0: pukul 7 waktu Indonesia. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Dok 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
4: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini. Kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
3: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
2: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai 38 triliun rupiah untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Iqbal Sofwan Sofwan mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame meminta kemudahan kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya mengatakan, penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
10: Yang sudah ada, sudah lama itu, Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insyaallah katanya masih akan disusun di direncanakan. Tapi target kita menseluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda kekayaan intelektual.
11: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau RAPERDA hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi RAPERDA ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, RAPERDA hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
12: Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada Pasal 237 Ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi.
11: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya pada domisilinya, insya Allah.
15: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
14: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
15: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
16: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas, undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
17: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya, posisi jabatannya ya.
16: Iya, posisi jabatannya juga termasuk posisi.
15: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu, dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
18: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
11: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo. Hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
13: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

Terima kasih pendengar, Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk pagi hari ini saya informasikan nanti di dialog Sumenep Menyapa akan membahas tentang bagaimana generasi muda Madura di persimpangan peluang kerja. Menghadirkan narasumber Khairil Anwar, dosen Unibba Madura, dan juga ada Eko Kurnia Mediantoro, Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di Snaker Sumenep. Bersama Tago Anovantrian di dialog Sumenep Menyapa pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, berbicara tentang generasi muda Madura di tengah persimpangan

0: Tentunya di informasi berikutnya, pendengar, saya akan hadirkan terkait dengan kasus terjerat kasus sabu, sanksi Dr. RSUD Muhammad Zain Sampang tunggu rampung rehabilitas. Ya, pendengar, di mana kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan oknum tenaga kesehatan di Kabupaten Sampang kini tengah menjadi sorotan publik. Dokter berinisial M yang bertugas di instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Muhammad Zain Sampang dilaporkan masih menjalani perawatan rehabilitasi inap dan belum dikenakan sanksi kepegawaian secara definitif. Pihak manajemen rumah sakit melalui Humas RSUD Muhammad Zain Sampang, Amin Jakfar, menegaskan bahwa lembaganya bersikap kooperatif dan masih menunggu instruksi serta keputusan resmi dari bidang kepegawaian. Di mana peristiwa penangkapan ini sendiri bermula dari operasi kepolisian yang mengamankan Dr. M bersama tiga orang lainnya di kawasan Jalan Samsul Arifin, Kelurahan Polagan. Berdasarkan keterangan pihak berwenang, ketiga rekan yang turut diamankan masing-masing berinisial G dan S yang berprofesi sebagai juru parkir, serta N yang merupakan seorang petugas satuan pengamanan atau satpam. Saat penggerebekan berlangsung, G, S, dan N ini diciduk di dalam kediaman G, sementara Dr. M diamankan di lokasi terpisah yang berada di luar rumah tersebut. Dari tangan G, polisi menyita sabu seberat 0,35 gram.
1: Aku udah teleponin kamu, tapi kamu gak angkat. Aku minta maaf ya. Aku gak mau putus, maafin aku.

Ya, baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih senantiasa bersama kami di 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi, tentunya masih di program Sampang Pagi ini dengan informasi-informasi yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Dan

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan.

atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya. Verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Halo RRI, kembali hadir menyapa Anda untuk mendapatkan solusi bersama. Silakan Anda bisa bersuara bersama kami di edisi Jumat. Kita sudah berada di 31 Juli, hari terakhir di bulan ini. Tapi semangatnya semoga tidak akhir ya. Semangatnya terus pastinya. Kita akan menyambut datangnya bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Agustus esok hari. Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya Ais yang menemani Anda bersama dengan rekan-rekan yang bertugas hari ini di Halo RRI. Tentu saja bersama dengan produser kita, Faisal Warid. Kemudian pengarah acara Rukaya Zain. Di gatekeeper ada rekan Andi Jayapurnoma, Sumenep, kemudian Rini Suciati di Sampang. Dan juga rekan di tim RRI Net kami, ada Septian Yuda dan Nuril Abrari. Dan di teknik ada rekan Andi juga, tapi Andi yang berbeda, bersama dengan Dita di Sampang. Baik, pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa langsung bersama kami melalui line telepon berikut ini. Untuk redaksi Sumenep, Anda bisa hubungi 622-317. Kemudian kode areanya di 0328 ya. Nah ini dia, di YouTube kami juga sudah kami tampilkan. Silakan untuk Anda yang memantau siaran kami di YouTube bisa langsung screenshot dan catat nomor-nomor tersebut. Untuk redaksi Sampang 322-554, kode area 0323. Kemudian WA Halo RRI 0811-334-5101. Telepon WA bisakah? Bisa, tentu saja. Silakan, Anda bisa langsung hubungi. Tapi kalau misalnya Anda tidak bisa telepon, Anda juga bisa kirimkan voice note ataupun bisa kirimkan video, foto, dan lainnya terkait dengan aduan, keluhan, maupun informasi di sekitar Anda. Jangan lupa juga pendengar serta pemirsa, Anda selain memantau siaran kami di YouTube RRI Sumenep.net, Anda juga bisa bersama kami melalui 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan aplikasi RRI Digital. Kita akan review terlebih dahulu sebelum ke rekan-rekan di redaksi. Beberapa hal yang sudah terkonfirmasi di edisi sebelumnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersuara sehingga mendapatkan solusi yang bisa juga ini bisa jadi solusi masyarakat yang lain ketika menghadapi persoalan yang sama. Baik, kita mulai dulu dari laporan atau suara dari Bu Isti di Jalan Lontar Sumenep. Beliau menyebutkan ada genangan air di Simpang 4 PLN Jalan Lontar Pangarangan Kota Sumenep yang belum ada perbaikan menurut beliau. Kemungkinan ini disebabkan PDAM yang bocor kemudian meluber ke jalan. Dan ini sudah mendapatkan konfirmasi langsung dari PDAM. Terima kasih banyak. Nah ini dia untuk tulisan di rri.co.id yang sudah kami lengkapi juga. Silakan Anda bisa langsung untuk mengaksesnya seperti apa sih jawaban dari narasumber kita. Anda bisa cek ya. Selanjutnya ada Pak Muldor di kawasan Sampang. Beliau melaporkan soal minimnya PJU atau penerangan jalan umum. Ini lampu di jalur Pantura Sampang. Warga berharap pemerintah segera menambah fasilitas penerangan demi meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan pada malam hari. Sudah mendapatkan konfirmasi dari Dinas Perhubungan setempat dan lebih lengkap lagi Anda juga bisa mengakses dengan judul berita yang kami tampilkan berikut ini di rri.co.id. Ada fakta menarik ya, ketika bicara tentang PJU, ternyata data dari Dishub itu yang padam tidak hanya 1-2, tapi ada sekitar 1061 lampu atau titik PJU yang padam di Kabupaten Sampang. Sementara anggaran yang tersedia itu untuk maintenance atau perbaikan lampu hanya sekitar 13 saja. Anda bisa bayangkan ya. Nah, ini dia yang butuh solusi dari Dishub juga menyampaikan demikian. Masih dari kawasan Sampang, Pak Rizal. Ini sudah mendapatkan konfirmasi ya. Beliau mengharapkan ada penertiban parkir liar di Jalan Raja Wali Kota Sampang. Terima kasih ya Pak Rizal untuk keluhannya yang sudah disampaikan. Dan ini juga sudah mendapatkan konfirmasi dari Dinas Perhubungan. Kemudian beliau juga mengharapkan Anda, warga masyarakat Sampang, untuk mendukung adanya bukti parkir liar begitu ya. Karena untuk warga Sampang ketika parkir di kawasan kota otomatis sudah membayar ketika Anda memperpanjang pajak kendaraan dan lainnya. Selanjutnya, kita akan langsung menuju redaksi. Ada rekan Rukaya Zain dan juga Rini yang sudah siap untuk update dari kawasan Sumenep dan juga Sampang. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Iya, iya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ai. Selamat pagi, Rukaya.
3: Ya, selamat pagi, Ai dan Mbak Rini.
2: Iya. Selamat pagi, betul. Semangat.
1: Semangat-semangat. Ini sepertinya semangat. Rukaya Zain semangat juga, Rini. Cuma suaranya dulu nih.
2: Iya, suaranya kecil sekali nih, Rukaya.
1: Suaranya masih kecil, sebentar. Iya. Baik. Iya. Sudah?
3: Ais.
1: Baik, selamat pagi
2: ya,
1: juga.
2: Selamat pagi, Ruk. Suaranya masih agak kecil gitu ya.
1: Hari Jumat itu kayak perkumpulan ibu-ibu nih kita. Tapi ibu-ibu yang produktif ya. Soalnya kita akan mencari solusi bersama nih. Dan di redaksi kabarnya sudah banyak sekali update yang disediakan oleh rekan-rekan dari masyarakat yang masuk begitu ya. Kemudian diolah datanya untuk mendapatkan konfirmasi dari pihak terkait. Nah, ini kita konfirmasi dulu dari kawasan Sampang ya. Saya bersama dengan rekan Rini. Rini.
2: Oke, ya Ais dan juga pendengar, ada beberapa aduan yang sudah masuk ke redaksi RRI Sampang dan tentunya kita juga masih akan menerima untuk pendengar yang ingin memberikan aduan atau informasi begitu ke via WhatsApp RRI Sampang di 087-4x391008 dan seperti tadi Ais sampaikan di 323-554 dan 323-661 begitu Ais. Nah, yang belum terkonfirmasi pada pekan lalu yaitu aduan dari Pak Samsul di Sampang terkait polusi suara odong-odong di alun-alun Sampang.
1: Ya, ya, ini beliau harapkan lagunya yang mendidik ya.
2: Waktu mendidik terus ya. Juga menjelang maghrib kalau bisa ya. Lagunya lagu bernuansa Islami begitu.
1: Iya, waktunya ini betul. Jadi diprotes juga begitu.
2: Iya, kemudian, betul. Dan kemudian juga ada yang belum terkonfirmasi kemarin dari Pak Agus tentang kemacetan di Jalan Raya Sejati Camplong akibat aksi demonstrasi di depan PT Garam ya. Jadi kapan hari warga mengeluhkan terganggunya arus lalu lintas begitu di Jalan Nasional. Tetapi baik, itu sudah beberapa pekan yang lalu ya Ais ya, sehingga untuk saat ini juga semua sudah berjalan dengan lancar begitu arus lalu lintas. Kemudian ini juga ada yang masuk begitu aduan dari Mas Hendra dari FPRB di ya. FPRB Sampang ya, dari Jerengik, terkait tentang jembatan ini banyaknya truk sirtu yang melewati jembatan plak-plak Desa Blumbungan, Pamekasan. Nah ini sepertinya jembatan itu sudah tidak mumpuni untuk dilewati truk-truk sirtu begitu Ais, sehingga perlu ada solusi dari Pemkab setempat begitu Ais.
1: Ini dari Pak
2: Hendra FPRB Sampang.
1: Pengurangan
2: resiko bencana di Sampang FPRB. Begitu. Nah, iya.
1: Nah, ada voice note atau video, Rini?
2: Ada voice note, barangkali kita bisa putar voice note dari Mas Hendra.
1: Baik, ya kita putar dulu. Terima kasih untuk laporannya ya, Mas Hendra.
4: Halo, Assalamualaikum pemirsa RRI. Saya Pung ada di posisi jembatan Plak-Plak, Kecamatan Plumpungan. Ini kondisinya sangat mengkhawatirkan, di mana mobil truk pengangkut sirtu itu tidak cukup dilalui jembatan ini. Saya rasa tonasenya kurang ya, mungkin perhatian dari Kecamatan Perhubungan atau pemerintah kabupaten mungkin waktunya untuk diganti karena kondisinya sangat tua ini jembatan yang ada di Desa Plak-Plak menghubungkan Plak-Plak ke Pasar Blumbungan pertigaan. Begitu laporan saya dari Entra FRB, posisi di Pamekasan.
1: Baik.
4: Pasar Pelumpungan. Terima kasih.
1: Baik, okay. Terima kasih banyak Pak Hendra di forum
2: FPRB Sampang gitu, begitu. Sampang. Beliau berdomisili atau stay-nya itu di Jrengik begitu, Ais.
1: Beliau okay. Kebetulan sedang ada di Pamekasan.
2: Di Pamekasan.
1: Memang truk pengangkut pasir dan batu atau sirtu ini mau tidak mau
2: ada jalur khusus kayaknya ya.
1: Atau kalau tidak begitu ini Rini, masalahnya kalau jalur khusus sementara yang dibangun di kawasan
2: betul.
1: Masyarakat yang agak jauh dari kawasan kota, otomatis jalannya kan lebih kecil begitu ya, biasanya jembatannya juga iya. Nah ini agak kita tentu saja butuh solusi dari pihak terkait begitu ya.
2: Betul. Dan
1: baiknya.
2: Dan kebetulan tadi Ais, karena ini aduan sudah masuk dari tadi pagi begitu, kami juga tadi langsung mengkonfirmasi dengan PLT Kepala Dinas PUPR Pamekasan Bapak Suprianto begitu. Tapi karena saat ini beliau masih ada kegiatan di Pendopo Pamekasan, ada acara pelantikan begitu, tetapi tadi beliau menjanjikan akan memberikan konfirmasi tentang aduan dari Mas Hendra melalui voice note begitu Ais, tapi sampai saat ini masih belum terkirim, masih menunggu, kita akan masih menunggu.
1: Baik, okay. Sebelumnya terima kasih ya Pak. Dan ya tentu saja kita tunggu ya konfirmasinya untuk mendapatkan jawaban dari apa yang disampaikan oleh Pak Hendra atau Mas Hendra tadi.
2: Baik, okay.
1: Ada lagi Rini?
2: Iya, untuk terkait aduan dari Pak Samso yang odong-odong ya, kami juga tadi sudah berkonfirmasi atau komunikasi dengan Kadis Hub Sampang, tetapi karena beliau saat ini ada satu agenda, nantinya akan diwakilkan oleh Pak Hotibul Umam begitu.
1: Untuk sama Pak Umam
2: lagi ya. Karena narasumber setia ini ya Pak Hotibul Umam.
1: Masalahnya
2: itu
1: lebih banyak ke arah Pak Umam memang.
2: Iya betul. Jadi nanti akan diwakilkan oleh Pak Hotibul Umam selaku Kabid Lalu Lintas Jalan di Sub Sampang begitu, Ais.
1: Baik, kita nanti coba konfirmasi lagi ya. Rini, terima kasih. Ada lagi Rini?
2: Sementara itu dulu sambil kita menantikan konfirmasi begitu dari narasumber-narasumber terkait aduan yang sudah masuk begitu, Ais.
1: Siap. Terima kasih Rini.
2: Oke, sama-sama.
1: Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah melaporkan, memanfaatkan redaksi kami yang ada di Sampang maupun di Sumenep. Silahkan juga untuk Anda mungkin yang memantau siaran kami melalui YouTube, terima kasih ya yang sudah memberikan like-nya. Jangan lupa juga untuk share sehingga lebih banyak lagi yang mengetahui dan mendapatkan informasi dari program kami, Halo RRI. Manfaatkan live chat sekali lagi, silakan. Kemudian saya menunjukkan Rukayah Zain. Rukayah?
3: Iya, Ais.
1: Wah, ini kita sudah dengar suara semangatnya Rukayah ini.
3: Baik.
1: Ya, silakan Rukayah, update-nya. Ya,
3: untuk update hari ini terkait dengan laporan dari Ibu Isti kemarin, Ais, yang di Jalan Lontar ini terkait dengan kerusakan pipa PDAM di Simpang 3 PLN. Ini ternyata sudah langsung ditindaklanjuti, Ais, oleh pihak PDAM begitu, Ais. Kita bisa tampilkan, ini dikirim oleh Kabak Teknik PDAM Sumenep Bapak Muhammad Busri bahwa memang sudah dilakukan perbaikan begitu ketika kemarin di hari Rabu berarti di malamnya ini langsung dilakukan perbaikan begitu, Ais.
1: Baik, dan ini ya berarti tampilan videonya. Sebentar kita cek dulu.
3: Ini ada beberapa ada petugas begitu
1: di
3: ya,
1: Ais. Perempatan ya.
3: Yang tengah melakukan perbaikan.
1: Oh, titiknya di dekatnya masjid ini ya?
3: Betul.
1: Masjid dekat PLN. Oke. Dan ini berarti setelahnya foto yang ini ya?
3: Ya, ini foto setelahnya.
1: Setelah perbaikan. Sebelumnya yang ini? Ada genangan?
3: Betul.
1: Atau apa ini ya? Kurang bisa terlihat dengan jelas yang terakhir tadi, Rukayah.
3: Karena malam ya ini.
1: Karena malam, kayaknya. Tapi yang pasti bukti follow up yang sudah disampaikan oleh PDAM, terima kasih banyak. Dan semoga tidak ada kebocoran lagi, karena mengingat sebelumnya ini juga sempat diceritakan begitu ya,
3: ya
1: oleh PDAM bahwa pernah terjadi kerusakan di titik yang sama.
3: Betul.
1: Dan penyebabnya itu, pendengar maupun pemirsa, mungkin Anda ingat apa yang dijelaskan oleh Bapak dari PDAM, Pak Kabak Teknik PDAM Sumeneb, Pak Muhammad Busri. Beliau sempat menyampaikan bahwa di kawasan tersebut kan ada banyak pohon nih.
3: Betul.
1: Pipa besi ini selain korosi yang pastinya bisa merusak, kemudian terjadi kebocoran, juga karena akar-akarnya ya, Rukaya ya.
3: Betul.
1: Sementara ada di bahu jalan, dan tekanan dari atas ini tidak cukup untuk meredam akar ini tadi, begitu ya. Sehingga semakin membuat pipa tersebut mudah untuk bisa korosi, kemudian rusak begitu.
3: Rusak,
1: ya, silakan dilanjutkan Rukaya.
3: Ya, dan untuk hari ini yang update terbaru untuk aduan masyarakat, kita sudah mendapat satu aduan begitu Ais di WA Pro 1 RRI Sumeneb, ada via voice note, mungkin bisa diputarkan.
1: Ya, dari siapa ini?
3: Ini dari kita cek dulu.
1: Iya. Kita putar dulu barangkali
3: kita
1: ya.
3: Kita putar dulu mungkin ya.
1: Langsung baru soalnya ya. Baik. Oke. Kita dengarkan. Terima kasih.
5: Saya yang sudah Aris WA. Di Pangarangan mau nanya.
1: Pak Aris di Pangarangan.
3: Iya, betul.
5: Kenapa kok di Pangarangan ya, terutama itu airnya itu gak tentu nyalanya. Itu kadang baru hidup jam 5 subuh, kadang 6:30 atau jam 6. Dan air ini tuh matinya sekitar jam 2 siang, jam 4. Jadi kan gimana kok udah bisa 24 jam? Kok udah bisa 24 jam maksud saya? Yeah. Apakah ada pembagian waktu atau bagaimana? Sedangkan saya tahu juga dari teman saya di Kelurahan Karang 2, itu malah 24 jam. Kenapa ada perbedaan? Kan bayarnya sama begitu. Terima kasih, mohon pencerahannya juga disampaikan.
1: Baik, ya, terima kasih banyak Pak Aris. Di kawasan Pangarangan, beliau membandingkan dengan teman beliau yang ada di Karang 2, di mana PDAM ya berarti maksudnya ya.
3: Ya, betul. Baik. Ini lagi-lagi aduan tentang PDAM ya, Ais.
1: Baik, ya. Ya. Tidak dan, masalah, apapun aduannya silakan ya, pendengar maupun pemirsa. Kadang begitu, Rukaya, ada yang sedang kita bahas, kemudian ada tambahan-tambahan, betul. Begitu ya. Oh iya, saya terkait ini juga punya nih informasi, tapi tidak melulu aduan ya, pendengar maupun pemirsa. Kalau punya informasi juga boleh.
3: Betul.
1: Tidak hanya keluhan, aduan, tapi kalau punya informasi penting juga silakan Anda bisa bagikan, sehingga lebih banyak lagi yang tahu melalui program kami, Halo RRI. Silakan, Rukaya.
3: Nah, tadi juga saya sudah mengkonfirmasi begitu, Ais, kepada Pak Busri kembali di Kabak Teknik PDAM Sumeneb, dan beliau langsung menjawab ini, Ais.
1: Oh, sudah ada jawabannya.
3: WA begitu, Ais.
1: Baik, silakan. Berarti langsung kita bacakan ya WA-nya untuk menjawab dari Pak Aris ya.
3: Ya,
1: dan, silakan, silakan.
3: Ya, ini disebutkan bahwa untuk layanan kota selain Kelurahan Karang 2, distribusi air dari pukul 04.45 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Barat. Namun karena sekarang masuk musim kemarau, layanan distribusi air ini diatur mengingat satu sumber air mengalami penyusutan. Kemudian diungkapkan Pak Busri bahwa sedangkan untuk Kelurahan Karang 2 yang tadi ditanyakan oleh Pak Aris ini hidup 24 jam. Karena perbedaan elevasi, bila mana ketinggian air rendah di reservoir, maka seluruh pelanggan di Kelurahan Karang 2 ini akan mati, dan untuk normalisasi ini membutuhkan waktu 3 hari begitu, Ais. Namun diungkapkan bahwa Perumda Sumekar ini akan terus berupaya untuk memberikan layanan 24 jam di seluruh unit wilayah pelayanan, sehingga ini dari PDAM sendiri ini memohon dukungan begitu, maupun juga dukungan doa. Ini diungkapkan oleh Pak Busri bahwa agar program kami bisa terrealisasi. Dan kepada pelanggan, kami mohon kerjasamanya untuk selalu menampung air pada saat ini. Dan perlu kami sampaikan pula, untuk bulan Juni hingga Juli ini banyak pipa bocor dan kerusakan motor pompa, sehingga hal ini menyebabkan seluruh layanan kota terganggu, sebagaimana laporan pelanggan yang sebelumnya begitu. Dan begitu, Ais, dan ada ucapan terima kasih banyak atas masukan dan perhatian serta koreksi kepada PDAM, dan ini diharapkan untuk lebih baik lagi ke depannya. Begitu, Ais.
1: Baik, semoga terwujud apa yang menjadi harapan dan perbaikan-perbaikan yang terus berusaha untuk dilakukan. Memang tidak hanya Pak Aris, saya rasa ya, di belakangnya RRI, di kawasan satelit, Bapak Tarum, dan lainnya, ini juga sempat ada yang mengeluhkan airnya mati begitu ya. Mm-hmm. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh PDM tadi. Memang di musim kemarau ini ada cobaan berupa air yang tidak bisa mengalir 24 jam begitu. Betul. Ya, sehingga memang butuh untuk antisipasi. Semoga informasi ini bermanfaat ya pendengar maupun pemirsa. Kalau ada update-nya nanti Rukayah siap untuk menyampaikan kembali begitu.
3: Oke,
1: ya.
3: Oke, siap. Baik.
1: Lanjut.
3: Dan kita akan lanjutkan dengan ada sudah narasumber begitu yang sudah bergabung di jalur telepon ini, Ais.
1: Baik.
3: Kita akan konfirmasi terkait dengan dari Pak Hendra Cipta
1: yang kemarin sekolah Pandi yang satu itu
3: betul,
1: ya, dan lima. Baik,
3: betul.
1: Siap. Langsung disapa berarti ya. Kita sudah bersama dengan Bapak Buhari SPD MPD, beliau PLT Kabid Pembinaan SD yang sudah tersambung melalui line telepon. Assalamualaikum, Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Buhari.
3: Ya, nampaknya belum tersambung, Ais.
1: Baik.
3: Dan ini memang menjadi catatan begitu ya di Dinas Pendidikan, karena memang regrouping ini untuk di tahun ajaran baru ini ada beberapa persoalan begitu, kalau kalau kata Pak Hendra tadi ada penutupan jalan begitu ya, Ais, di akses jalan Pandian sendiri.
1: Iya, yang memisahkan SDN Pandian 1 dan SDN Pandian 5 begitu ya.
3: Iya, betul.
1: Tapi kalau tidak diregrouping ini juga agak bagaimana ya bilangnya? Soalnya murid di Pandian 5 ini kekurangan begitu kan? Sehingga untuk lebih menciptakan pendidikan yang jauh lebih berkualitas, otomatis butuh strategi-strategi termasuk regrouping ini yang kemudian diambil oleh pemerintah. Namun tentu saja dibutuhkan jalan tengah seperti harapan Pak Hendra. Nah, ini bagaimana kira-kira nanti solusinya? Kita coba kembali sapa Bapak Buhari SPD MPD, beliau PLT Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.
3: Iya. Ais, nampaknya ini ada sedikit kendala begitu di nomor telepon beliau. Mungkin kita akan bisa konfirmasi di beberapa saat lagi, Ais.
1: Baik, siap. Dan jadi catatan juga dari Butaflah ya?
3: Ya, betul.
1: Bagaimana untuk Butaflah?
3: Ya, untuk Butaflah kita akan coba konfirmasi ke Kabid Kadis Diskop UKM di Pamekasan, Ais.
1: Ini soalnya beliau tanya soal KDKMP ya.
3: Ya, betul.
1: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih begitu ya. Yang ini diharapkan ada solusi ketika disandingkan dengan toko kelontong yang terdampak. Ya. Kemudian seperti apa? Nah, ini masalah penting yang Butaflah ingin segera konfirmasi. Baik. Baik, Rukayah, ya. Kita lanjutkan nanti berarti ya untuk konfirmasinya.
3: Ini, tapi ada penelpon. Penelpon Ais.
1: Baik,
3: yang
1: kita
3: ingin bergabung, kita
1: sapa.
3: Sambungkan di
1: Oke,
3: baik, kita coba
1: sapa.
3: Sambungkan.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum. Halo RRI.
6: Pagi juga, waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sebentar, saya familiar dengan suaranya ini.
6: Dari Ibu Mawar.
1: Oh iya, Bu Mawar, Mawar di Batang-Batang ya?
6: Iya benar, daerah Gilengan.
1: Baik, gimana kabarnya Ibu? Lama saya tidak menyapa ini.
6: Ya, alhamdulillah,
1: alhamdulillah
6: baik.
1: Sehat
6: baik,
1: ya.
6: Lagi yang ini memandu hari ini, tahu pagi ini, Mbak Ais sama Mbak Riri nih.
1: Mbak Rukayah ini di redaksi.
6: Oh, Rukayah.
1: Iya, silakan, silakan.
3: Selamat pagi,
1: Ibu. Ya, tentang apa
6: jalan,
1: nih, Bu?
6: Tentang jalan.
1: Jalan.
6: Misalkan jalan. Di Dusun Karangrokem, Masjid Nurul Hakim, atau di pendekatan dengan Yayasan Al-Faisin.
1: Di?
6: Itu jalannya rusak. Anak-anak sering jatuh tuh.
1: Jadi, kerusakannya seperti apa, Ibu?
6: Ya,
1: berlubang?
6: Seperti ada jurang-jurang.
1: Aduh, berlubang ya. Cukup dalam begitu kah, Bu Mawar?
6: Ya, dekat juga dekat rumah saya. Yayasannya juga dekat, masjidnya juga dekat. Jalannya itu menuju jalan terus ke utara, ke sebelah timur bagus, tapi menuju Masjid Nurul Hakim itu ada yayasan. Jadi kasihan lah anak-anaknya, jatuh. Namanya anak-anak tingkat PAUD sama SMP itu, kayak SMP kan besar, tapi kalau PAUD sama MI itu masih kecil-kecil, naik sama aja, kadang jatuh.
1: Ini jalan ya, utama ya, Bu, ya? Ini jalan kenapa? Jalan utama kah, Bu Mawar?
6: Jalan Dusun Karangrokem.
1: Karangrokem, Bilangan, Kecamatan Batang-Batang ya?
6: Batang-Batang.
1: Baik.
6: Terima kasih, Mbak Is.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
1: Baik, ya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mawar. Ini tadi beliau sampaikan di di Yayasan Nurul Faizin, Masjid Nurul Hakim, ya, Yayasan Nurul Faizin ya kalau nggak salah ya. Tadi okay. Untuk yayasannya. Baik.
3: Ya, kayaknya kalau jalan dusun itu jadi kewenangan Pemdes mungkin ya, Ais?
1: Bisa jadi ya. Mm-mm. Kita cek dulu nanti bersama dengan narasumber begitu ya. Kita coba gali-gali di redaksi. Yeah. Siap, jadi catatan ya, Rukaiha.
3: Iya. Yeah. Di jalur telepon sudah bersama dengan Pak Buhari, PLT Kabid Pembinaan SD Distrik Sumenep. Silahkan, Ais.
1: Baik, terima kasih, Rukaiha. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Buhari.
7: Waalaikumsalam, Ibu. Dengan Ibu siapa?
1: Saya Ais di sini. Bapak sehat, ya. Pak?
7: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih, Pak, sudah berkenan mengkonfirmasi nih apa yang menjadi aduan dari masyarakat di program Halo RRI. Bapak, tadi mungkin sempat ngobrol dengan rekan-rekan di redaksi, tapi saya review sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Hendra Cipta ya, Pak. Beliau menyampaikan.
8: Menyusul kebijakan regrouping atau penggabungan kedua sekolah pada tahun ajaran 2026-2027. Nah, menurut beliau, jalan tersebut merupakan akses penting bagi warga menuju balai desa, kemudian pasar dan puskesmas
1: serta fasilitas umum lainnya, Pak. Jadi berharap pemerintah tidak menutup akses, tapi menghadirkan solusi yang tetap menjamin mobilitas dari masyarakat. Silakan, Pak Buhari.
7: Oh ya, terima kasih. Memang benar. Ya. Terjadi penggabungan dari Pandian SDN Pandian 5 ke SDN Pandian 1 sejak terbitnya SK Bupati tanggal 15 Juli 2026. Nah, sehingga secara utuh maka SDN Pandian 5 itu sudah menjadi SDN Pandian 1. Nah, kebijakan itu juga ditindaklanjuti di sekolah. Bahkan sudah ada peleburan kelas. Jadi yang Pandian 5 itu sudah menjadi Pandian 1 muridnya. Hanya yang berkembang di wali murid dan anak-anak bahwa mereka berpendapat kalau masih terpisah maka seakan-akan murid yang di Pandian 5 itu, yang notabene itu adalah Pandian 1, itu seperti murid-murid yang ya disisihkan dalam tanda kutip ya. Kalau pembatas pagar itu tetap ada.
1: Baik.
7: Tetapi kalau pagar itu ditiadakan hingga menyatu jadi satu lingkungan, nah itu akan menepis anggapan mereka, anak-anak kita dan wali murid itu, bahwa itu merupakan satu kesatuan. Hanya permasalahannya itu adalah jalan yang ada di antara Pandian 1 dan Pandian 5 itu sangat dibutuhkan. Tetapi kalau menurut pandangan kami masih ada jalan alternatif, walaupun tidak senyaman yang ada di tengah-tengah Pandian 1 dan Pandian 5.
1: Jalan alternatif yang dimaksud ini ada di mana, Bapak?
7: Di belakangnya SDN Pandian 5.
1: Baik, ini memutar atau seperti apa? Bisa digambarkan kepada pendengar kami?
7: Ya memutar, tapi memutarnya tidak terlalu jauh. Paling sekitar 20 meter ya. Ya, di belakang sekolah Pandian 5, pas di belakang Pandian.
1: Pas di belakangnya. Ini bisa menjadi alternatif akses begitu ya. Cuma memang kurang nyamannya ini kenapa, Pak? Boleh disampaikan. Kenapa masyarakat kurang nyaman kalau melintasi kawasan tersebut?
7: Pertama itu nyamannya itu kan terbiasa melewati jalan yang di tengah itu.
1: Lurus kalau, gitu ya, tinggal lurus.
7: Iya, iya, lurus. Tapi sebetulnya kalau kalau juga berpikir tentang ya keamanan, kemudian kesatuan kesatuan wilayah itu juga mungkin agak-agak pudar pandangan bahwa apa alternatif itu akan menjadi sesuatu yang nyaman kalau sudah terbiasa di kita lalui gitu kan. Mungkin ada perbaikan-perbaikan sedikit yang bisa dikomunikasikan ke pemerintah desa dan sebagainya.
1: Bisa jadi jalan tengah ya ketika jalan tersebut dibuat lebih nyaman sehingga jadi pilihan warga setempat. Nah Pak, yang menjadi sebentar saya ingin menambahkan detail sedikit untuk siswa di Pandian 5 maupun Pandian 1, berapa jumlahnya begitu sehingga butuh untuk direkrutik. Tapi sebelum ke sana, tadi Pak, untuk jalan tersebut ketika kemudian jadi alternatif, apakah ini dari pihak Pak Buhari maupun dari pihak Pemkab ini sudah mengajak para stakeholder atau warga sekitar begitu Pak untuk kemudian mewakili pendapat mereka, karena salah satu hal yang diharapkan juga demikian. Jadi diajak ngobrol dulu begitu harapannya dari warga. Silakan Pak.
7: Kami di hari Jumat 2 minggu yang lalu sudah berkunjung ke sekolah SDN Pandian 1, kemudian SDN Pandian 5 pada waktu itu, ditemani kepala sekolah, ditemani bapak pengawas, ditemani komite. Nah, setelah kelanjutannya dari kita berkunjung ke sekolah, kita mau lanjutkan ke Pak Kepala Desa, tapi belum ketemu.
1: Belum sempat ketemu ya?
7: Ya, hari ini pas kebetulan kami ada di sekolah Pandian 1. Ini bersama komite, rencananya kita juga akan menindaklanjuti apa permasalahan terkait dengan jalan yang ada di tengah itu.
1: Baik, nah ini kan menjadi kabar yang baik ya Pak Buhari, bahwa tentu saja untuk menyelesaikannya butuh duduk bersama begitu sehingga mendapatkan solusi yang sama-sama bikin nyaman begitu ya Pak ya. Baik, untuk siswa di Pandian 5 sendiri totalnya ada berapa sih Pak sehingga direkruping ke Pandian 1?
7: Pandian 5 ada berapa muridnya? Yang Pandian 5,
9: Pandian 5.
7: Iya, iya. Berapa?
9: 15.
7: Yang Pandian 5 itu 58.
1: 58 ya. Ini terbagi di kelas 1 sampai 6 begitu.
7: Iya, kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 2 sampai kelas 6 karena kelas 1-nya kemarin karena sudah ada rencana regrouping jadi tidak menerima murid baru.
1: Dan selama ini mereka masih menempati di tempat kelas yang lama atau sudah bergabung di Pandian 1?
7: Bareng.
9: Iya.
7: Jadi sudah tersebar, membaur jadi jadi satu apa namanya ya, satu dapodik kelas 1 itu. Nah, kelas 2 itu dari Pandian 1, Pandian 5 juga sudah ada.
1: Dan
7: kelas-kelas tertentu yang ada masih ada di Pandian 5. Kelas berapa saja?
9: Kelas 4, kelas 5, kelas 4, kelas 5, 2 kelas.
7: Iya. Jadi yang ada di sekolah Pandian 5 itu ada kelas 3, kelas 4, kelas 5, 2 rombel.
1: Baik. Jadi akhirnya suasananya terkesan terpisah begitu ya ketika tidak ada penyatuan area begitu ya Pak. Sehingga secara psikologis juga pasti dipikirkan bagaimana dampaknya ke pendidikan siswa. Baik, terima kasih banyak Pak Buhari. Semoga prosesnya bisa berjalan dengan aman dan lancar ya Pak.
7: Siap-siap. Kami juga dukungan dari semua pihak. Terutama bagaimana bisa mengobati secara psikologis anak. Kalau ini terus dibiarkan mungkin lama-lama akan menjadi sebuah sesuatu yang kurang enak lah untuk perkembangan anak-anak kita kan begitu ya.
1: Iya baik, semoga bisa segera ada solusinya dan ditunggu update-nya ya Pak. Kalau sudah ada solusi nanti kami harapkan ada update-nya terus dari Pak Buhari dan rekan. Terima kasih sekali lagi Pak. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Baik, demikian ya perbincangan kita bersama dengan Bapak Buhari, SPD MPD, PLT Kabid Pembinaan SD, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Kami juga ucapkan terima kasih Pak Hendra Ciptai yang sudah menyuarakan persoalan ini, sehingga kita jadi tahu konteksnya di SDN Pandian 1 dan Pandian 5 yang sedang ada penyelesaian dari problem regrouping begitu ya, yang kemudian bersama dengan problem transportasi di kawasan tersebut begitu ya, akses jalan maksudnya. Baik, semoga ada solusi yang baik untuk warga dan untuk pihak sekolah juga. Semoga ya itu tadi ya pendengar serta pemirsa yang kita harapkan solusi yang sama-sama bikin nyaman atau solusi terbaik lah. Kita katakan demikian. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan solusi terbaik juga, silakan Anda bisa langsung hubungi redaksi kami. Anda bisa telepon Rukaya Zain dan rekan-rekan di redaksi Sumenep 662317 kode area 0328. Kemudian juga bisa ke rekan saya Rini di redaksi Sampang di 323554 kode area 0323. WA Halo RRI standby 24 jam. Anda bisa hubungi 0811 3345101. Halo RRI akan segera kembali.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
10: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
11: Aduh, hoax tuh.
10: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
11: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
12: Dua koma satu per dua teman terbaik kamu.

0: Kamusta mo?
1: Bundo, jan camen TikTok taruy.
2: Ho ho ho ho ho ho ho.
1: Bundo, awa baru dapat info lowongan karajo di aplikasi.
0: Elo-elo buyuang, banyak panipu.
1: Ah, indang lah bundo, RRI News.
3: Ayo kakak.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja toh.

0: Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki Gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Pro 1 RRI Sumenep dan Pro 1 RRI Sampang masih menemani Anda di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Kalau sudah mampir ke YouTube, jangan lupa di-subscribe dulu ya pendengar serta pemirsa. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah like dan ditunggu juga komen Anda di live chat YouTube. Anda bisa gunakan untuk menyampaikan aduan keluhan maupun informasi di sekitar Anda. Saya akan menuju redaksi Sumenep. Sudah ada update terbaru dari rekan Rukayah Zain. Rukayah?
2: Kita sudah akan mengkonfirmasi terkait dengan harapan maupun pertanyaan dari Butafla Ais di Pamekasan. Siap. Terkait dengan Koperasi Merah Putih Ais.
1: Baik, siap. Kita akan bersama dengan siapa?
2: Sudah di jalur telepon, kita sudah bersama dengan Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi Pamekasan. Ada Pak Baihaki, silakan disapa Ais.
1: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Baihaki.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam.
1: Sehat ya Bapak?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini ada harapan dari warga Sampang, Pamekasan nih Pak. Ada harapan dari Butafla. Ini pendengar setianya kami juga nih Pak, yang beliau berharap agar Koperasi Merah Putih ini juga membawa dampak baik untuk

0: Toko-toko kelontong yang ada di perkampungan, karena pastinya kan akan berdampak karena harganya murah, menurut beliau demikian. Nah, dan beliau juga berharap ada kolaborasi lowongan pekerjaan untuk masyarakat-masyarakat setempat yang terdampak dan lainnya nih Pak. Silakan bisa ditanggapi harapan dari Bu Taflah di Pamekasan, Bapak Baihaki.
1: Terima kasih. Ini koperasi Desa Merah Putih, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini merupakan program prioritas dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Jadi ini nanti di KDKMP ini diantaranya ada gerai pertokoan atau sembako, apotik, klinik desa, usaha simpan pinjam, dan logistik, dan juga pergudangan. Di antaranya nanti untuk pertokoan atau sembako ini diharapkan nanti KDKMP itu ini menjadi pusat distribusi atau distributor. Sehingga toko-toko dari sekitar KDKMP ini bisa mengambil nanti dari di KDKMP itu. Sehingga harapannya pemerintah itu tidak mematikan toko-toko yang ada di sekitar, malah untuk mensupport toko-toko di sekitar biar memudahkan dan mendekatkan distribusinya nanti tidak pulaan ke kota-kota lagi. Dan juga nanti itu menjadi penyalur barang bersubsidi dan juga program-program bantuan sosial lainnya.
0: Baik.
1: Di antaranya seperti pupuk, LPG, beras, SPHB, dan lain-lain.
0: Itu ya, baik. Jadi ini justru harga yang lebih murah itu untuk kulakannya para pemilik toko kelontong begitu ya, Pak Bahyaki?
1: Betul.
0: Cuma memang jaraknya mungkin KDKMP ini dengan toko-toko kelontong yang saat ini ada, jaraknya itu kalau dilihat cukup jauh atau bagaimana Bapak? Takutnya kalau terlalu dekat mereka merasa, oh saya bagaimana nanti dampak jualannya begitu Pak?
1: Memang ini kan koperasi KDKMP ini di tiap desa dan kelurahan itu ada. Pastinya itu ada yang dekat nanti, juga ada yang agak jauh.
0: Kemudian mengantisipasi dalam tanda kutip protes dari toko kelontong yang paling dekat bagaimana Bapak?
1: Kalau sebenarnya bukan menjadi taing nanti, harapannya pemerintah itu yaitu untuk mensuplai jadi kulaan nanti. Untuk harga eceran saya kira harus disamakan kan seperti itu nanti.
0: Baik,
1: sehingga
0: jadi
1: tidak ada persaingan,
0: siap.
1: Di bawah.
0: Jadi itu pengaturannya di manajerialnya ya Pak, untuk kulakan itu harga yang lebih murah. Nanti untuk yang eceran tentu saja sama dengan toko-toko kelontong terdekat begitu ya.
1: Betul.
0: Terus kalau untuk barang subsidi tentu saja berbeda ya Pak ya.
1: Kalau barang-barang bersubsidi itu kan sudah memang ada ketentuannya.
0: Iya, ada ketentuannya. Siap. Baik, seperti itu. Dan beliau juga berharap pemuda-pemuda di sekitar mendapatkan lapangan pekerjaan dari adanya KDKMP nih Pak. Apakah juga terakomodir hal-hal seperti itu Bapak?
1: Pemerintah itu juga sudah memprogramkan itu. Sekarang yang sudah dilakukan diantaranya adalah perekrutan manajer koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah sekarang sudah merekrut sebanyak 30.000 manajer koperasi Desa Merah Putih. Tentunya itu dari anak-anak muda yang ada di lokasi-lokasi Desa Merah Putih itu.
0: Baik.
1: Juga itu KDKMP itu kan juga butuh pekerja, pekerja penjaga toko dan supir untuk ngantar-ngangkut barang, itu kan
0: pekerja teknisnya tentunya, ya.
1: Itu tentunya nanti pemuda-pemuda yang ada di desa itu bisa nanti melamar di sana.
0: Baik, tentunya. Tidak dari luar kawasan ya Pak ya, diutamakan ya, yang kawasan.
1: Diharapkan itu di sekitar desa itu.
0: Siap, baik. Terima kasih banyak Bapak konfirmasinya. Semoga bisa berjalan dengan aman dan lancar ya Pak untuk launchingnya di setiap desanya KDKMP kita. Semoga berdampak baik juga untuk masyarakat. Terima kasih sekali lagi Bapak Baihaqi. Sehat-sehat. Salam buat rekan-rekan Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, sudah kita konfirmasi apa yang disampaikan Bu Tafla. Bu Tafla masih ada satu poin lagi ya tentang BPJS kesehatan, dan beliau sampaikan yang diutamakan untuk mengkonfirmasi soal KDKMP aja dulu, begitu kata beliau ketika on air di Halo RRI edisi Rabu kemarin. Dan tadi barusan Anda sudah dapatkan konfirmasi dari Bapak Baihaqi, Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi. Saat ini saya sudah mendapatkan kabar dari Rini. Rini? Di redaksi Sampang katanya ada update ini, kita akan konfirmasi kepada siapa Rini?
2: Oke, Ais, saat ini kita akan mengkonfirmasi terkait aduan Pak Samsul ya di Sampang begitu terkait odong-odong. Dan saat ini sudah terhubung Bapak Haitubil Umam. Dan Ais, sebelumnya saya informasikan dulu untuk aduan dari Hendra di Jrengik begitu terkait jembatan. Kami juga sudah mendapat konfirmasi dari PLT Kadis PUPR Pamekasan, Bapak Suprianto, karena beliau saat ini masih berada di pendopo untuk acara pelantikan. Beliau hanya menyampaikan bahwa terima kasih untuk infonya Pak Hendra, kami informasikan bahwa jembatan tersebut sudah kami usulkan ke gubernur untuk dilakukan perbaikan begitu Ais. Baik. Ini berarti pesan ini yang disampaikan.
0: Jembatan yang berada di lingkup provinsi ya?
2: Provinsi begitu.
0: Bagaimana?
2: Betul.
0: Lebih lanjut ya, yang pasti sudah disampaikan begitu ya?
2: Iya, jadi sudah diusulkan ke gubernur untuk dilakukan perbaikan begitu Ais.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak.
2: Iya, dan
0: ya. Kita langsung siapa ya? Pak Khotibul Umam ya?
2: Iya, silakan Ais.
0: Baik, terima kasih Rini. Saya sapa Bapak Kabid Lalu Lintas Jalan di Suhub Sampang, Pak Khotibul Umam. Bapak, selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Selamat pagi juga, mohon maaf Pak, hampir tiap edisi nih jadinya pekan ini ya. Banyak laporan serupa nih Pak. Sebelumnya tapi terima kasih ya Pak, sudah bergerak cepat ini. Istilah zaman sekarang gercep nih Pak, untuk mengkonfirmasi sebentar. Ini ada Pak Samsul Pak, laporannya. Beliau mengharapkan soal odong-odong yang ada di kawasan kota, terutama taman begitu ya, untuk ini soal polusi suara kata beliau. Yang pertama, lagu-lagunya ini harusnya mengedukasi. Yang kedua, timing pemutarannya itu janganlah di waktu dekat-dekat sholat seperti itu Bapak. Bagaimana penertibannya Pak Khotibul Umam, silakan.
3: Terima kasih atas informasi dan keluhan dari masyarakat ini terkait odong-odong yang ada di sekitaran alun-alun Trunojoyo. Sebetulnya Mbak, karena ini berkaitan dengan kendaraan, bukan hanya di sub saja sebagai pembina dari odong-odong ini. Ada keterkaitan juga dari Polres dalam hal ini Satlantas Sampang. Namun untuk mengedukasi teman-teman ini memang kita akomodir karena berkaitan dengan keselamatan di jalan itu tadi kan. Artinya di sub harus turun betul untuk minimalisir terhadap terjadinya laka lantas dan pengaturan odong-odong di sekitaran alun-alun Trunojoyo. Sebetulnya mereka ini tidak ada izin sama sekali, Mbak. Baik itu izin secara tertulis ya dari kami maupun secara lisan. Artinya kami hanya mengatur saja terkait dengan mereka yang bergerak di alun-alun ini. Ya, yang pertama masalah musik itu sudah kita sampaikan, musik tidak boleh nyaring. Artinya cukup di lingkup odong-odongnya itu. Terus lagu-lagunya sudah kita atur juga. Tidak boleh ritmik ya, artinya lagu anak-anak. Nggak apa-apa ritmik, tapi lagunya lagu anak-anak. Terus yang ketiga, masalah jam istirahat. Nah, jam istirahat itu kita sudah diatur juga sebelum maghrib dan sampai setelah isya. Kalau mau maksa muter silakan, tapi tanpa suara. Artinya hanya jalan seperti biasa.
2: Baik, sebenarnya itu, aturannya sudah ada ya, Pak?
3: Kalau masih tetap berlanjut seperti itu, nanti kita monitoring lagi. Kita sebetulnya sudah kita monitoring, Mbak. Ketika ada masalah dan ada apa ya, dia tetap melaksanakan pelanggaran seperti itu, ya kita tegur lagi.
2: Baik.
3: Kita tegur lagi. Kalau mereka ngeyel, ya kita kembalikan lagi, karena upaya paksanya kan ada di Polri ini.
2: Polri, baik.
3: Artinya ketika mereka tidak bisa diatur, kita ngajak lalu lintas nanti untuk gabungan.
2: Siap.
3: Kalau gitu mereka tidak bisa diajak kerjasama terkait aturan itu. Padahal mereka itu sebetulnya sudah salah.
2: Ya.
3: Beroperasi di jalan itu sebetulnya sudah salah, Mbak.
2: Baik.
3: Seperti itu.
2: Siap. Terima kasih banyak Bapak konfirmasinya. Artinya ada tindakan tegas jika hal tersebut terus berulang. Kemudian juga butuh kolaborasi bersama dengan Polri dalam hari ini ya Pak ya. Dari Dishub dan Polri untuk mengatasi. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi. Waktu juga membatasi. Semoga semua agendanya bisa berjalan dengan lancar. Pak Umam, Assalamualaikum.
3: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Sebagai penutup saat ini disampaikan dari Hendri, Ketua Aliansi Jurnalis Sampang, Redaksi Sampang ya, pendengar maupun pemirsa, saat ini belum disampaikan tuntutannya apa, masih orasi, ada demo begitu? Sebentar. Ada demo di Alun-Alun Sampang yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Sampang, UNRAS. Tertib tidak mengganggu arus lalu lintas, dan belum disampaikan tuntutannya apa, masih orasi tentang peran dan kerja jurnalis, serta undang-undang yang melindungi kebebasan pers. Dan pers sebagai bagian dari pilar demokrasi. Update-nya bisa Anda terus ikuti siaran di Pro 1 RRI Sampang. Dan tentu saja Anda setelah ini akan bersama rekan saya Gita Ayu di Sumenep siang ini. Dan pastinya Anda bisa menyampaikan semua aduan, keluhan maupun informasi di sekitar Anda di Halo RRI sepanjang waktu. Saya Ais mewakili kerabat kerja bertugas. Mari undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

Terima kasih. Anda masih bersama kami RRI Sampang. Frekuensi FM 100,8 MHz. Kita beralih ke acara selanjutnya.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari Pelataran Imam Bonjol Sampang, Madura. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di HP Android Anda. Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun karena RRI saat ini ada di ujung jari Anda. Siaran kami juga pada siang hari ini bisa Anda tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Dan pendengar, seperti biasa pada hari Jumat, setiap Jumat pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bersama di program Indonesia Sehat edisi Jumat di lembar terakhir di bulan Juli 2026, 31 Juli 2026. Dan topik kita pendengar pada siang hari ini adalah inovasi bidang kesehatan di Kabupaten Sampang. Saat ini sudah hadir langsung di studio RRI Sampang narasumber kita, yaitu Administrator Kesehatan Ahli Muda atau Pengelola Inovasi di Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang. Sudah ada Bapak Bayu Kurniawan SKM. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Bayu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak. Alhamdulillah kabar sehat Pak pada siang hari ini.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya, cuaca ya. Rada-rada dingin gitu, panas tapi udara ya. Dingin Pak, sehingga ya, kita memang harus menjaga kesehatan nih Pak.
2: Bikin nano
1: batuk. Iya. Untuk itu memang harus kita harus tetap menjaga kesehatan begitu ya Pak ya.
2: Ya.
1: Oke. Baik Pak, ini Pak Bayu ini pengelola inovasi. Nah, ini segala inovasi-inovasi di Dinas Kesehatan. Nah, ini dia pakarnya begitu ya Pak Bayu ya. Oke, jangan lupa Anda juga nanti bisa bergabung langsung di 323-554. Jangan lupa untuk menambah kode area di 0323 atau di 323-661. Atau Anda bisa bertanya jawab di via WhatsApp 087-4x391008 ya. Baik, topik kita adalah inovasi bidang kesehatan di Kabupaten Sampang. Pak Bayu, nah barangkali bisa disampaikan ini Pak, apa sih latar belakang utama yang barangkali mendasari lahirnya inovasi pelayanan kesehatan di Kabupaten Sampang saat ini Pak Bayu?
2: Oke, izin menyapa Mbak Rini.
1: Mungkin bisa agak dinaikkan begitu ya Pak.
2: Izin menyapa pendengar RRI Sampang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Mbak Rini, saya tidak sendiri. Saya bersama teman-teman, ada Bu Erin dan tim yang ada di Sekretariat Dinas Kesehatan dan Kabupaten Sampang. Karena inovasi ada di bidang kami di Sekretariat, maka yang ditunjuk untuk menjadi koordinator di Dinas Kesehatan dan Kabupaten Sampang adalah saya.
1: Oh, Bayu ya.
2: Okay. Jadi kami Dinas Kesehatan membawai 22 puskesmas. Dasar inovasi adalah dari Permendagri nomor 104 tahun 2019 kalau nggak salah itu tentang tentang apa namanya inisiatif daerah kalau melakukan inovasi. Kemudian ada turunannya dari Perbup nomor 26 tahun 2021 tentang Sampang berinovasi. Jadi kenapa kami hari ini memakai rompi ini karena
1: ada maksud dan tujuannya.
2: Ya, karena perhatian juga dari Pak Bupati bahwa satu OPD minimal mempunyai 5 inovasi.
1: Oh, satu OPD mempunyai 5 inovasi
2: ya,
1: begitu Pak.
2: Ya, wajib dan puskesmas minimal 1, minimal itu. Tapi ternyata kita dalam melakukan inovasi itu melebihi daripada yang kita harapkan.
1: Jadi, oh, begitu. Jadi melebihi nih Pak, lebih dari target.
2: Ya, melebihi sudah ya, melebihi target.
1: Oke.
2: Jadi inovasi itu sebenarnya sesuatu yang apa namanya? bukan kebiasaan, tapi apa sih yang menjadi sumbatan?
1: Iya, betul.
2: Menjadi sumbatan bahwa sesuatu yang berangkat dari misalnya program ini kurang tercapai, maka kita duduk bersama, apa yang bisa kita,
1: kendalanya apa,
2: kita lakukan ya untuk merobos sesuatu yang sulit ini. Dari situ kita coba melakukan apa namanya suatu rencana. Ya pasti rencana itu akan menimbulkan pro dan kontra dulu.
1: Betul. Ya. Oke.
2: Namun setelah manfaatnya dapat dirasakan, ya itu namanya inovasi.
1: Betul Pak. Ya. Tadi Bapak mengatakan Dinas Kesehatan ini membawa menaungi 22 puskesmas. Jadi bayangkan satu puskesmas punya satu saja inovasi, bayangkan 22. Berarti dari satu OPD di Dinas Kesehatan targetnya 5, jadi 22 banyak ya Pak ya?
2: Banyak.
1: Jadi makanya tadi mengatakan lebih dari target begitu. Tapi seperti apa ini Pak kebijakan daerah barangkali dalam mendukung kebebasan Faskes untuk menciptakan inovasi baru? Seperti apa ini?
2: Jadi kebebasan itu di Kabupaten Sampang itu, karena kami ini di sekretariat, maka kami berangkat dari perencanaan. Dari perencanaan itu maka kita urai misalnya tentang pelayanan yang ada di masyarakat.
1: Semisal nah, contoh apa itu Pak?
2: Misalnya kita punya yang ada di Kabupaten Sampang di Dinkes itu namanya EPUS.
1: Apa itu Pak EPUS?
2: EPUS itu,
1: Pak?
2: Itu namanya Electronic System Informasi Puskesmas.
1: Oh, oke.
2: Jadi pelayanan yang harusnya manual, yang biasanya manual itu sekarang menjadi digitalisasi.
1: Wow, oke, luar biasa. Nah,
2: jadi itu sudah sampai ke tingkat desa. Jadi satu-satunya aplikasi yang ada di Sampang itu militan dari kabupaten sampai tingkat desa.
1: Sampai desa itu ya Pak ya. Jadi ini bisa dikatakan juga Dinas Kesehatan terus ikut mengikuti perkembangan kecanggihan teknologi begitu ya Pak ya, dengan digitalisasi tadi begitu. Oke, Pak, ini inovasi sudah berapa lama sih Pak dilakukan begitu?
2: Inovasi itu harus bertumbuh.
1: Oh, harus bertumbuh. Oke.
2: Jadi setiap saat apa yang bisa kita lakukan, kalau itu memang bisa bertumbuh, ya kita lakukan. Jadi tidak perlu banyak inovasi, cukup satu atau dua.
1: Tapi istiqomah.
2: Istiqomah dan bisa bertumbuh.
1: Oke, gitu. Pak, ada nggak semacam, semisal nih Pak, dari tahun ke tahun tadi Bapak mengatakan terus bertumbuh yang namanya inovasi. Ada nggak semacam misalnya inovasi saat ini begitu, kemudian ini tidak terlaksana dengan baik, ada semacam evaluasi, kemudian dimunculkan inovasi baru, kemudian inovasi lama ditinggalkan begitu Pak?
2: Jadi kita
1: atau tetap terus bertumbuh begitu Pak?
2: Jadi kita selama setahun tetap melakukan yang namanya monitoring dan evaluasi. Jadi kita tidak melepas sesuatu inovasi itu, kita dampingi, kita dampingi yang sekiranya menjadi masukan ya kita terima, kita terbuka. Kemudian yang masukan itu kita uji coba dulu di satu atau dua puskesmas. Kalau memang dia bisa diterima, dilaksanakan ya kita terus. Jadi langkah ke depannya itu kita melakukan itu integrasi, bukan membuat yang baru.
1: Iya, betul. Oke,
2: dan integrasi ini, kolaborasi itu
1: tentunya utama. Tentunya dari tingkat daerah sampai ke desa-desa tadi Bapak sampaikan ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Kalau tantangan terbesar itu apa Pak? Tantangan terbesar dalam dalam memodernisasi layanan kesehatan khususnya di wilayah Sampang begitu.
2: Tantangan ini, terbesar Pak, itu penolakan yang belum dilaksanakan.
1: Oh gitu, jadi belum, inovasinya belum muncul, ini sudah dilakukan penolakan begitu?
2: Iya, jadi
1: semacam apa ini
2: soalnya,
1: Pak?
2: Soalnya misal ada menu baru.
1: Iya. Yeah.
2: Okay. Menu baru itu sudah kita coba sih, artinya berhasil apa enggak gitu kan?
1: Iya. Yeah, yeah.
2: Itu anu dulu, menolak dulu.
1: Oh, kan, gitu. Belum dicoba sudah
2: belum
1: menolak.
2: Belum dicoba coba duluan. Okay. Ya kita dampingi pelan-pelan. Namanya aplikasi kan mesti melakukan langkah step by step.
1: Oke.
2: Jadi karena belum terbiasa.
1: Betul-betul Pak. Atau mungkin ini Pak, untuk semacam sarana-prasarana yang belum memadai mungkin Pak, semacam di desa-desa keterbatasan ya layanan internet atau apa begitu Pak?
2: Kalau internet di Kabupaten Sampang insya Allah bagus, sudah ya? Bagus semua.
1: Okay. Atau sarana-sarana prasarana untuk mendukung inovasi itu mungkin Pak? Yang
2: ya. Jadi sebenarnya inovasi itu tidak memerlukan biaya yang besar sih.
1: Yeah,
2: kita
1: yeah.
2: kita pakai sarana yang ada seperti handphone ini kan.
1: Yeah, betul. Seperti RRI aja sudah ada ini Pak, orang bisa mendengarkan RRI di mana saja.
2: Yeah, jadi okay. seperti pasien itu perlu mendaftar lewat HP, cukup okay. download aja.
1: Uh-huh.
2: Download nanti dia akan dilayani misalnya Puskesmas Tamburu Barat gitu kan.
1: Iya. Yeah.
2: Dia cukup mendaftar dari rumahnya. Uh-huh. Nanti dia akan menerima WA itu Anda akan dilayani pukul 9.
1: Oh, jadi itu Pak
2: iya,
1: sekarang ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oh, misalnya saya mau berobat di Puskesmas Kemuning Pak yang paling terdekat
2: iya,
1: begitu.
2: Terdekat.
1: Jadi saya bisa download Puskesmas Kemuning
2: iya,
1: begitu.
2: Kemuning ya nanti pasien yang sudah menunggu itu ada 5 dan Anda akan dilayani pukul 9 lebih 15.
1: Begitu. Kan? Jadi ya. Masyarakat juga tidak perlu antri di sana, menunggu di sana.
2: Tidak
1: jadi bisa menunggu di rumah,
2: di rumah
1: kalau
2: ya.
1: Di rumah terdekat begitu ya, Pak ya. Oke, nanti kita akan tahu nih, Pak, apa saja produk inovasi pelayanan unggulan yang saat ini sudah berjalan begitu dan tentunya ini langsung dirasakan oleh masyarakat. Tapi sebelumnya kita terima dulu ada penelpon, Pak. Baik, selamat siang. Indonesia Sehat.
3: Iya, Mbak, pagi.
1: Selamat pagi Indonesia Sehat, dengan siapa di mana?
3: Dari Farah, Mbak.
1: Dari Farah, Mbak. Farah di mana, Mbak?
3: Saya di Sampang, Gian Barat, Mbak.
1: Oh, Sampang, bagian Barat. Tepatnya di mana ini, Mbak?
3: Jerengi, Jerengi.
1: Oh, di Jerengi. Oke. Mbak Farah, kita bersama Pak Bayu nih. Pak Bayu nih adalah administrator atau pengelola inovasi di Dinas Kesehatan. Ada yang ditanyakan nggak nih pada siang hari ini?
3: Iya, Pak. Izin, Pak Bayu.
2: Iya.
3: Bapak, ini kan inovasi banyak ya Pak ya.
1: Iya.
3: Mas, itu juga ada banyak inovasi. Terus kitanya, kitanya sebagai calon pengguna inovasi itu kadang juga
1: bingung.
3: Belum ngeh juga
1: pelayanannya
3: seperti apa gitu Pak.
1: Okay.
3: Terus, ya tadi saya sempat dengar bahwa bisa mungkin nanti kedepannya di aplikasi ya, itu memang sepertinya perlu Pak. Jadi kita ini nggak bingung juga ini.
1: Betul.
3: Banyak sekali kita mau pakai yang mana ya sesuai sama keperluan kita apa gitu kan.
1: Tidak
3: paham juga. Misalnya Pak ya, apa ada sudah ada Pak semacam aplikasi atau semacam yang bisa diakses masyarakat tentang ini loh inovasi yang sudah ada di Sampang untuk pelayanan kesehatannya seperti ini. Misalnya gampang-gampangannya Pak, kondisi darurat ambulans gitu Pak.
1: Oh gitu ya.
3: Saya juga bingung. Nomor telepon ambulans berapa?
1: Iya, betul.
3: Apa benar 119? Apa berapa yang kita?
1: Betul, betul, betul.
3: Enggak semuanya tahu dan enggak semuanya papasan dengan ambulansnya Dinkes atau ambulansnya rumah sakit.
1: Mm-hmm.
3: Nah, seperti itu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
3: Seperti apa supaya lebih mudah kita paham ke aksesnya seperti apa dan kemudian gimana-gimananya itu Pak biar kita enggak bingung gitu seperti
1: iya,
3: apa.
1: Iya, iya, betul, betul, betul. Oke. Okay. Ya. Baik. Gitu aja Mbak Mara?
3: Ya.
1: Oke, okay, terima kasih Mbak Farah, Pak Bayu. Nah, ini mungkin bisa di apa nih? Dijawab nih Pak Bayu langsung apa ini barangkali yang perlu masyarakat. Ini layanan ini karena terlalu banyak begitu, ya. Pak. Yang mana ini, Pak? Yang terbaru, Pak.
2: Ya, jadi kalau sebuah informasi itu kalau terkait layanan ambulan itu kan kita sudah punya PSC 119 ya. Itu kayaknya sudah di IG juga sudah ada.
1: Oh gitu. Jadi
2: di website juga sudah ada.
1: No, ya. Kalau untuk layanan ambulan dan lain sebagainya itu mungkin bisa langsung lihat IG-nya. Sekarang kan sudah apanya sama medsos itu sudah ini ya Pak ya, sangat berpengaruh begitu.
2: Jadi kalau terkait inovasi itu kan internal kita bahwa yang kebiasaan lama itu gimana sih biar bisa kita cepat gitu.
1: Oke.
2: Iya.
1: Jadi kalau misalnya, tapi saya tertarik tadi itu Pak yang Bapak sampaikan itu seperti yang Mbak Farah maksud mungkin tadi ya. Jadi iya. Semisal nih saya ingin berobat begitu Pak di rumah sakit terdekat misalnya di saya tuh di Kemuning ya Pak yang terdekat. Nah, bagaimana caranya saya tuh tidak harus antri lama dan lain sebagainya begitu Pak. Nah, ini tadi Bapak kan tadi sempat sampaikan.
2: Jadi terima kasih kebetulan ini juga bisa diperdengarkan di seluruh Kabupaten Sampang.
1: Iya, betul.
2: Bahwa kita itu punya namanya aplikasi e-bus, itu bisa mendaftar lewat 3 pintu. Yang pertama JKN
1: Mobile. Oke.
2: JKN Mobile itu punya BPJS, cuma sudah terhubung, terintegrasi ke e-bus. Itu yang pertama. Yang kedua, pendaftar secara langsung ke loket. Yang ketiga, melalui mesin anjungan. Kayak ATM gitu. Jadi datang, dia nekan nomor antrian akan keluar. Dia akan
1: keluarin pukul berapa. Ya. Jadi bisa langsung ke puskesmas, langsung ke mesin anjungan itu ya, Pak ya. Terus yang Bapak tadi mengatakan misalnya download di HP begitu Pak, kemudian nanti kita dapat info nomor antrian berapa begitu.
2: Iya, di JKN Mobile.
1: Oh, masuk ke JKN Mobile. Nanti memilih puskesmas mana terdekat begitu Pak. Wah ini luar biasa nih Mbak Farah tadi, untuk kalau misalnya informasi ambulan dan sebagainya itu bisa melihat di medsos ya, puskesmas terdekat begitu di mana. Kalau di Cirenggik ya mungkin puskesmas Cirenggik, kemudian kalau untuk semacam pelayanan lain-lainnya bisa langsung ke puskesmas apa ini ya Pak ya, JKN tadi ya Pak ya. Atau bisa langsung datang ke puskesmas. Itu Mbak Farah ya. Nanti kita akan masih lanjut nih Pak, produk inovasi apa saja gitu. Tapi ada penelpon lagi nih. Kita terima dulu. Selamat siang, Indonesia Sehat.
4: Halo,
1: selamat siang, Indonesia Sehat. Dengan siapa, di mana?
4: Dengan Pak Edi, Pak.
1: Pak Edi di mana, Pak Edi?
4: Di daerah Tanglok ini.
1: Oh, daerah Tanglok. Oke, Pak Edi, ada yang ditanyakan. Topik kita adalah inovasi bidang kesehatan di Kabupaten Sampang bersama Pak Bayu.
4: Oh iya, ada sedikit ini Pak Bayu, selamat pagi Pak Bayu.
2: Selamat pagi Pak.
4: Iya Pak Bayu, ini kan menarik juga ini untuk topiknya ini.
1: Iya betul.
4: Untuk inovasi ini kan ada pengaruhnya enggak karena ada efisiensi anggaran dari pusat gitu loh Pak. Karena kalau anggarannya berkurang kan ya istilahnya nggak bisa jalan kan.
1: Inovasi itu, Pak.
4: Kira-kira ada pengaruh enggak Pak? Yang pertama. Terus yang kedua, kan sepertinya ada perencanaan itu Pak. Dari perencanaan itu kira-kira berapa persen yang sudah terrealisasi di masyarakat gitu Pak?
1: Gitu aja Pak Edi. Terima kasih Pak Edi, tetap mendengarkan kami di Indonesia Sehat ya sampai pukul 11.
4: Terima kasih.
1: Iya Pak. Nah ini dia pengaruh nggak? Tadi Bapak tadi sempat mengatakan loh Pak ya, nggak perlu inovasi itu nggak perlu mahal-mahal.
2: Iya.
1: Bisa dijawab nih Pak ya.
2: Jadi kalau kami memakai sistem digitalisasi, pasien yang datang mulai dari loket, dia mendaftar di poli mana? Di klaster sih sekarang, klaster 1, 2, 3. Nanti dilakukan tindakan pemeriksaan, pulang mendapat obat, selesai. Artinya apa? Semua itu dilakukan dengan digitalisasi sehingga yang namanya kertas itu sudah sangat minimal.
1: Minim ya, betul, betul.
2: Berapa harga kertas yang harus kita belanjakan ternyata kan tidak perlu.
1: Betul Pak. Itu jadi penghematan juga,
2: efisiensi. Kemudian dari segi manusianya, mainnya itu. Ketika pasien itu sudah pulang ya, dia tidak perlu lagi membuat laporan. Sudah masuk ke dalam sistem bahwa pasien ini misalnya penyakitnya diabetes atau hipertensi, akan terekap setiap harinya sehingga dalam waktu 1 bulan sudah bisa ditarik laporannya.
1: Oh begitu ya Pak ya. Oke, jadi inovasi itu nggak perlu mahal-mahal juga ya. Begitu ya. Jadi memang justru inovasi ini malah membuat efisiensi begitu ya Pak.
2: Betul, sangat menjadikan efisiensi.
1: Sangat baik sekali. Kemudian Pak, dari perencanaan tadi menurut Pak Edi, ini dari ada berapa persen Pak yang sudah terrealisasi inovasi-inovasi begitu?
2: Kalau dari kami yang di Dinkes itu untuk e-bus itu sudah 100% karena sudah berjalan. Tiga empat tahun yang lalu. Kemudian yang baru ini baru sekitar 50% yang namanya e-Latini kami juga punya.
1: Inovasi-inovasi apa saja nih Pak sekarang Pak?
2: Jadi kalau di puskesmas itu minimal lah punya satu itu berarti kan 22. Ditambah kami ada 5 yang digital dan non digital. seperti Puskesmas Robahalta telu punya namanya Pocur Abaidi itu mengingatkan pasien waktunya besok berobat melalui WA.
1: Oh gitu. Itu apa namanya tadi Pak?
2: Pocur Abaidi.
1: Oh, Pocur Abaidi. Ya. Oh, punya Pak Bupati ini ya.
2: Namanya ya.
1: Iya, Pocur Abaidi ya. Loh, Abaidi. Iya, iya. Itu bagaimana cara mengaksesnya, Pak?
2: Itu
1: caranya, Pak?
2: Bukan, itu internal dari puskesmas sendiri yang mengingatkan langsung ke pasien lewat sistem
1: gitu. Oh, untuk apa petugas
2: gitu ya, Pak ya. Bapak besok Bapak A waktunya berkunjung karena misalnya waktunya berkunjung, waktunya silakan diambil.
1: Oke,
2: okay,
1: gitu. Tapi bagaimana itu juga terintegrasi dengan Capil. Pasien tersebut, Pak?
2: Iya, Pak, terhubung.
1: Oh, langsung terhubung.
2: Nomor WA.
1: Oh, gitu. Jadi ini apa terintegrasi ke Dinas Capil?
2: Iya, kita ambil datanya di Capil di BPJS, IPUS okay. Gitu.
1: Oh, gitu. Ya. Wah, luar biasa ini. Berarti apa namanya satu bentuk perubahan yang luar biasa sehingga jadi masyarakat yang lupa kadang misalnya saya
2: ya lupa. Besok waktunya mengambil obat nih berkunjung lupa atau ibu hamil yang waktunya berkunjung lupa diingatkan di HP-nya lewat WA itu.
1: Oh gitu
2: sistem.
1: Ya oh ya sama lah kalau kita lagi ke mana tuh namanya ke kantor sebelah ini waktunya masa perpanjangan. Sudah ada semua ya Pak ya. Oke. Okay. Nah, tapi Pak ada kalau untuk pelayanan produk inovasi tadi Bapak mengatakan ada 22 sama satu puskesmas ini sudah mempunyai satu produk inovasi begitu Pak. Apakah ini juga bisa diterapkan ke semua puskesmas begitu Pak?
2: Kalau itu
1: atau memang ada semacam pilihan oh ini lebih apa terpakai begitu layanan.
2: Nah, kalau memang satu bisa dipakai untuk 22 puskesmas kenapa tidak
1: gitu. Oh gitu.
2: Dan okay. Itu kita SK kan.
1: Oh sudah ada SK
2: ya, juga. Wajib ya dipakai. Jadi namanya apa namanya? aduh lupa namanya.
1: Oke, okay, tapi
2: replikasi, direplikasi.
1: Oh, ya. Oke. Okay.
2: Jadi kalau sudah nanti bisa kita keluar gitu loh. Misalnya punya kita diadep oleh kabupaten Mojokerto, Nganjuk, gitu.
1: Oke, okay, gitu ya.
2: Bahkan punya kita juga sudah ada diambil oleh pihak Kementerian Kesehatan karena bagus.
1: Tapi ini ya hak cipta dari
2: sudah punya
1: ya, Pak ya. Jadi bisa menjadikan kayak apa namanya apa sih namanya Pak? Iya lupa saya. bukannya bisa dipakai
2: paten
1: ya. Begitu iya. Aduh lupa benar-benar. Oke, Pak, tapi ini bisa dikatakan bahwa inovasi-inovasi ini mampu memotong birokrasi atau mempercepat waktu pelayanan di puskesmas maupun di rumah sakit begitu ya Pak, iya. Ya bisa dikatakan. Oke, Pak, ini saya baca dulu ada yang bergabung atau bertanya di via Instagram. Assalamualaikum, saya Jeffrey dari Kusuma Bangsa. Izin bertanya, apakah masyarakat juga boleh berinovasi untuk kepentingan pemerintah, terutama di tingkat puskesmas? Lalu, apakah ada insentif untuk masyarakat yang inovasinya dipakai? Nah, ini dia Pak. Ada masyarakat yang mau mempunyai ide inovasi untuk kepentingan pemerintah, terutama untuk tingkat puskesmas. Tapi, apakah ada insentif begitu untuk masyarakat yang inovasinya dipakai? Nah, ini dia.
2: Baik. Ya kami jawab terkait itu sekarang sudah ada perbup Sampang berinovasi itu namanya Sabernova
1: jadi Sabernova
2: ya Sabernova itu ya juga diumumkan sih mungkin terkait informasi itu cari di Paperlitbangda atau di IG-nya yang terkait Sabernova dan itu diperbolehkan individu melakukan lomba nanti kalau memang itu berdampak terhadap
1: masyarakat
2: atau OPD ya akan didampingi
1: langsung benar-benar langsung didampingi kemudian ada semacam insentif nggak
2: ada
1: oh berarti ini bisa dikatakan bisa menambah semangat masyarakat dan berlalu ya Pak ya selama ini ada Pak
2: selama ini ada sudah di waktu lomba Sabernova kemarin
1: ada ada yang bergabung lagi. Oh belum. Oke, berarti sudah ada yang masyarakat yang mengajukan semacam inovasi begitu ya Pak?
2: Iya dan dilombakan dia menang.
1: Oke, dan sekarang dipakai juga inovasi tersebut?
2: Dipakai.
1: Masih tetap berkelanjutan?
2: Berkelanjutan.
1: Oke, baik. Nah, ini dia. Ini satu inovasi yang luar biasa. Jadi masyarakat juga bisa dong ya memberikan ide atau inovasi begitu ke Dinas Kesehatan. Barangkali ini inovasinya bisa dilakukan atau di apa namanya diterapkan begitu di pusat-pusat kesehatan begitu ya. Oke, bagaimana juga Dinas Kesehatan Sampang ini Pak? Tadi Bapak mengatakan dari tingkat kabupaten sampai ke pelosok desa ini sampai begitu Pak. Nah, bagaimana Dinas Kesehatan Sampang sendiri memastikan inovasi digital ini tetap bisa diakses oleh masyarakat di pelosok desa yang barangkali minim sinyal lah begitu Pak, ada tuh kan di desa ada dusun lagi begitu Pak. Jadi internetnya gini, kadang susah juga sih Pak sinyal.
2: Ya, jadi ketika terjadi gangguan,
1: ya,
2: masih bisa kita melakukan namanya entry, tapi nanti ketika jaringan internetnya muncul, dia akan melakukan sinkronisasi.
1: Oh, langsung otomatis begitu.
2: Tetap dilakukan entrian. Seperti halnya dia melakukan pemeriksaan kepada pasien dari pulang, nanti setelah internetnya keluar muncul dia tinggal ngeklik untuk sinkronisasi.
1: Oh langsung. Gitu ya, jadi langsung ya. Dan ini dipastikan meskipun masyarakat di pelosok desa tetap bisa apa namanya menggunakan inovasi ini begitu ya Pak ya, dipastikan bisa begitu. Oke Pak, barangkali Bapak sebagai administrator begitu Pak, barangkali apa ini peran strategis Bapak begitu dalam merancang, menganalisis, dan mengawal kebijakan inovasi ini begitu bersama tim-tim?
2: Jadi kami bersama tim, kalau bisa tidak banyak inovasi, tapi cukup satu, tapi kita berusaha untuk melakukan kolaborasi dan mengembangkan yang sudah ada. Jadi nggak perlu buat banyak, tapi akhirnya nggak dipakai.
1: Iya betul, banyak-banyak juga masyarakat juga bingung Pak.
2: Iya.
1: Seperti tadi Mbak Farah itu kan, kita bingung ini mau pakai yang mana begitu kan. Iya. Ya syukur-syukur kalau tahu Pak, takutnya tidak tahu nih Pak ini harus ngapain begitu. Masyarakat masih melakukan dengan manual gitu, datang ke puskesmas begitu kan. Ada semacam sosialisasi nggak Pak, semisal di tingkat ya kayak semacam PKK atau dan lain sebagainya begitu, inovasi-inovasi ini Pak?
2: Ada. Jadi ketika namanya ada posyandu lansia.
1: Oh iya betul.
2: Atau ketika melakukan CKG bersama-sama itu sambil kita masukkan namanya inovasi kita.
1: Oh gitu ya Pak ya. Ini termasuk hari ini juga ini semacam sosialisasi nih ya. Inovasi-inovasi. Kalau inovasi yang saat ini barangkali bisa di pergunakan oleh masyarakat luas ini Pak, yang ya barangkali bisa digunakan lah Pak untuk semua kalangan begitu. Apa ini Pak, misalnya untuk ya tadi mendaftar, tadi langsung buka ke ya,
2: kalau untuk bidang kesehatan yang bisa dirasakan masyarakat yang melalui JKN Mobile itu.
1: JKN Mobile ya. Itu ya, oke. Okay.
2: Kalau yang lainnya kan kemudahan pegawai itu bekerja.
1: Oke, okay. Jadi untuk karyawan-karyawannya juga ini sudah ada seperti tadi Bapak katakan ya, sudah ada ini Bapak ini waktunya ini begitu ya.
2: Misalnya mencatatan secara manual sekarang kan sudah pakai digitalisasi, jadi ya itu tadi ketika pasien pulang ya sudah selesai sudah tercatat.
1: Kalau dulu masih manual lagi.
2: Ya harus meliti satu-satu.
1: Jadi selain sibuk sama sibuk dengan aktivitas pasien, ini sibuk juga untuk administrasi.
2: Sekarang enggak ya Pak? Dan itu sudah standar dari BPKP kalau melakukan pemeriksaan sumbernya dari situ, dan itu insya Allah klop sudah.
1: Oh gitu, satu pintu ya, jadinya pintu, ya. Oke, jadi luar biasa juga dengan kecanggihan teknologi saat ini begitu ya. Pak. Oke, Pak kalau bagaimana cara Dinkes sendiri Pak, Dinas Kesehatan sendiri menjaga semacam konsistensi dan keberlanjutan inovasi agar tidak terhenti sampai saat pergantian pimpinan? Biasanya kan kalau pimpinan baru ini ganti lagi.
2: Ya ketika inovasi itu sudah bisa dirasakan, kita buat namanya SOP. Jadi kalau sudah ada SOP-nya, nanti tupoksinya masing-masing apa. Ya meskipun pimpinan berganti, kalau ya, itu tetap, ya, sudah ada ya nggak akan tidak akan mati gitu. SOP-nya sudah jelas, posisinya jelas.
1: Jadi sudah ada SOP-nya, jadi nggak terpengaruh Pak sama pimpinan, pergantian pimpinan begitu ya. Oke, barangkali Pak, apa nih Pak, di tahun 2026 inovasi apa nih Pak yang barangkali ini planningnya nanti di 2027 akan dilaksanakan begitu, sudah ada belum Pak?
2: Kalau itu kita namanya 2026 ini ada yang setengah sudah jadi sih, Eladini.
1: Setengah jadi.
2: Iya. Sudah itu, jadi Eladini.
1: Eladini.
2: Iya.
1: Apa itu Pak?
2: Sistem informasi apa namanya, kumpulan-kumpulan yang ada di Dinkes seperti administrasinya. Jadi kalau kita bidang itu ingin meminjam aula, nggak usah lagi datang melihat kalender, nggak usah.
1: Oh, maksudnya gimana itu Pak? Pinjam aula gimana?
2: Aula untuk dipakai rapat gitu kan.
1: Okay.
2: Biar tidak bentrok, biasanya kita datang untuk melihat.
1: Oh, udah ada terisi
2: belum? Iya. Ya. Kita cukup mengisi dari HP kita. Oh. Kalau kalau tanggalnya bentrok dia akan menolak.
1: Oh, gitu jadi Pak. Waduh, ini sudah di
2: sudah jalan.
1: Sudah jalan?
2: Ya, terus perizinan mahasiswa-mahasiswa yang ingin melakukan namanya penelitian itu nggak perlu lagi ngisi secara manual. Jadi dia datang ke kantor, scan, scan, silakan pulang. Nanti akan kami kirim lewat WA hasilnya.
1: Oh gitu. Yeah. Untuk mahasiswa-mahasiswa begitu ya. Yeah.
2: Jadi untuk mengambil surat perizinannya tuh nggak perlu lagi datang ke kantor bolak-balik ngapain gitu.
1: Oh, sekarang udah seperti itu.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, okay. Jadi sangat memudahkan sekali ya Pak.
2: Iya, jadi dia ngisi cuma barcode diisi di tempat, surat yang dari di kantor perizinan itu kami lihat, sudah dia pulang. Nanti kalau sudah ditandatangani lewat Sri Kandi, kami kirim lewat WA-nya.
1: Oh gitu, jadi simpel banget begitu ya.
2: Iya.
1: Sangat memudahkan.
2: Sangat jadi, memudahkan.
1: Sangat memudahkan. Oke, nah lama-lama ini bisa nggak ketemu-ketemu ini masyarakatnya. Yeah. Nggak usah tetap muka nih lama-lama.
2: Mau naik pangkat, mau naik, mau cuti, sudah ngajukan lewat Eladini.
1: Oh gitu, yeah. Oke, okay. Luar biasa ini. Ini sangat memudahkan sekali. Kalau untuk pengembangan Pak, target atau rencana pengembangan inovasi pelayanan kesehatan dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan lah begitu, seperti apa?
2: Kemungkinan hanya melakukan integrasi dan kolaborasi.
1: Okay. Oke, okay, itu ya.
2: Masih banyak yang berdiri sendiri-sendiri, tapi harus kita integrasikan.
1: Oke, okay. Wah luar biasa nih. Saya malah pingin Pak inovasi. Jadi kalau sakit itu tinggal dokter yang datang gitu, gimana Pak? Belum ada ya seperti itu ya.
2: Ada di Siloam.
1: Iya betul. Oke, okay, baik Pak. Waktu juga sangat tidak memungkinkan dan yang pasti nanti ke depan kita akan lebih banyak berbincang-bincang lagi dengan Dinas Kesehatan begitu Pak ya. Ada inovasi-inovasi dan tentunya produk-produk Dinas Kesehatan nanti akan disampaikan melalui Indonesia Sehat begitu. Ini juga semacam sosialisasi lah Pak ya. Yang barangkali nanti akan keberlanjutan begitu. Jadi masyarakat juga bisa tahu begitu informasi-informasi atau inovasi apa nih yang bisa masyarakat rasakan begitu. Oke, yang terakhir Pak, barangkali ada yang ingin disampaikan, titik tekan apa yang ingin Bapak sampaikan dengan topik kita pada siang hari ini?
2: Bahwa inovasi itu bukan beban.
1: Betul.
2: Sesuatu yang buat kita hal biasa, membuat kita kerja menjadi capek. Solusinya inovasi. Teruslah berkembang. Teruslah berpikir bahwa inovasi itu sesuatu yang enak dan mudah.
1: Oke, jadi rasakan dulu lah ya. Rasakan dulu baru nanti bisa berkomentar begitu. Betul. Jangan berkomentar dulu, belum dirasain udah komentar begitu ya Pak ya. Betul. Oke, yang jelas selama ini juga inovasi yang dilakukan juga ini untuk mempermudah semua sistem ini berjalan dengan baik begitu ya Pak ya, dan cepat tentunya. Ini juga bisa dirasakan masyarakat bawah begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bayu Kurniawan SKM atas waktunya pada siang hari ini, sudah menyempatkan untuk hadir langsung Pak di RRI untuk berbagi informasi kepada masyarakat luas. Next time kita akan bincang-bincang. Oke, baik, terima kasih Bapak. Baik pendengar, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Administrator Kesehatan Ahli Muda atau Pengelola Inovasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Dinas Kesehatan dan KB Sampang, Bapak Bayu Kurniawan SKM, dengan topik kita adalah inovasi bidang kesehatan di Kabupaten Sampang. Mudah-mudahan apa yang tadi kita perbincangkan ini sangat menjadikan satu edukasi dan juga informasi kepada masyarakat luas. Kita akan jumpa kembali di Jumat yang akan datang di program Indonesia Sehat. Saya Rini Wahyudi, mewakili kerabat kerja, undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas Futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Safira Malia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas Saint Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri, Stadion Las Lisbon, dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Para Sulakov, um cruzamento pelo corte a surgir.
2: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas Saint Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas Saint Gallen, namun mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Saint Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
3: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
2: Sementara itu, kepala pelatih Saint Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
3: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membuat timnya lolos ke babak berikutnya.
4: Klasifikasi ke próxima ronda. É um grande treinador.
2: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Eger. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Eger yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Eger. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-1.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah. Namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Jan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala Ladies Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Jan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Jan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Srankova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartma meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Who's stay between Timor Leste and Indonesia? I'm here to have on stand. Head coach of Indonesia, John Hartma. I'm praying your
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami, dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan yang sama, back timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada dua pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
2: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Mira Belitinoli, Pro 3 RRI.

0: Beralih ke futsal, timnas futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar timnas futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat sebagai saat ini, Israr ikut TC Timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brazil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Waritski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan pertama ini kan yang pasal Paris sama pasal apalagi itu ya. Insyaallah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Helios.
1: Hotel Helios.
2: 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan pondok pesantren di Kabupaten Bone, termasuk pondok pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe, dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga Agustus.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: pesan buat teman-teman yang masih muda nih ya, jangan takut ataupun ngerasa malu untuk mencoba berbisnis. Nah, kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, manfaatkanlah kesempatan itu tuh sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya, kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun, gak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Gak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita yang penting gak malu aja dulu. Tekad, yang penting tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.
1: Mendengar berita kehilangan dari Desi Wulandari, alamat Batuan Barat RT 3 RW 4 ke Desa Batuan Sumenep. Telah hilang STNK roda 2 nopol M3931WJ atas nama Nanda Humaidila, alamat Dusun Batuan Barat RT 3 RW 4 Desa Batuan Sumenep. Hilang pada Selasa 24 Juni lalu sekitar pukul 9 pagi, diperkirakan hilang perjalanan sekitar kecamatan kota. Bagi yang menemukan, dimohon menghubungi Desi Wulandari nomor handphone 082331 0034 kali, 082331 0034 kali, atau ke LPP RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Baik, pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, selanjutnya saya akan ajak Anda mengikuti khotbah dan sholat Jumat bergabung bersama RRI Surabaya di Jumat hari ini. Baik, pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat.

Baik, pendengar setia RRI, namanya kami sedikit mengalami kendala ya, dan kami masih menunggu sambungan untuk khotbah dan salat Jumat hari ini bersama RRI Surabaya. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Stay tune, program 1.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangkin ngereng pada miarsa aki paripesan torsaloka matura sareng artepon.
1: Ya kak, beri paripesan kak.
2: Mm-hmm.
1: Beni nak kanak ki aku cong kak bermar ya kak.
2: Beni nak kanak ki aku cong jari alik ya. Eko caki da ka orang sela cukup ka pinteran na. Kening patut di watua ya disa kampung.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuga sagadinto paribesan torsaloka madura sampun kaator sareng artepon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi paribesan torsaloka madura.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar CRRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Yu masih menemani Anda dan ditemani lagu-lagu bernuansa Madura ya. Pendengar, kami informasikan hari ini SDN Maringan Daya 1 Kecamatan Kota Sumenep kedatangan tamu dari Universitas Erlangga Surabaya dan UNIMAP Universitas Malaysia Perlis dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat SEGTA 2026. Informasinya akan langsung disampaikan oleh Marsuki. Silakan Marsuki.
1: Baik Ayu, hari ini SDN Maringan Daya 1 Kecamatan Kota Sumenep menerima kunjungan dari Universitas Erlangga Surabaya dan Universitas Malaysia Perlis UNIMAP. Kegiatan kunjungan ini tujuannya kegiatan pengabdian masyarakat sekta 2026. Perlu diketahui pendengar, Universitas Erlangga pada kegiatan kali ini menggandeng UNIMAP, Universitas Malaysia Perlis. Universitas Malaysia Perlis ini adalah universitas negeri yang berdiri pada tahun 2021 di Kota Arau, Perlis, Malaysia. Pendidikan yang diterapkan adalah pendidikan berorientasi praktek pada bidang teknik dan teknologi. Menurut Dekan Fakultas Unair Profesor Dr. Insinyur Retna Apsari MSI IPM ASEAN Eng, kegiatan ini sebenarnya rutin dilaksanakan setiap tahun yang dimulai tahun 2022 di Kabupaten Sumenep sendiri. Kegiatan ini diawali di Pulau Gili Iyang, Kecamatan Dungke. Menurutnya, kegiatan pengabdian masyarakat melibatkan mitra dari Universitas Erlangga dari negara-negara ASEAN seperti China, Taiwan, Pakistan, Hong Kong, dan Malaysia. Tujuan utamanya untuk mengedukasi terkait teknologi. Nah, kegiatan pada hari ini dihadiri juga Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Iksan SPDMT, Camat Kota Sumenep, Komite Sekolah, Kepala Desa, dan Wali Murid. Dari SDN Maringan Daya 1 Sumenep, Marsuki melaporkan selanjutnya kembali ke studio bersama Ayu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Panorama indah mewarnai suasana alam di sekitarnya. Sesekali terdengar kicauan burung dan teriakan kera yang berloncatan dari dahan pohon yang satu ke dahan pohon yang lain. Semua itu menambah rasa betah pengunjung yang datang. Itulah sekilas suasana Waduk Klampis yang terletak di Kecamatan Kedundung, sekitar 10 km sebelah utara Kota Sampang. Waduk yang dikelilingi oleh bukit dan rimbunan pohon yang dihuni komunitas kera ini adalah salah satu objek wisata yang sangat potensial. Panorama alam Waduk Klampis tidak kalah bila dibandingkan dengan waduk-waduk yang lain. Selain luas, airnya jernih dan tenang, sehingga setiap orang yang datang ke sana pasti tergoda untuk memancing atau ingin naik perahu sambil melihat panorama alam di tengah danau.

0: 1.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama berita RRI Sumenep. Inilah berita olahraga Jumat 31 Juli bersama saya Gita Ayu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Indonesia berpeluang menjadi salah satu tuan rumah FIFA Asian Cup. PSSI juga masih menunggu keputusan resmi terkait dengan penunjukan tuan rumah. Erick mengungkapkan pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan penuh terhadap percalonan tersebut, diwujudkan melalui surat resmi dari Presiden RI yang telah dikirim kepada Presiden FIFA sebagai komitmen penyelenggaraan ajang internasional. Berdasar informasi awal, Indonesia berpeluang menjadi tuan rumah bersama Hong Kong. Namun seluruh mekanisme penyelenggaraan, termasuk pembagian wilayah pertandingan, pembagian grup hingga komposisi peserta berdasarkan peringkat FIFA, masih menjadi kewenangan FIFA penuh. Erick menambahkan, FIFA diperkirakan mengumumkan keputusan resminya dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Pengurus besar Taekwondo Indonesia PBTI mendatangkan pelatih asal Iran Ervan Heidari untuk membina atlet pelatnas. Perekrutan pelatih asing bertujuan mempersiapkan tim terbaik menuju ajang internasional dan Asian Games. Ervan Heidari juga dipercaya untuk menangani nomor Kyorugi atau tarung bagi petaekwondo di pelatnas. Mantan atlet tim nasional Iran periode 2017-2021 pernah menjabat medali perak ASEAN Senior Championship di 2018. Dan Sekretaris Jenderal PBTI Rafael Siagian menyampaikan keterangan mengenai pertunjukan tersebut pada Kamis 30 Juli kemarin. Selain medali perak, Ervan juga pernah meraih perunggu ASEAN Club Championship dan ASEAN President Cup di 2019. Pemilihan pelatih asal negara Iran juga melewati kajian di bidang pembinaan prestasi. PBTI kini telah menempa 31 taekwondo in dalam program pelatnas KOR Popki Cibubur. Juga komitmen seluruh anggota tim dalam menjalani program latihan intensif sejak bulan Februari lalu. Para atlet pelatnas terdiri dari 20 atlet Kyorugi serta 11 atlet nomor POMC.

0: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBPSI, PBPBSI maksud kami, melakukan penyelenggaraan jajaran di kepelatihan sektor ganda campuran. Ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh, dan berdasar hasil evaluasi, PBSI resmi melaksanakan pergantian kepala pelatih ganda campuran serta asisten pelatih ganda campuran. Kepala pelatih campuran Rioni Mainaki dan asisten pelatihnya Amon Sunario resmi mengakhiri tugas. Menurutnya penunjukan yang baru ini, program latihan sektor ganda campuran juga akan dijalankan melalui penggabungan kelompok utama dan pratama. Langkah ini diambil agar proses pembinaan optimal, berkesinambungan, serta persiapan atlet menuju agenda internasional tidak terganggu. Kabid Pembinaan Prestasi PBPBSI Eng Hian mengatakan, penyelenggaraan kepelatihan bertujuan meningkatkan kualitas pembinaan pelatnas. Menurutnya, keputusan diambil setelah melakukan evaluasi menyeluruh. Dinas Pendidikan Sumeneb bersama Forum Komunikasi Guru Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan FKGPJUKSD menggelar turnamen bola voli. Ini menjadi peringatan HUT RI ke-81 dan akan diikuti tim dari OPD Kecamatan BUMD Instansi Vertikal se-Sumeneb. Diharapkan mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat sportivitas, dan pertandingan dijadwalkan 8 hingga 8 Agustus mendatang di halaman Pemkab Sumeneb. Digelar dalam dua sesi, jam 7.30 hingga 10.30 dan 15 hingga 17 WIB. Panitia akan menggelar technical meeting hari ini di jam 13 di Gedung Ki Hajar Dewantara, juga membahas mengenai peraturan, pertandingan, mekanisme kompetisi, dan pembagian jadwal. Pendaftaran sudah dimulai 25 hingga hari ini 31 Juli. Seluruh peserta mendaftar melalui tautan maupun kode QR yang telah disediakan panitia. Kecamatan Galianget akan diresmikan sebagai kampung olahraga Balbu di Sumeneb. Familia melaporkan.
1: Peluncuran Kecamatan Galianget, Kabupaten Sumeneb sebagai kampung olahraga Balbudi dijadwalkan berlangsung pada tanggal 2 Agustus 2026. Langkah ini menjadi salah satu upaya nyata dalam melestarikan olahraga tradisional sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat setempat. Tokoh penggerak olahraga nasional Taufik Rahman menilai Galianget sangat potensial menyandang predikat tersebut lantaran olahraga Balbudi masih tumbuh subur dan aktif dimainkan oleh warga di 7 desa wilayah setempat. Keberlanjutan tradisi ini juga menjadi modal utama menjaga warisan leluhur agar tidak tergerus zaman sehingga eksistensi olahraga tradisional dapat terjaga.
2: Rencana peluncuran Kampung Olahraga Balbudi ini merupakan inisiasi tenaga penggerak olahraga nasional dan penggerak olahraga masyarakat di Jawa Timur yang sebelumnya sudah terbentuk. Hal ini bertujuan untuk melestarikan budaya lokal, membangun karakter masyarakat, dan menjaga kearifan lokal, bagaimana tetap hidup, tetap permainan lokal di sini tetap bisa bersaing dengan permainan-permainan modern di zaman sekarang ini.
1: Taufik menginginkan peluncuran pada awal Agustus mendatang dapat menjadi pemantik kebangkitan olahraga rekreasi berbasis kearifan lokal, sekaligus mengukuhkan komitmen lintas sektor dalam merawat identitas daerah. Untuk itu, pada acara peluncuran nanti, seluruh kepala desa sekecamatan Galianget beserta para ketua klub Balbudi akan dihadirkan.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Saya Gita Ayu beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga.

0: kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar setia RRI. Saya Gita Ayu menemani Anda. Pro Dangdut kali ini di hari terakhir di Juli. Tanggal 31. Besok udah Agustus ya. Semangat Agustus, udah berkibar-kibar nih. Umbul-umbul, baliho, bendera-bendera, terus apa lagi? Penjor-penjor sudah, bukan pinjol ya. Penjor-penjor udah ini ya. Udah terpampang nyata gitu ya di RT RW sudah semarak nih ya untuk memperingati HUT RI ke-81. Begitu juga Pro Dangdut, semangat dong hari ini di 3 jalur telepon 0811 334 5101, 6653 96, 6623 17, kode area 0328. Ada yang WA nih ya, dari Afif. Afif Mukminin, Jalan Pesona Blok L, 17 Satelit. Mbak Nindi, tambahin playlistnya Mbak Gita, request lagunya Afan DA5. Lagu baru ini ya. Ini kayaknya belum ada nih. Belum ada di playlist kita ya lagunya ya. Boleh request kalau ada hari ini, saya putar hari ini ya. Salamnya Mbak Titi Purnamasari, Mbak Nuri Handayatika, Mbak Diana Sepadawati, Mbak Siti Rukaya, Mbak Familia, Mas Nuril Abrari, Mas Vicky Ardianto, Mas Imam Muhlis. Buat Mbak Nindi Ahban dan Bapak Ahmad Waris, selamat bertugas, selamat beristirahat. Jangan lupa jaga kesehatan. Ditunggu lagunya. Kayaknya Mas Afif nih tahu banget sama pegawai RRI, sampai nama lengkapnya tahu. Mas Afif, nama lengkap saya siapa, Mas Afif? Okay, lagu, kalau lagu baru belum ada ya Mas Afif ya. Kalau lagunya ada nih, pernah dengar di RRI, saya putar hari ini ya. Mungkin gak terlalu baru, barangkali Mas Afif bisa saya putar. Yuk, selanjutnya 665396, 662317. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Dari siapa, di mana Bapak? Oke, terputus ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana?
1: Dangdut. Hah? Dangdut adalah Gita.
0: Cakep, oi. Siapa, di mana?
1: Dari Mandala Rubaru, Pak Gita.
0: Abah Suni, kabar baik, Bah?
1: Iya, sebaik sambian gitu, seceria sambian gitu. Meskipun panas-panas seperti ini, mudah-mudahan hati kita semua tetap adem gitu.
0: Amin. Kabar baik pasti ya hari ini. Ada info apa dari sana? Dari
1: ya, infonya alhamdulillah bagi yang sudah panen tembakau, keadaan ceria seperti ini menjadi kegembiraan kepada panen tembakau gitu.
0: Berapa harga ini panennya sekarang?
1: Ya ada yang 65, ada yang 70 gitu. Karena kualitas tembakau yang sekarang kurang bagus gitu.
0: Kurang bagus ya.
1: Insya Allah yang kedepannya lebih bagus. Lebih
0: amin.
1: Ketimbang sekarang.
0: Iya, BTW tadi malam saya kan ini ya, lewat di Bluto ya. Ini kayaknya hujan tadi malam daerah Bluto ya.
1: Gimana, hujan?
0: Iya, hujan. Kalau di sana rubaru nggak ya?
1: Enggak, cuman kemarin-kemarinnya 2 hari ada rintik sedikit, nggak sampai membasahkan badan gitu.
0: Karena saya lewat tuh tadi malam, lewat mana? Bluto hujan nih. Saya juga mikir gimana teman-teman yang ini ya, bakau ya. Semoga aman aman.
1: Iya, berarti ya. Di daerahnya Mas Paru Krishna gitu, Mas Rian gitu.
0: Oke, baik. Lagunya gimana?
1: Ya, ada apaan lagunya gitu.
0: Hamdan ATT, Termiskin di Dunia.
1: Enggak.
0: Kemudian siapa nih? Irma Erviana, Buka Pintu.
1: Ya, buka pintu.
0: Buka pintu.
1: Semua.
0: Siap.
1: Pantin RRI. Pintu hatinya akan dibuka semuanya agar bisa gabungan bersama Mbak Gita gitu.
0: Oke, siap.
1: Salamnya ya.
0: Monggo.
1: Yang berdana buat sambian, selamat bertugas dan semoga tetap diberi kesehatan, tetap dilindungan Sang Ilahi Rabbi gitu.
0: Amin, Abah Juni juga amin insyaallah.
1: Amin. Doa yang sama gitu. Ya, ada Jiki Asmara bersama Winda, ada Sukron bersama Wanda, ada Supriyati, ada Rian, dan juga ada Riki Anggara. Mama Suhesana, Mama Fathor, Mama Yuni, Mbak Cempaka, dan juga Mbak Irma. Tiwa Suraya yang ditunggu gerbangnya gitu.
0: Siap.
1: Iya, dan ada Pak Ketua bersama Mas Panji. Di Pemakasan ada Mas Roni bersama Sahdame Sajinar gitu, Abah Halim. Dan siapa lagi ya, ada Asep di Seputaran Kota. Pak Haji Kama ditunggu gabungannya gitu. Putra Setia bersama Anwar dan semuanya aja. Ada IP di Lentang. Hampir lupa gitu. Dan kesemuanya aja, insya Allah sisanya nanti di acara Senandung Rindu. Buat Ninggitanya atas siap, waktunya. Yuk. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dut adalah kita.
0: Dut terus satu RRI.
2: Dipandu buat kita ayo yang cantik dan ayo.
0: Aih, dah lagi ada di mana nih?
2: Di rumah lagi tidur-tiduran nih.
0: Kabar baik hari ini di sana?
2: Alhamdulillah, aduh pandas buat kita.
0: Pandas ya.
2: Aduh. Epi.
0: Ayo gabungan Vi, ditunggu Vi.
2: Ayo ditunggu sama Mbak Gita Vi.
0: Siap.
2: Ada apa lagunya?
0: Buka pintu Irma Irviana.
2: Mbak Gita juga.
0: Ada Elvi Sukaisi, Rana Duka, Nur Halimah, Rumput Tetangga, Siti Nur Halisa, Laksamana.
2: Nur Halimah saja.
0: Siap. Okay.
2: Rumput tetangga.
0: Rumput
2: tetangga. Asalkan jangan nyari punya tetangga ya.
0: Saya tahunya rumput Fatima.
2: Satu dimarahi.
0: Oke.
2: Ya, salamnya dan bagikannya semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin. Mudah ini juga
2: rezekinya.
0: Amin. Baru
2: saya juga umurnya.
0: Doa yang sama juga.
2: Di sana. Kalau misalnya jangan lama-lama takut putus ini, Mbak. Dibuat monitor ini, dibuat monitor.
0: Oke.
2: Okay. Ya, terus ada siapa ya, Evi, Mbak Susana juga, Ibu Fathor Mama Intan. Ada juga Rika Anggara, Juki Asmara, Abah Suni, Barisan Arimbi. Abah Halim, Bang Wawan juga. Ada juga Putra Setia. Dan Dewa Surain. Ada Iim juga, ada siapa lagi ya? Ya sudah semuanya tanpa terkecuali. Suci juga ditunggu ya.
0: Siap.
2: Ya lama nih gak muncul ya. Oh tempat Ayu sama Umboang. Terima kasih ya Mbak Gita ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bunda Yuni tadi kalau miss call, jangan lama-lama katanya terputus. Jadi begitu tit gitu, matikan langsung. Titi banget chip pera. Ya, oke, okay, lagu ya seputar ya. Jangan bosan-bosan gabung sama kita sebentar. Saya cek adanya. Kayaknya masih lama nih ya pendengar. Aduh. Sendok bunyi. Oke. Okay. Oh, panjang ya. Kurang lebih 1 jam setengah lebih nih. Saya akan menemani Anda di Prodangdut. Stay tune program Sabtu.

0: Oke, yuk terima telepon lagi. 662317, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cempaka.
1: Oh iya, betul.
0: Kabar baik hari ini?
1: Mbak Gita ingat sih ya.
0: Ingat dong, sama suara yang lembut.
1: Oh gitu ya, alhamdulillah, amin.
0: Ada info apa dari kalian ke sana?
1: Aduh, di Kalianget panas, debu-debu ini Mbak Gita. Sudah nyapu, sudah ngapain, aduh.
0: Kena angin ya, anginnya agak banter memang ya.
1: Iya, ada debu lagi kalau apa ya, nggak ada sampah apa ya, rambu-rambunya nggak ada, tapi debunya gitu loh yang masuk.
0: Debunya justru yang banyak ya?
1: Iya.
0: Mungkin disiram-siram tuh kalau sore atau siang tuh siram ya?
1: Iya pasti dong. Disiram.
0: Oke, sehat selalu ya bareng keluarga di kalian sana.
1: Alhamdulillah, luar biasa banget.
0: Alhamdulillah, oke.
1: Ini sambil nyapu juga.
0: Jadi sekarang kerjanya hobinya nyapu debu gitu.
1: Iya, Mbak Gita. Oke. Kegiatan di rumah.
0: Kegiatan rutin, ha. Oke. Okay. Oh. Lagunya?
1: Ini ada apa, Mbak Gita?
0: Ada Termiskin di Dunia Hamdan ATT, Rana Duka Elvi Sukaisi, Laksamana apa nih? Siti Nurhalisa, Cinta Dalam Hati. Aduh.
1: Oh, cinta dalam hati aja ya.
0: Oke, okay, siap. Heeh.
1: Ya, itu aja. Cinta dalam hati.
0: Cie.
1: Salamnya Rika.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya buat Abang Duni. Juga Rika Anggoro. Anggoro ya. Cici Asmoro juga. Ada Irma. Ada Evi juga. Ada siapa? Bunda Wad. Oh, nama Irma juga ya. Ada Putra Setia juga, Anwar juga yang di Kepulauan. Ada juga Mas Hendra Jita. Ada Bunda Yuni. Ada juga Arindi. Farid juga. Romi juga. Dan siapa? Halo Mas Wawan juga ya. Ke semuanya aja. Lagunya buat yang di jantung ya.
0: Oke.
1: Punya jantung kota gitu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Bro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Siapa?
2: Gimana kabarnya Mbak Gita?
0: Baik, siapa ini?
2: Sekuan muda Selanjeng Kepaceng, Roni Sanjaya.
0: Pak Roni, lagi di mana hari ini Pak Ron?
2: Oh, kabarnya kalau di Pemekasan anginnya sangat kencang sekali gitu loh Mbak Gita.
0: Panas juga ya di sana ya.
2: Oh iya, kabarnya di studio di mana Pak?
0: Adem-adem lumayan.
2: Adem-adem ayem ya.
0: Ye.
2: Kalau di dalam dingin ya. Tak si dingin hatinya Mbak Gita ya.
0: Uhuy.
2: Iya, uhuy. Lagunya ada apa Pak?
0: Lagunya Termiskin di Dunia Hamdan ATT.
2: Ya, aku mendukung Termiskin di dunia aja, karena saya ini orang yang termiskin Pak di dunia Pak.
0: Aduh.
2: Kenapa? Mengapa saya mengatakan begitu? Karena tidak punya cewek. Iya, kalau ada cariin Pak di studio Pak.
0: Di studio adanya kursi sama meja doang Pak. Di studio adanya kursi sama meja doang, kalau cewek nggak ada.
2: Oh, cewek tidak ada.
0: Oke, semoga segera ketemu jodohnya ya Pak ya.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan doa dari Mbak Gita, mudah-mudahan mancur.
0: Amin, Jumat nih Pak, Jumat Barokah.
2: Iya, sekarang Jumat apa ya, Jumat manis bukan?
0: Nggak tahu Jumat apa ya. Yang penting berkah aja deh kalau hari Jumat tuh.
2: Hari Jumat itu hari yang barokah itulah Pak. Iya,
0: insyaallah. Semoga dijabah ya doa-doa baik hari ini Bapak ya.
2: Ya, salamnya ya.
0: Monggo Bapak.
2: Salam yang pertama untuk Pak Gita, selamat beraktivitas ya.
0: Ya.
2: Dan tidak lupa pula untuk Cempaka. Dewa Surayi, Abah Suni, Bang Niker. Dan tidak lupa pula untuk Cak Anwar, Irma, Epi ya. Dan tidak lupa pula untuk Bang Sahdan yang ada di Sampang sana. Dan tidak lupa pula untuk para kuda laut, ya ditunggu gabungannya Pak Kumala. Dan tidak lupa pula untuk semuanya tanpa Airin bersama Bang Jackie-nya.
0: Oke.
2: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Lagunya saya tunggu, Pak.
0: Oke, OTW.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Halo. Belum ya. Halo. Mana nih? Halo. Enggak bisa lagi. Halo. Seluler kami kenapa nih? Saya undang Anda lagi, yuk silakan di seluler. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak ketuanya datang.
3: Bro dangdut, dangdut adalah Hendra Cipta.
0: Kabar baik ya, Bapak?
3: Alhamdulillah.
0: Lagi di mana hari ini?
3: Di rumah, Mbak Gita.
0: Di rumah ya, istirahat ya.
3: Biasanya nih istirahat sih yang Mbak Gita, tapi karena ada teman mau ke sini sambil dengerin RRI ya. Ya sabar menanti nih.
0: Semoga sehat selalu Bapak ya bersama keluarga ya. Amin.
3: Mudah-mudahan Mbak Gita juga dan seluruh Angkasawan Angkasawati dan seluruh keluarganya sehat semua.
0: Amin Allahumma amin.
3: Ya, ada info apa, Pak? Barusan siapa itu, Mbak?
0: Apa?
3: Barusan sebelum Hendra.
0: Aduh, Pak. Roni Sanjaya ya, kalau enggak keliru ya.
3: Oh, Roni Sanjaya ya. Saya kira Bang Kumis dari Masa Lembu, hampir sama modulasinya.
0: Enggak, Bang Kumis sama, enggak gabungan nih. Semoga sehat selalu Bang Kumis.
3: Ya, Bang ya. Ya, lagunya ikutan aja. Salamnya di Kota Sumeneb ada Bu Fathol, Mama Intan, Mama Nuri, Pak Panji Ketawang di Ganding. Terus di Kepulauan ada Putra Setia, ada Anwar, Herman, Roman Shah. Ada Dafir Anti Galau di Sepudi. Kalau di Pamekasan banyak sekali nih, Abah Halim, tak tunggu gabungannya Abah Halim. Oh iya, di Saronggi ada Culuk itu, Faruk Karisma, lupa nanti. Supriyadi di Wisperci, Bu Yuni Handayani Pamekasan, Juprianto, Umar Faruk, Argadana, dan semuanya aja.
0: Oke.
3: Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberi kesehatan. Amin. Tetap dalam lindungan Dida dan Allah, dari Allah SWT.
0: Amin Allahumma amin.
3: Matur sakalangkong Mbak Gita.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak Hendra dan teman-teman semua yang mendengarkan RRI.

Nyireng karetan sumenap majar listrik awal bulan sabelum tangkel dupolo saben bulan. Majar listrik tepak betona ajaga kanyamanan keluarga benoro apareng kontribusi lebet pacet ka angkui sumenap. Parlo eka onini telat majar listrik bekal capok sanksi. Telat sabulan beti kapareng sanksi peke sementara segel MBC. Telat dubulan beti kapareng sanksi peke sementara ben bekal pungkar KWH meter otabe tiang listrik. Telat lebih dari 2 bulan, beci kapareng sanksi, bekal pungkar sateje KWH meter, ben sampungan kabel, compok, sareng langkenan epon, beci cabut PLN, nyireng, majer lebih gampang, lebet aplikasi PLN Mobile. Majer listrik awal beto lebih tenang, ate seneng, areng sareng awuce teki sumenep tambe macu, kabar panika, sampeaki, sareng badan pendapatan daerah Kabupaten Sumenep.

0: Baik, kembali ke undang Anda di 0328-665-366-6321. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
1: Dari Syukran Perinduan, Mbak.
0: Syukran Perinduan, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah ya, kalau baik. Di sana tadi malam hujan juga, apa enggak?
1: Hujan, Mbak. Itu tadi malam pas jam 12:30.
0: Hujannya ya?
1: Iya.
0: Iya, karena kalau nggak keliru apa dari Peragaan gitu ya ke Bluto itu agak hujan dari malam tuh saya lewat sana. Aduh.
1: Cuman enggak begitu deras.
0: Iya, yang deras itu di daerah Bluto tuh kayaknya tuh, teman-teman. Benar.
1: Kalau okay. Di sini cuman gerimis.
0: Gerimis ya. Itu kan sebentar kayaknya ya di sana ya?
1: Sebentar.
0: Oke, baik. Thank you ya informasinya.
1: Ya, sama-sama, Mbak. Dan apalagi sekarang, mohon maaf ya, Mbak. Banyak orang-orang yang terkena flu.
0: Ini saya kayaknya baru kena flu nih juga nih.
1: Ini kalau saya sendiri udah 3 hari, Mbak.
0: 3 hari?
1: Udah 3 hari berturut-turut.
0: Wah, semoga cepat sembuh ya kita ya berdua ya.
1: Iya, semuanya, Mbak.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Semuanya. Tetap selalu diberikan kesembuhan.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Oke, kalau udah sama-sama sehat, Mbak ya. Langsung laguannya ada apa?
0: Lagunya Nana Mardiana Curhat, Rana Duka, Elvi Sukaisi.
1: Yang apa merdua itu, Mbak?
0: Iya, oke.
1: Iya. Yang merdua ya.
0: Siap.
1: Salamnya yang pertama buat Bagita. Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga juga.
0: Amin.
1: Semua teman-teman juga. RRI kompakan. Sana ada Mas Faruk Karisma, ada Wanda, ada Arindi sama Winda, juga ada Mas Panji barusan ya Pak Ketua. Juga ada Bayuni Handayani, juga ada yang dari kawasan Sumenep, juga ada Mbak Indah, Mbak Isha, juga ada Mbak Ayu. Juga di Sampang ada Sahdan. Semuanya tanpa terkecuali. Buat bagitanya terima kasih. Mari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya melalui seluler saya undang. Gak bisa nih ya selulernya di 0811-334-5101. Saya coba lagi. Oh bisa. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah bisa.
0: Iya, ini dari tadi nggak bisa.
2: Susanto.
0: Iya, dari tadi saya coba-coba ini baru bisa nih, Bu Susanto yang gabung.
2: Iya, alhamdulillah kan rezeki saya Pak Gita.
0: Kabar baik hari ini?
2: Mulai tadi mencet-mencet nggak bisa nyambung.
0: Sampai keriting jarinya.
2: Sampai. Mencari tuh jari-jarinya begitu.
0: Mata iya bolong jarina.
2: Iya kan abel, pada tahu itu.
0: Kabar baik Bu Susanto.
2: Alhamdulillah baik sus, baik Bagita.
0: Alhamdulillah.
2: Kabarnya di sini itu masalah takin sapar itu aset sap.
0: Bujur lah ya.
2: Iya, saya dojek kalau saya lauk dah dojek.
0: Tepuk tepun.
2: Campur tengah.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya dukung yang Rana Duka aja.
0: Rana Duka siap. Sebentar.
2: Salamnya ya.
0: Monggo.
2: Yang pertama tentunya buat sampean selaku sang pandu siar, selamat siang, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan tetap sehat selalu.
0: Amin Allahumma amin. Makasih.
2: Pulangnya hati-hati bagi kita, jangan terlalu lewat pinggir. Takut tercangkek. Jangan terlalu lewat tengah, takut pada monyor.
0: Aduh.
2: Selulernya diaktifkan terus bagi kita.
0: Aktif ini, cuman enggak bisa diangkat. Saya dari tadi enggak nyoba mati gitu. Memang agak repot.
2: Minta ale itu paling.
0: Ah, cocok.
2: Iya, coba beli ale.
0: Siap OTW ale nah.
2: Terus salamnya ya barusan ada Syukurnya sama Wanda, Jeki Arindi. Jeki tak masuk itu bagi kita, masuk toko. Tadi ada Mas Sunmi, Iki Anggura, Pak Dewa Suraing. Ntar nyiram belca. Amolong ngecemah. Terus ada Irma, ada Cempaka, Bu Fathor, Mama Intan. terus ada Farid Adelia, Halim, ada Pak Ketua ya.
0: Yuk.
2: Ada Pak siapa ya? Pak Hendro Cipto, sama Pak Panji Ketawang. Pokoknya ke semuanya aja ada bagi.
0: Siap.
2: Salamnya kompersa selalu, kompas okay. Persahabatan di udara maupun di darat. Buat ngarok ya, ditunggu gabungannya juga. Buat sampean, makasih ya. Waktunya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susanto, sehat selalu. Halo. Halo. Duh, belum nih, gimana? Yuk saya undang lagi. Halo. Halo. Nah, putus. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
3: Dangdut adalah kita.
0: Siapa nih?
3: Dengan Arimbi Pak Gita.
0: Arimbi Papakasan, kabar baik kamu?
3: Alhamdulillah, seperti Pak Gita baik banget.
0: Haha, min.
3: Panas-panas, Pak Gita agak kemana-mana.
0: Aduh, pengennya tidur tapi harus siaran.
3: Iya. Ini bikin orang mager nih.
0: Betul. Memang pengennya tidur aja nih. Panas-panas gini nih saya nih.
3: Sambil apalagi Pak Gita yang siaran, mantap.
0: Tambah tadi tetedung.
3: Ya, lagu ada apa Pak Gita?
0: Lagunya nih ada Nana Mardiana Curhat, Elvi Sukaisi Rana Duka, Siti Nurhalisa Laksamana.
3: Oh, yang dari Nana, ini siapa? Itu Nana Mardiana.
0: Nana Mardiana Curhat?
3: Ya.
0: Oke. Okay.
3: Ya, salam Pak Gita. Salamnya yang pertama buat Pak Gita, selamat siang. Terus barusan ada Mama di sana, ada Bunda Yuni. Ada Bu Fathor, Mbak Jempaka, Mbak Irma, Mbak Iin. Ada Anwar Putra Setia, Faruk Karisma, Umar Faruk, Rian Supriyadi. Ada Pak Dewa Abbas ini. Ada Sahdan, Mbak Wanda, Sufron. Ada kesimpulannya aja.
0: Oke.
3: Ya, lagunya spesial buat orang yang ada di Ganding, kalau bisa ketemu semuanya.
0: Oh, TW itu pasti yang Ganding tuh sedang pencet-pencet.
3: Iya, itu pasti. Itu Pak Gita.
0: Siap.
3: Makasih ya Pak Gita.
0: Yuk.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, ini udah detik-detik menuju akhir ya. Tiga jalur telepon saya undang, semuanya saya angkat. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu siapa?
1: Oh, dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Evi.
1: Iya dong.
0: Kabar baik hari ini, Evi?
1: Alhamdulillah. Baik.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana, Evi?
1: Lagi di kamar, soalnya di luar panas.
0: Panas banget ya.
1: Iya. Tadi malam enggak ada hujan.
0: Hah?
1: Tadi malam enggak ada hujan.
0: Enggak ada hujan di sono ya. Evi
1: iya.
0: Di Lenteng ya.
1: Iya. Lagunya ada apa?
0: Lagunya tinggal satu, Rana Duka Elvi Sukaisi.
1: Aduh. Ya udah enggak apa-apa.
0: Iya, mau habis nih udah Evi.
1: Ya, salamnya ya.
0: Yuyuk.
1: Bapak kita, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, makasih.
1: Terus juga ada Mbak Yuni, ada Bu Pathor, ada Mama Intan, ada Mbak Suni, ada Tewa Surayeng, ada Farid, terus juga ada Tewa Surayeng, ada Cempaka Ayu, ada Umbuan, dan kesemuanya aja ya.
0: Okay.
1: Tanpa terkecuali, biar semuanya meloh.
0: Siap, Ev.
1: Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ev. Terima kasih, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
2: Dewi dari Rubaru.
0: Dewi, kabar baik, Dew?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Lagi di rumah ya, dengerin RRI ya.
2: Iya, tiap hari di rumah aja, kadang ya jalan, jarang tuh jalan-jalan itu.
0: Oke, sehat selalu Evi dan keluarga di rumah.
2: Ya Dewi, bukan Evi ya.
0: Hah?
2: Dewi ya.
0: Dewi, sorry. maaf. Ya, sorry iya. Ya, salah panggil.
2: Iya.
0: Oke, ini lagunya tinggal satu nih Dew.
2: Lagunya apa?
0: Rana Duka Elvi Sukaisi, gimana?
2: Oh iya, lagunya itu aja ya.
0: Yuk.
2: Ini salamnya, salam yang pertama buat Mbak Gita, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Juga ada Evi, Jeki, Rindi ya. Ya. Ke semuanya aja deh salamnya.
0: Siap deh.
2: Ya, untuk Mbak Gita, makasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewi. Salah ke Evi. Mirip namanya E dan I gitu ya. Maaf. Halo. Aduh, seluler ini. Saya coba terima lagi seluler dulu ya. Kasihan nih dari tadi 0811334 5101. Tapi begitu saya angkat mati. Kenapa ya? Saya coba lagi ya. Aduh, jangan ada yang telepon nih. Terakhir nih pendengar. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
3: Baik, sehat, Jenar.
0: Wah, baik saja, Jenar. Lagi di mana?
3: Dalamnya kesemuanya aja.
0: Lagi di mana, Pak?
3: Oh, kabar lagi baik nih. Dengerin RRI.
0: Iya. Posisi di mana hari ini? Di rumah?
3: Di rumah.
0: Rumahnya di mana ya? Lupa saya.
3: Di Pamekasan.
0: Di Pamekasan. Ada info apa dari sana, Bapak?
3: Sebelah barat itu. Monumen. Kris Regensi.
0: Oke.
3: Kebarat sana, kedua lagi.
0: Oke, siap.
3: Iya. Salamnya ya.
0: Iya, monggo Bapak.
3: Yang berkenan tuh, yang pasti siar ya tuh. Yang dayut selama 17 bulan. Mudah-mudahan bagi saya selalu dalam kehidupan selalu rezeki.
0: Amin, begitu juga Bapak.
3: Baru umurnya juga.
0: Amin.
3: Oke lah, itu semua aja.
0: Tanpa siap, berusaha. Bapak.
3: Iya. Biar apa ya, karena sudah mitir.
0: Iya, ini ntar lagi ya, Dani, Bapak. Mohon maaf ya.
3: Oke.
0: Siap.
3: Makasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mohon maaf pendengar, waktu kita terbatas. Elvi Sukaisi, Rana Duka juga mengakhiri jumpa kita. Nanti Tepat di menit ke-55 akan dikumandangkan Adan Asar dari semua sekitarnya. Saya Gita Ayu pamit. Semoga saya diberikan kesehatan selalu. Jangan lupa untuk tetap dengerin RRI apapun kondisi dan situasinya. Saya doakan Anda yang dengerin RRI rezekinya berkah melimpah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, tepat di menit ke-55 saat lagi akan dikumandangkan adzan asar wilayah Sumenep dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan ya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya. Orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak. Ya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah, orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ada seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul, Nabi yang bisa berdialog bertatap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, salat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, salat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah namanya pahala-pahala. Kalau begitu soal puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah perakuan atau ibadah yang baik. Tetapi ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji. Dia tidak bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, kepada orang lain juga mempunyai manfaat. Dia meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Dia sudah membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya, meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami RRI Sampang. Frekuensi FM 100,8 MHz. Kita beralih ke acara selanjutnya. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

108 FM RI Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Toheri akan menemani Anda di sore ini dalam Sampang Sore. Edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Wah, tanpa terasa nih ya, ini sudah lembar terakhir di bulan Juli. Besok sudah Agustus nih. Semarak-semaraknya bagi kita untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia harus tetap jaya, Indonesia harus tetap ada, apapun kondisinya. Kita harus bersyukur berada di bumi Indonesia. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sampai dengan detik ini, di sore ini. Alhamdulillah, berkat rahmat dan nikmat dari Allah. Semoga Anda, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Lila, kamu cantik, kamu baik. Sebagai lagu perdana di jumpa kita pada Sampang Sore ini yang dirilis pada Desember tahun 2013. Di playlist masih ada Gio Oktarin, Kucinta Caramu. Wah, kok caramu dia? Ada Rini Wulandari, Bebas. Ada juga Beat Paipun. Oh, teman-temannya enak-enak nih untuk didengar. Pendengar, apapun aktivitas Anda di sore ini, dengan aktivitas olahraga, jogging, ataupun yang masih beraktivitas di kantoran, di mana saja aktivitas di lapangan, tetap semangat menjalani aktivitas kita di sore ini. Saat ini sudah 23 menit terlepas dari titik 15 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti di jumpa kita pada ekonomi digital kali ini, kami hadirkan strategi digital untuk akselerasi pertumbuhan UMKM. Wow, seperti apa nih ya? Teruslah bersama kami di Sampang Sore ini.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga.

bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Status 8 FM RI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang sore ini dalam ekonomi digital. Pendengar, seperti yang saya sampaikan tadi, topik kita adalah strategi digitalisasi untuk akselerasi pertumbuhan UMKM. Pendengar, strategi digitalisasi untuk mempercepat pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mencakup 3 langkah utama. Yang pertama adalah optimalisasi pemasaran digital. Yang kedua adalah penerapan sistem pembayaran elektronik dan penggunaan pencatatan keuangan berbasis aplikasi. Pendengar, transformasi ini membantu kita para pelaku memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempermudah akses ke lembaga pembiayaan. Pemasaran dan penjualan online, media sosial, memakai platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, ataupun yang lainnya, WhatsApp, untuk promosi produk secara visual dan kreatif. Ada e-commerce, membuka toko di pasar digital secara nasional agar produk bisa dibeli dari berbagai wilayah tanpa batas. Iklan digital, menggunakan fitur berbayar di internet untuk menargetkan pembeli yang tepat secara efisien. Bagian dua adalah operasional dan pembayaran. Pembayaran non-tunai ini menyediakan kris atau dompet digital agar transaksi lebih cepat, aman, dan tercatat otomatis. Ada manajemen awan atau cool, menyimpan data stok barang dan inventaris secara online agar mudah dipantau dari mana saja. Ada juga layanan otomasi layanan, memanfaatkan pesan otomatis atau chatbot atau melayani pertanyaan pembeli dengan cepat. Bagian ketiga adalah keuangan dan pembiayaan. Pencatatan digital menggunakan buku kas manual dengan aplikasi keuangan agar arus kas terlihat jelas dan akurat. Riwayat transaksi, memanfaatkan jejak data penjualan digital untuk syarat pengajuan pinjaman modal usaha ke bank-bank atau lembaga keuangan. Pendengar, pada kesempatan sore ini di 41 menit ini tentunya sekarang yang namanya produk-produk UMKM yang ingin kita spilkan ataupun ingin kita manfaatkan melalui ekonomi digital ini, digitalisasi UMKM ini merupakan proses pemanfaatan teknologi digital dengan berbagai aktivitas usaha, mulai dari pemasaran, transaksi, operasional, hingga pengelolaan bisnis. Mendengar transformasi seperti ini memungkinkan pelaku usaha bagi kita untuk menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. Pendengar, digitalisasi ini tidak hanya menjual produk secara online, tetapi juga mencakup penggunaan sistem pembayaran digital, pencatatan keuangan berbasis aplikasi, dan juga manajemen pelanggan hingga analisis data bisnis. Wow. Melalui penerapan teknologi digital, UMKM dapat meningkatkan daya saing dan beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen yang semakin bergantung pada teknologi. Manfaat dari digitalisasi bagi UMKM pertama adalah memperluas akses pasar. Sudah pasti nih ya, platform digital seperti marketplace ataupun media sosial memungkinkan untuk menjangkau konsumen secara nasional bahkan global tanpa harus membuka toko fisik. Yang kedua adalah efisiensi operasional. Penggunaan teknologi membantu otomatisasi proses bisnis seperti pencatatan transaksi, pengelolaan stok, dan juga pembayaran digital sehingga mengurangi kesalahan manual. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan daya saing. UMKM yang memanfaatkan teknologi digital memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang, terutama dalam situasi krisis. Studi menunjukkan sebagian besar UMKM yang masuk ekosistem digital memiliki ketahanan usaha yang lebih baik dibanding dengan usaha konvensional. Kemudahan akses pembiayaan, digitalisasi mempermudah pelaku usaha untuk memperoleh akses layanan keuangan termasuk pembayaran non tunai dan juga pembiayaan berbasis teknologi finansial. Ini bagaimana sih cara implementasinya? Setelpas 1-2 buah tembang lagu ini, teruslah bersama kami di Ekonomi Digital.

0: Waalaikumsalam.
1: Saya ingin melamar putri bapak.
0: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
1: Saya yakin karena akhlaknya, Pak.
0: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami dan kamu tidak berkenan.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia,

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Seratus FM RI Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, strategi dalam pelaksanaan dan pengembangan UMKM melalui digitalisasi ini, implementasinya yang pertama adalah menggunakan platform digital untuk pemasaran seperti media sosial dan juga marketplace. Media sosial itu banyak sih. Ada Facebook,

Instagram, ada TikTok, ada WhatsApp, ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah mengadopsi sistem pembayaran digital, misalnya kris atau transfer elektronik. Yang ketiga adalah memanfaatkan aplikasi manajemen bisnis seperti pencatatan keuangan dan juga inventory digital. Yang keempat adalah meningkatkan literasi digital SDM agar teknologi dapat digunakan secara optimal dalam operasional usaha. Pendengar, saat ini mudah sekali nih untuk mengimplementasikannya. Tinggal kemampuan kita untuk belajar dan belajar dalam menggunakan HP yang kita pegang. Dalam memanfaatkan yang namanya usaha kita, bagaimana mempromosikannya, bisa bagaimana mengendalikannya. Karena terus terang aja yang terberat dalam setiap usaha ataupun bisnis yang kita lakukan adalah mengenalkan kepada orang lain, mempromosikan kepada orang lain. Mendengar, 56 menit terlepas dari titik 15 waktu Indonesia bagian Barat, tepat di titik 16 nanti kami ajak Anda untuk bergabung dengan Persatuan RRI Surabaya guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Info Prima.

0: Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, DJBC Jatim 2 tindak 71 juta batang rokok ilegal hingga semester pertama tahun 2026. Anggota Komisi 7 DPR RI sepakat BGN lakukan evaluasi SPPG sebagai upaya perkuat program MBG. Inilah info prima selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Wisnu Devendra. Meningkat signifikan dibanding tahun lalu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 2 mencatat penindakan terhadap lebih dari 71 juta batang rokok ilegal hingga Juni 2026. Berikut laporan Awang Sukmawan.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 2 mencatat penindakan terhadap lebih dari 71 juta batang rokok ilegal hingga Juni 2026. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan capaian semester pertama tahun sebelumnya. Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur 2, Muhammad Lukman mengatakan, sepanjang tahun 2025 peningkatan rokok ilegal mencapai sekitar 100 juta batang.
3: Semester anggapan kita sudah sampai 71 juta batang lebih. Dan ini melebihi capaian semester 1 di tahun yang lalu. Tahun lalu itu satu tahun aja cuma 100 juta batang, ini baru 6 bulan sudah 71 juta batang. Artinya ini peningkatannya cukup signifikan, itu menunjukkan bahwa kinerja pengawasan kami terus meningkat. Dan kami konfirm juga ke perusahaan bahwa anggapan ini menghasilkan, membuat mereka ini produksi meningkat dan pemasaran cukup naik.
2: Lukman menegaskan tingginya penindakan tidak menunjukkan jumlah perusahaan rokok ilegal semakin bertambah. Sebaliknya, penindakan yang semakin masif dinilai membuat ruang peredaran rokok ilegal semakin menyempit dan pasar mulai diisi dengan produk legal. Penegakan hukum juga dilakukan bersama pemerintah daerah dan Satpol PP melalui operasi gabungan dengan memanfaatkan dana bagi hasil cukai atau DBHCHT. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Jatim Park 2 masih jadi destinasi favorit wisatawan pada periode libur sekolah tahun ini. Berikut Rizky Darmawan melaporkan.
4: Jatim Park 2 menjadi destinasi yang paling banyak dikunjungi wisatawan selama libur sekolah 2026 kemarin di Kota Batu. Selain itu, Jatim Park 1, Musim Angkut, dan Jatim Park 3 juga tetap menjadi pilihan utama para wisatawan. Manager Marketing and Public Relations Jatim Park Group, Titik Esaryanto mengatakan, tingkat kunjungan ke sejumlah destinasi unggulan tersebut masih mendominasi selama musim liburan kemarin.
5: Destinasi yang paling favorit di Jatim Park Group masih tinggi, itu terutama di Jatim Park 2, kemudian di Jatim Park 1, Museum Angkut, dan juga di Jatim Park 3, ini masih menjadi favorit.
4: Menurut Titik, drive-thru park menawarkan pengalaman berbeda karena pengunjung dapat berkeliling menggunakan mobil listrik. Konsep tersebut memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang ingin menikmati kawasan wisata tanpa harus berjalan jauh. Beragam pilihan destinasi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu selama libur sekolah kemarin. Jatim Park Group terus menghadirkan berbagai konsep wisata untuk memenuhi kebutuhan rekreasi keluarga dengan pengalaman yang beragam. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada masih di jalur info prima RRI Malang, Jejaring RRI Surabaya, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke Madiun bersama Nindi Aprilia. Nindi.
6: Baik, terima kasih Wisnu. Perkuat sinergi rapat paripurna istimewa DPRD mewarnai peringatan hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Informasi selengkapnya disampaikan Dayus Warno.
7: Dalam rangka memperingati hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun tahun 2026, DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna istimewa Di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun, rapat dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Madiun, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Ketua Dharma Wanita Persatuan, serta tamu undangan lainnya. Peringatan tahun ini mengusung tema berinovasi dan berkolaborasi untuk Kabupaten Madiun Bersahaja sebagai semangat bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Madiun Hari Wirianto mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan hari jadi Kabupaten Madiun sebagai momentum untuk mensyukuri perjalanan sejarah sekaligus memperkuat semangat inovasi dan kolaborasi dalam membangun daerah. Bupati juga menyampaikan bahwa sinergi antar pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, dan seluruh masyarakat telah menghasilkan berbagai capaian pembangunan, diantaranya pertumbuhan ekonomi yang meningkat, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta berbagai penghargaan tingkat nasional. Menurut Bupati, seluruh keberhasilan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat. Bupati juga menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang telah terjalin selama ini kepada DPRD Kabupaten Madiun.
8: Ya, terima kasih, luar biasa, karena kan DPRD itu kan mitra kita. Jadi yang menjalankan pemerintah Kabupaten Madiun itu adalah Pemkab dan juga Dewan. Kami berharap kolaborasi yang sudah berjalan dengan baik ini kita teruskan, semuanya muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.
7: Bupati juga menjelaskan bahwa busana tradisional Mataraman bernuansa kampung pesilat merupakan hasil kompetisi desain yang kini menjadi identitas khas Kabupaten Madiun. Selain itu, ia optimis target investasi daerah tahun 2026 akan terus meningkat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun menyampaikan harapannya agar hari jadi ke-458 menjadi penyemangat bagi seluruh unsur pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah.
9: Hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun ini, semoga apapun yang menjadi kolaborasi kita semuanya, pemerintah kabupaten dan DPRD semakin baik, dan masyarakat Kabupaten Madiun, semoga apa yang menjadi program dan menjadi cita-citanya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati sangat terwujud lah. Untuk kalau balasnya di DPRD dan Kabupaten Madiun, yang penting masyarakat Kabupaten Madiun bisa gimana caranya mensejahterakan Kabupaten Madiun yang baik, bisa bersih dan sejahtera.
7: Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
6: Pemerintah Kota Madiun menetapkan 5 prioritas pembangunan pada 2027, diantaranya terkait penyelesaian persoalan pengelolaan sampah sebagai bagian dari pembangunan yang berbasis lingkungan dan ekonomi inklusif. Aristika melaporkan.
10: Pemerintah Kota Madiun menetapkan 5 prioritas pembangunan pada 2027, diantaranya adalah penyelesaian persoalan pengelolaan sampah sebagai bagian dari pembangunan yang berbasis lingkungan, serta ekonomi lokal yang inklusif. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan hal itu saat menyerahkan dokumen kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta prioritas dan plafon anggaran sementara, KUA PPAS tahun 2027, dalam rapat paripurna DPRD Kota Madiun. Bagus mengatakan 5 prioritas pembangunan 2027 meliputi penguatan ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing investasi berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja, transformasi tata kelola pemerintahan yang digital, bersih dan melayani, ketahanan sosial dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penguatan inovasi daerah dan kolaborasi multipihak. Menurut Bagus, penetapan tema dan prioritas pembangunan sejalan dengan fokus pembangunan Kota Madiun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2025-2029, sekaligus untuk mendukung capaian visi dan misi kepala daerah, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD. Bagus menjelaskan pengelolaan sampah akan menjadi prioritas utama pada 2027. Menurut dia, seluruh pembangunan di Kota Madiun akan diarahkan dengan pendekatan berbasis lingkungan. Selain Selain itu, pemerintah daerah akan memperkuat ekonomi inklusif dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi. Bagus mengatakan, pemerintah daerah tidak hanya berfokus meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui berbagai program ekonomi.
11: Pengelolaan sampah itu akan jadi prioritas pembangunan yang pertama. Terus, terkait lingkungan, tentunya seluruh pembangunan basicnya berbasis lingkungan. Ya, ekonomi inklusif tentunya hari ini kita pengen bagaimana menata pembangunan ekonomi, kita membuka ruang-ruang pembangunan program-program ekonomi. Makanya sekarang saya mulai dibuka seluruh potensi ekonomi ini untuk masyarakat. Ini untuk apa? Menjaga keseimbangan. Pendapatan penting, tetapi kita juga harus memikirkan pendapatan masyarakat.
10: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengatakan, pembahasan KUAPPAS 2027 mengacu pada RPJMD 2025-2029 yang telah disusun pemerintah daerah. Menurut dia, pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sudah selesai, sehingga ditetapkan pada tahap penandatanganan.
12: Dan insya Allah, itu kemarin sudah kita diskusikan bersama antara yang terakhir antara Banggar dengan tim anggaran pemerintah Kota Madiun. Clear bicara kaitannya dengan persoalan pertumbuhan ekonomi, persoalan kaitannya PDRB, masalah belanja, masalah pendapatan, semua kita diskusikan. Selesai.
10: Istono mengatakan sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMD, seluruh program dan kegiatan dalam KUAPPAS harus mendukung capaian visi dan misi kepala daerah. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
6: Reporter Angela Rizka mengabarkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mengadakan giat gelar peralatan dan melibatkan 38 kabupaten kota se-Jawa Timur dan seluruh kegiatan dipusatkan di Pantai Pancerdor, Kabupaten Pacitan. Berikut laporan selengkapnya.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur mengadakan giat gelar peralatan se-Provinsi Jawa Timur mulai dari tanggal 20 hingga 24 Juli 2026. Kegiatan ini dipusatkan di Pantai Pancerdor Kabupaten Pacitan dengan melibatkan 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Kabupaten Pacitan dipilih menjadi pusat kegiatan karena merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi bencana yang sangat tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga kekeringan. Deputi Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Andi Eviana menyatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya mengantisipasi bencana, mulai dari kesiapan peralatan hingga kesiapsiagaan para personil.
14: Oleh karena itu, kami sangat berharap semua peralatan yang dimiliki oleh BPBD, baik provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia ini, khususnya yang ada di Provinsi Jawa Timur, ini betul-betul dirawat dengan baik, dijaga, kemudian bisa difungsikan sesuai dengan jenis bencana yang terjadi. Yang pertama, yang kedua, kami sangat mengharapkan mudah-mudahan sumber daya manusia ini sudah terlatih dengan baik sehingga ketika akan melakukan pergeseran peralatan ke lokasi bencana, operator-operator dari sumber daya manusia yang ada di BPBD ini sudah sangat handal.
13: Andi Eviana atau yang akrab dipanggil Evi tersebut menekankan bahwa kesiapsiagaan bencana merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya BPBD. Kegiatan ini juga menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat kolaborasi dan kapasitas daerah. Evi menilai, gelar peralatan bukan merupakan ajang untuk menampilkan peralatan yang dimiliki, namun untuk memastikan bahwa peralatan tersebut siap digunakan jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Sandy Wira di sana. Silakan, Sandy.
15: Terima kasih, Nindi. Melalui tradisi Pojen, pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi tetapkan Karanganyar menjadi desa budaya. Berikut informasi selengkapnya.
16: Pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi mencanangkan Desa Karanganyar, Kecamatan Kelabang, sebagai desa budaya dalam sebuah kegiatan yang mengusung tema Pojen. Pencanangan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan budaya lokal, sekaligus mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan, pencanangan desa budaya bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk komitmen nyata pemerintah bersama masyarakat untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kekayaan budaya sebagai identitas daerah.
17: Ya kita mencoba mendorong agar kebudayaan ini tidak hilang. Dan kita juga akan mengusulkan Pocian ini kembali menjadi warisan tak benda Indonesia. Sekarang sudah proses, doanya moga-moga ini bisa memperkaya hasana kebudayaan kita di Bondowoso.
16: Sementara itu, Kepala Disparbudpora Bondowoso, Gede Budiawan mengatakan, Kecamatan Kelabang merupakan salah satu kawasan yang sampai sekarang masih mempertahankan kekayaan budaya dan kesenian tradisional. Menurutnya, kondisi itu menjadikan Kelabang, khususnya Desa Karanganyar, sebagai salah satu benteng pelestarian budaya di Bondowoso.
18: Kalau di Karanganyar Kelabang ini menjadi desa ke-9 yang sudah dicanangkan pemerintah Kabupaten Bondowoso. Kalau intervensinya sih tentu saja kita untuk desa budaya itu kewajiban kami adalah melestarikan seni dan tradisi yang memang sudah diakui di masing-masing desa tersebut.
16: Saat ini Bondowoso telah memiliki sejumlah warisan budaya tak benda Indonesia, diantaranya Singowulung, Topeng Kona, Tapi Bondowoso dan tradisi selamatan gugur gunung. Pencanangan desa budaya Karanganyar dimeriahkan dengan penampilan 8 jenis kesenian tradisional yang melibatkan sekitar 60 pelaku seni. Kegiatan itu juga menghadirkan 10 pelaku UMKM lokal yang memamerkan produk unggulan, pasar murah dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan.
15: Selanjutnya kita ke RRI Sumana bersama Ahmad Waris. Waris, silakan.
19: Baik, terima kasih, Sandy. Maraknya pinjaman online ilegal dan penipuan digital mendorong GOW Kabupaten Sumenep menggelar penyuluhan hukum dan HAM bagi anggotanya. Berikut laporan Rukaya Zain.
20: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Sumenep menggelar penyuluhan hukum dan hak asasi manusia bertema waspada jerat pinjol dan penipuan online, lindungi keluarga dan jaga harta. Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Polresta Sumenep itu diikuti pengurus dan anggota organisasi wanita sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga berbagai modus penipuan melalui media digital. Wakil Ketua GOW Kabupaten Sumenep Dias Suryani mengatakan, perkembangan teknologi memang memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan. Namun di sisi lain, kemudahan tersebut juga dimanfaatkan pelaku kejahatan dengan menawarkan pinjaman maupun investasi yang menggiurkan.
21: Kita datangkan seorang ahli untuk memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu agar hati-hati kalaupun terpaksa harus pinjam online, harus cari pinjam online yang legal. Dan hati-hati dalam mengelola keuangan. Hati-hati dalam apabila ada informasi-informasi yang seperti menggiurkan, ada hadiah ataupun apapun, juga iming-iming kalau kadang ibu-ibu itu terlena dengan adanya iming-iming investasi. Karena itu GOW menginisiasi untuk mengadakan kegiatan ini sehingga nantinya ibu-ibu lebih cerdas lagi.
20: Selain memahami ciri-ciri pinjaman online legal, peserta juga dibekali cara mengenali modus penipuan digital, menjaga keamanan data pribadi, serta langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan cyber. Sementara itu, Banit Idik 2 Satreskrim Polresta Sumenep Dedi Heri Hidayat mengatakan melalui kegiatan penyuluhan diharapkan mampu menekan angka korban penipuan online di Kabupaten Sumenep melalui peningkatan kesadaran masyarakat.
22: Acara sosialisasi ini kita mengharapkan agar tidak bertambah lagi korban dari penipuan online khususnya di Kabupaten Sumenep, gitu ya Bu ya. Kita mengantisipasi agar itu tidak terjadi lagi.
20: GOW Sumenep berharap para peserta dapat menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada keluarga maupun lingkungan organisasi sehingga semakin banyak masyarakat yang memahami cara menghindari jerat pinjaman online ilegal dan penipuan digital.
19: Pendengar dan pemirsa dari Sumenep, kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio.
1: Baik, terima kasih Waris. Anggota DPR RI dukung langkah BGN lakukan evaluasi SPBG sebagai upaya perkuat program MBG. Berikut laporan Januar Fahmi.
2: Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Harjo Sukartono atau BAS meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Pager Ngumbuk, Wonoayu, Sidoarjo. Dalam sidak tersebut, BAS mendukung langkah Badan Gizi Nasional melakukan suspensi sementara sejumlah SPPG sebagai bagian dari evaluasi. BAS menilai kebijakan tersebut bertujuan memastikan seluruh SPPG memenuhi standar operasional. Ia menegaskan pembenahan dilakukan agar program makan gizi gratis berjalan lebih baik serta berkualitas dan tidak berdampak pada masyarakat.
3: Jadi, mensuspend itu kan berarti tidak langsung memberhentikan ya, karena mereka sudah terlanjur invest yang demikian besar ya, cukup besar. Jadi mungkin disuspend sementara ya untuk perbaikan, terus setelah itu ya bekerja kembali. Karena tidak hanya MBG-nya saja, tapi yang paling penting itu adalah penerima manfaatnya. Begitu diberhentikan ya mereka mungkin ano ya. Tapi ini perlu juga penting untuk dilakukan evaluasi.
2: Saat inspeksi, BAS memeriksa fasilitas IPAL, sanitasi dapur, penyimpanan bahan baku hingga sistem pendinginan. Hasilnya, SPPG Pager Ngumbuk dinilai telah memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan BGN. BAS juga mengapresiasi kualitas menu bergizi yang disajikan kepada 2.800 penerima manfaat. Menurutnya, program MBG dapat membiasakan anak mengonsumsi makanan sehat, sekaligus mengurangi ketergantungan atas makanan instan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Wartawan didorong melek pajak. DJP Jatim 1 gelar kelas pajak. Informasi selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
23: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 1 menggelar kelas pajak wartawan tahun 2026 di Aula Lantai 6, Kanwil DJP Jawa Timur 1 Surabaya hari ini. Kegiatan bertujuan meningkatkan literasi perpajakan insan media sekaligus memperkuat sinergi antara DJP dan wartawan dalam menyampaikan informasi perpajakan kepada masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1, Max Darmawan, mengatakan media memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Menurut Max, wartawan merupakan mitra penting pemerintah dalam menyebarluaskan berbagai kebijakan perpajakan. Karena itu, pemahaman yang baik mengenai sistem dan regulasi perpajakan menjadi bekal penting dalam menghasilkan pemberitaan yang berkualitas.
24: Tujuannya supaya teman-teman semua, ya pada rekan-rekan media, wartawan, bisa lebih ya terbuka literasi mengenai perpajakan tentunya ya, apa terkait dengan regulasi, apa terkait dengan bagaimana proses bisnis kami atau hal-hal yang lain ya terkait dengan perpajakan, silakan saja. Tentunya diharapkan kalau dari sumber yang langsung ya dari DJP ya, dalam hal ini Kanwil DJP Jatim 1, tentunya informasi akan lebih akurat ya. Tentunya mohon bantuan dari teman-teman untuk bisa menyampaikan tadi ya berita-berita yang lebih akurat ya terkait dengan perpajakan.
23: Pada kegiatan tersebut, para peserta mengikuti dua sesi materi, yakni PDKT dengan DJP dan wartawan melek pajak yang disampaikan oleh fungsional penyuluh pajak DJP Jawa Timur 1. Pada kesempatan itu, Max menyampaikan kinerja penerimaan pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 1 yang menunjukkan tren positif, di mana hingga akhir Juli 2026 realisasi penerimaan telah menembus 51% dari target tahun ini sebesar Rp56,3 triliun. Mina melaporkan.
1: Reporter Oni Arianto mengabarkan akademisi sebut sejumlah petani tembakau mulai terapkan diversifikasi tanaman yang tidak hanya bernilai ekonomi namun juga mampu memberikan manfaat.
25: Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Erlangga UNER Surabaya, Kurnia Dwi Artanti menyebut sejumlah petani mulai beralih dari menanam tembakau ke komoditas lain yang lebih menguntungkan. Perubahan tersebut didorong pengalaman petani yang menemukan alternatif usaha tani dengan resiko kesehatan yang lebih rendah. Menurut Kurnia Dwi Artanti, Jumat siang, petani yang semula bergantung pada tembakau kini melakukan diversifikasi tanaman. Langkah tersebut menjadi pilihan setelah mereka menyadari masih banyak komoditas lain yang dapat memberikan nilai ekonomi. Ia menjelaskan meski sebagian orang menilai budidaya tembakau menguntungkan, pekerjaan tersebut juga memiliki resiko kesehatan. Salah satunya yakni penyakit green tobacco sickness.
0: Awalnya mereka adalah petani tembakau. Yeah. Kemudian mereka melakukan diversifikasi. Kenapa demikian? Karena dari pengalaman mereka, gitu ya, bahwa ternyata ada cara untuk lepas, ya. Ada cara lain selain menanam tembakau. Karena menanam tembakau juga, walaupun orang mengatakan menguntungkan, gitu ya, tapi di satu sisi juga ada beberapa penyakit yang bisa muncul seperti green tobacco sickness, gitu ya. Itu, nah, akhirnya mereka beralih dari awalnya menanam tembakau menjadi menanam produk yang lebih menguntungkan atau yang bermanfaat lain.
25: Green tobacco sickness sendiri merupakan keracunan nikotin akibat penyerapan nikotin dari daun tembakau basah melalui kulit. Kurnia Dwi Atlanti menambahkan green tobacco sickness dapat menimbulkan berbagai keluhan kesehatan. Gejalanya meliputi mual, muntah, pusing, sakit kepala, tubuh lemas, hingga berkeringat berlebihan. Oni Arianto melaporkan.
1: Bergeser ke Jombang, Semarak HUT RI ke-81, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang gelar lomba mancing dan olahraga bersama. Berikut informasinya bersama Cantia.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang sukses menggelar rangkaian kegiatan meriah untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Acara ini dirancang khusus guna mempererat tali silaturahmi, kebersamaan, dan kekompakan di lingkungan internal maupun eksternal instansi. Kegiatan yang dipusatkan di area kolam binaan kantor binas ini diawali dengan perlombaan memancing. Sementara itu, untuk berbagai cabang olahraga ringan lainnya seperti bola voli dan tarik tambang akan dijadwalkan dan dilaksanakan kemudian hari, di mana untuk hari ini kegiatan difokuskan sepenuhnya pada lomba memancing. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Dr. Andawur Windari MSI menyampaikan bahwa kolam dan benih ikan telah disampaikan secara mandiri dan matang jauh-jauh hari khusus untuk membangun kebersamaan ini. Lebih dari 1.000 ekor ikan terdiri dari ikan nila, tumbro, mujair, gurami, hingga bandeng ditebar untuk dipancing dan hasilnya dapat langsung dibawa pulang oleh masing-masing peserta. Panitia juga memberikan apresiasi khusus bagi peserta yang mendapatkan ikan terkecil, terbesar, hingga terbanyak.
0: Ya, ini satu dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Senyampang juga ini menjalin tali silaturahim, kebersamaan dinas pendidikan. Ini dinas pendidikan di mana pesertanya tadi di samping di internal kantor ada pengawas, penilai, juga MKKS, terus juga ada Dharma Wanita. Ini dalam rangka tadi menjalin tali silaturahim, menjalin kebersamaan, kekompakan di antara.
4: Salah satu peserta dari Dinas Pendidikan Bidang SMP, Bapak Andi, mengaku sangat menikmati jalannya kegiatan. Ia sukses membawa pulang dari hasil tangkapan ikan seberat 3,27 kg dan berharap kegiatan positif ini terus dapat dilanjut di masa mendatang.
5: Alhamdulillah, senang buat refreshing.
0: Dapat ikan berapa kilo ini?
5: 3,27 kilo.
0: Oke, bapaknya ini sendiri perwakilan atau sama yang lain?
5: Sama yang lain tadi. Ini berdua dengan kepala sekolah SMP 3 Jombang.
0: Harapannya ke depan untuk acara ini
5: bisa dilanjutkan.
4: Melalui kesuksesan acara ini, pembukaan perayaan HUT RI ke-81 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang tidak hanya menjadi wadah rekreasi dan pelepas penat di sela rutinitas pekerjaan, tetapi juga berhasil memperkuat solidaritas dan kebersamaan seluruh elemen pendidikan. Semangat kemerdekaan ini diharapkan terus menginspirasi kekompakan dalam menjalankan pengabdian terbaik bagi dunia pendidikan di Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan.
1: Kita beralih ke kabar olahraga. CDM Tim Indonesia untuk Asian Games 2026 memfokuskan persiapan kontingen tidak hanya aspek teknis, tetapi juga non-teknis. Berikut laporan Agustin Irdiani.
7: Save the Mission, CDM Tim Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu memastikan persiapan kontingen tidak hanya berfokus pada aspek teknis. Berbagai kebutuhan non-teknis juga menjadi perhatian agar atlet dapat maksimal saat berlaga. Hal itu disampaikan Todo Tua usai mengunjungi pemusatan latihan tim basket putri Indonesia di Surabaya pada Kamis sore. Dalam kunjungan tersebut, ia bertemu dengan jajaran pelatih, atlet, dan pengurus untuk membahas kesiapan menuju Asian Games 2026. Pembahasan difokuskan pada berbagai kebutuhan di luar luar lapangan yang berpotensi mempengaruhi performa atlet. Seluruh persoalan tersebut diupayakan selesai sebelum keberangkatan ke ajang multi-event terbesar di Asia tersebut.
8: Putri
7: dukungan dari CDM Tim Indonesia untuk Asian Games 2026 juga disambut positif oleh para pemain Timnas Basket Putri. Pemain Timnas Basket Putri Priscilia Annabel Karen mengatakan kehadiran CDM memberikan motivasi tambahan bagi seluruh anggota tim. Menurutnya perhatian yang diberikan membuat para pemain semakin percaya diri menghadapi persaingan di Asian Games. Apalagi Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim yang tidak mudah seperti Tiongkok dan Korea Selatan.
9: Ya, pastinya senang banget, thank you banget dari tim, ketua CDM, dan staff semuanya udah datang jauh-jauh ke Surabaya buat ngeliat kita latihan. Pastinya kita thank you so much support sampai sekarang.
7: CDM juga memastikan Perbasi telah memiliki program pembinaan dan pelatihan jangka panjang. Asian Games menjadi salah satu target penting dalam rangkaian program tersebut. Karena itu pihaknya ingin memastikan seluruh atlet dapat berkonsentrasi penuh saat pertandingan. Berbagai persoalan di luar arena akan ditangani oleh tim pendukung sehingga tidak membebani atlet maupun pelatih. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Situasi terkini, Jalan Teku Umar Surabaya menyusul akan dilaksanakannya aksi damai komunitas arus bawah PSAT Jatim siang hari ini. Berikut laporan langsung Faiz Putra.
10: Baik pendengar, saat ini saya di Jalan Teku Umar, yaitu titik lokasi markas Maluku Satu Rasa yang beberapa waktu lalu terjadi kericuhan oleh Ormas PSHT, yang dimana siang hari ini para petugas kepolisian sedang melakukan penjagaan atau sterilisasi di sepanjang Jalan Teguh Umar oleh Polrestabes Surabaya. Hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat ini masih belum ada tanda-tanda aksi atau masa aksi yang datang ke kawasan Jalan Teguh Umar. Dan kondisi saat ini memang masih cenderung landai. Para petugas kepolisian juga masih tengah bersiaga di sekitaran Jalan Teguh Umar ini. Kami sendiri pun masih menunggu update pada sore hari ini bagaimana untuk kelanjutan aksi damai yang dilakukan oleh komunitas arus bawah PSHT hari ini. Untuk informasi lebih lanjut nanti akan kami kembali kabarkan mengenai aksi damai pada siang hari ini. Demikian yang bisa kami laporkan, Pak Esputra kembali ke studio.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Wisnu.
11: Terima kasih, Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari RRI Surabaya tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi Jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
12: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di

0: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Pro 1.8 FM di Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang sore ini. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang, Denok Setiawati, ini menargetkan peserta didik tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan bahasa asing, keterampilan hidup, dan keahlian yang siap digunakan.

akan ketika kembali ke masyarakat. Pendengar, target tersebut mulai dikenalkan kepada siswa baru melalui masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang akan yang dilaksanakan mulai hari ini Jumat 31 Juli 2026. Dendok mengatakan sekolah rakyat menerapkan sistem boarding school atau pendidikan berasrama yang dipadukan dengan pembentukan karakter. Menurut dia, pola tersebut menjadi ciri khas sekolah rakyat secara nasional, sekaligus ruang untuk membangun kedisiplinan, kemandirian, dan juga tanggung jawab peserta didik. Pendengar, ia menjelaskan seluruh rakyat di Indonesia memiliki program unggulan yang sama, yakni membekali peserta didik dengan kemampuan 3 bahasa asing serta 1 kompetensi sesuai minat dan bakat. Kompetensi tersebut dapat berupa seni, olahraga maupun keterampilan lainnya yang dipilih siswa selama mengikuti pendidikan. Pendengar, pada pelaksanaan MPLS pada 31 Juli 2026 seluruh peserta didik ini akan menjalani cek kesehatan gratis, pemeriksaan kebugaran, fisikotest, serta matrikulasi untuk memetakan kemampuan akademik dan potensi berdasarkan DNA talent. Hasil pemetaan itu menjadi dasar penyusunan proses pembelajaran selama siswa menempuh pendidikan. Denok juga menambahkan orang tua juga akan dilibatkan melalui kegiatan open house. Dalam kegiatan tersebut, sekolah memperkenalkan fasilitas pendidikan, asrama, hingga sistem pembelajaran yang akan dijalani anak selama menjadi peserta didik di sekolah rakyat. Ia berharap masyarakat memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai salah satu program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Pendidikan yang dibekali karakter dan keterampilan menjadi bekal penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Pendengar, pada tahun ajaran pertama, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sampang menerima 333 peserta didik yang berasal dari 4 kabupaten di Pulau Madura. Sebanyak 211 siswa berasal dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Pamekasan, 47 siswa dari Sumenep, dan 45 siswa dari Bangkalan.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

107 FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang sore ini. Pendengar, jajaran kepolisian sektor atau Polsek Camplong di Kabupaten Sampang menghimbau kepada seluruh masyarakat, nah khususnya para ibu-ibu yang berbelanja ke pasar, agar tidak menggunakan perhiasan berlebihan. Himbauan penting ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Camplong Ibtu Dwi Abdillah di sela-sela kegiatan pengamanan dan pengaturan lalu lintas yang dilaksanakan oleh personel piket jaga SPKT di depan pasar Camplong, Jalan Raya Dharma Camplong. Pendengar, penggunaan perhiasan yang mencolok di tempat umum yang padat aktivitas seperti pasar berpotensi memancing niat pelaku kejahatan untuk melakukan tindak kriminalitas, khususnya kejahatan 3C, curat, curas, dan curanmor. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai ini tidak hanya fokus pada kelancaran arus lalu lintas, tetapi pencegahan kemacetan, tetapi juga peningkatan kewaspadaan Kamtipmas bagi warga sekitar. Pendengar, selain meningkatkan soal perhiasan, pihak kepolisian juga menyiapkan beberapa poin penting kepada masyarakat. Warga diingatkan untuk selalu memarkirkan kendaraan di lokasi yang aman dan menggunakan jasa petugas parkir resmi, serta pengguna jalan diimbau untuk mengurangi kecepatan, lebih berhati-hati di area pasar dan pertokoan, serta mentaati rambu-rambu lalu lintas demi mewujudkan kamtibmas antar lantas atau keamanan, keselamatan, dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Melalui kehadiran Polri secara langsung di tengah-tengah aktivitas warga, situasi ini di kawasan Pasar Camplong sepanjang kegiatan terpantau berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Pendengar, 27 menit lepas dari 17 waktu Indonesia bagian Barat, tugasnya bersama kami di Sampang sore ini.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

percakapan Imam Al-Ghazali dan murid-muridnya. Suatu hari, Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya. Imam Al-Ghazali bertanya, apakah yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab orang tua, guru, teman, dan kerabatnya. Imam Ghazali menjelaskan semua jawaban itu benar. Tetapi yang paling dekat dengan kita adalah mati. Sebab itu adalah janji Allah bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Lalu Imam Ghazali meneruskan pertanyaan yang kedua, apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab, negara Cina, bulan, matahari, dan bintang-bintang. Lalu Imam Ghazali menjelaskan bahwa semua jawaban yang mereka berikan itu adalah benar. Tetapi yang paling benar adalah masa lalu. Bagaimanapun kita, apapun kendaraan kita, tetap kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Oleh sebab itu kita harus menjaga hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama. Lalu Imam Ghazali meneruskan dengan pertanyaan ketiga, apa yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab, gunung, bumi, dan matahari. Semua jawaban itu benar, kata Imam Ghazali. Tapi yang paling besar dari yang ada di dunia ini adalah nafsu. Maka kita harus hati-hati dengan nafsu kita. Jangan sampai nafsu membawa kita ke neraka. Pertanyaan keempat adalah, apa yang paling berat di dunia ini? Ada yang menjawab, baja, besi, gajah. Semua jawaban kalian benar, kata Imam Ghazali. Tapi yang paling berat adalah

Ada yang menjawab kapas, angin, debu, dan daun-daunan. Semua itu benar, kata Imam Ghazali. Tapi yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Gara-gara pekerjaan, kita tinggalkan sholat. Gara-gara meeting, kita tinggalkan sholat. Lantas pertanyaan yang keenam adalah, apakah yang paling tajam di dunia ini? Murid-muridnya menjawab dengan serentak, pedang. Benar, kata Imam Ghazali, tapi yang paling tajam adalah lidah manusia. Karena melalui lidah, manusia dengan gampangnya menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri.

memperhatikan amanah yang diberikan kepada kita, memperhatikan sholat yang kadang-kadang mudah saja ditinggalkan orang, dan juga harus menjaga lisan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menandaskan di dalam sebuah hadisnya bahwa orang mukmin haruslah memegang amanah. La imana liman la amanatalah. Tidak beriman seorang kalau dia tidak menjaga amanahnya. Baik amanah itu menjaga lisannya, menjaga sholatnya, menjaga berbagai macam kewajiban yang diberikan.

zakat mal, zakat harta adalah harus diminta, harus diambil dari orang-orang yang mampu, yang memiliki harta tentunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, mintalah dari orang-orang yang mampu zakat mal, sedekah. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan harta mereka dan untuk membersihkan jiwa mereka. Barangkali harta yang selama ini kita cari tercampur baur dengan harta, dengan hal-hal yang haram yang kita tidak tahu, ya. Nah, zakat mal itu salah satu fungsinya adalah untuk membersihkan harta kita dari hal-hal yang haram. Zakat mal juga untuk membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang kotor. Nah, kemudian kepada siapa harta ini diberikan? Kata Allah Subhanahu wa taala, innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab war gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabil. Ada 8 asnaf. Ada 8 kelompok yang berhak atau sebagai mustahik menerima zakat mal, zakat harta ini. Yang pertama, fuqara, orang fakir. Siapa orang fakir? Fakir adalah orang yang tidak memiliki apapun, tidak memiliki gaji, tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki apapun, fakir. Nah, kemudian wal masakin, orang-orang miskin. Siapa orang miskin itu? Mungkin dia punya rumah, mungkin dia punya pekerjaan, mungkin dia punya benda-benda, tapi jauh daripada mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga, wal 'amilina 'alaiha, para amil zakat, orang yang menerima dan mendistribusikan zakat, dia juga berhak menerima zakat. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang mu'allaf, yang baru masuk Islam, dia juga berhak untuk menerima zakat. Kemudian wa fir riqab, riqab ini untuk membebaskan budak. Nah, zaman sekarang tidak ada budak lagi, ya, barangkali ini bisa dikonversikan ke tempat lain. Terus wal gharimin, gharimin adalah orang-orang yang banyak hutang. Wa fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah di medan perang, itu orang-orang yang mujahid fi sabilillah berhak. Kalau di zaman aman, barangkali para kiai, para ulama yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan, wa bnis sabil, orang-orang yang di dalam perjalanan.

0: kejujuran saudagar permata. Kejujuran saudagar permata. Pada suatu hari, seorang saudagar perhiasan di zaman tabi'in bernama Yunus bin Ubaid menyuruh saudaranya menjaga kedainya karena ia akan keluar sholat. Ketika itu datanglah seorang badui yang hendak membeli perhiasan di kedai itu. Maka terjadilah jual-beli di antara badui itu dan penjaga kedai yang diamanahkan tuannya tadi. Satu barang perhiasan permata yang hendak dibeli harganya 400 dirham. Saudaranya Yunus bin Ubaid menunjukkan satu barang yang sebetulnya harga 200 dirham. Barang tersebut dibeli oleh badui tadi tanpa diminta mengurangkan harganya tadi. Di tengah jalan, dia berpapasan dengan Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid lalu bertanya kepada si badui yang membawa barang perhiasan yang dibeli dari kedainya itu. Dia mengenali barang yang dibawa oleh si badui tadi adalah dari kedainya. Saudagar Yunus bertanya kepada badui itu, "Berapakah harga barang ini kamu beli?" Badui itu menjawab, "400 dirham." "Tetapi harga sebenarnya cuma 200 dirham saja. Mari ke kedai saya supaya saya kembalikan uang selebihnya kepada saudara," kata saudagar Yunus lagi. "Biarlah, itu tidak perlu. Aku telah merasa senang dan beruntung dengan harga yang 400 dirham itu. Sebab di kampungku harga barang ini paling murah 500 dirham." Tetapi saudagar Yunus itu tidak mau melepaskan badui itu pergi. Didesaknya juga agar badui tersebut balik ke kedainya agar mau menerima uang kembalian atau kelebihan dari pembelian tersebut. Setelah badui itu pergi, berkatalah saudagar Yunus kepada saudaranya, "Apakah kamu tidak merasa malu dan takut kepada Allah atas perbuatanmu menjual barang tadi dengan harga 2 kali lipat? Tetapi dia sendiri yang mau membelinya dengan harga 400 dirham." Saudaranya mencoba mempertahankan bahwa dia di pihak yang benar. Kata saudagar Yunus lagi, "Iya, tetapi di atas belakang kita terpikul satu amanah untuk memperlakukan saudara kita seperti memperlakukan terhadap diri kita sendiri." Jika kisah ini dapat dijadikan teladan bagi pedagang-pedagang kita yang beriman, amatlah tepat, karena ini menunjukkan pribadi seorang pengusaha yang jujur dan amanah di jalan mencari rezeki yang halal. Semuanya akan berjalan dengan aman dan tenteram karena tidak ada penipuan dalam perdagangan.
1: Kisah ini menuntut kita untuk berbuat jujur dalam segala aktivitas kita, karena kejujuran adalah inti daripada semua amal kebaikan, dan tidak ada satu amal kebaikan kecuali dilatar belakangi oleh kejujuran dari dalam. Apalagi kalau kejujuran itu akan membawakan suatu manfaat bagi orang lain, tidak merugikan orang lain. Sebab merugikan orang lain adalah dilarang oleh Islam, karena umat Islam satu jasad. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan perumpamaan orang-orang mukmin di dalam kasih sayangnya, di dalam kelembutannya, bagaikan satu jasad. Apabila satu anggota badan merasa sakit, maka seluruh anggota badan akan merasa sakit sehingga tidak bisa tidur dan akan merasa panas dingin. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Muslim, diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir.

0: Menjadi penyandang disabilitas bukanlah halangan untuk dapat berkreasi dan meraih mimpi. Inilah Aan Rosmana, pria 40 tahun warga kampung Cilejet, RT 1 RW1 Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, mendapat julukan Aan Robot setelah kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan saat naik kereta di stasiun Cilejet, Tenjo, 10 tahun yang lalu. Setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Tangerang, lengan kanan Aan tidak dapat terselamatkan, diamputasi dan akhirnya harus kehilangan pekerjaan. Kondisi itu semakin tragis setelah istri Aan meninggal 6 tahun kemudian.
1: Saya jatuh dari kereta.
2: Itu keretanya di mana, Bang? Stasiun Cilejet.
1: Sudah. Janganlah. Udah seperti biasa, Bang.
3: Ya, seperti biasa. Kalau ini kan buat motor, ini buat rem, kan? Rem piano. Ini buat nahan juga. Kalau di motor gitu kan, kita buat keseimbangan juga, buat makan juga bisa kan, kemudian kan gitu.
1: Saya pernah malah cerita saya waktu di mana ya, di Jogja saya waktu itu manggung sama anak, waktu manggung dari kafe, ada orang bule tuh bilang ke saya katanya, kamu udah bikin tangan begitu aja katanya bangga, dari Amerika tuh katanya udah canggih, karena ini bisa jepit begini kan. Kamu udah bangga katanya.
2: Oh gitu.
1: Kalau di saya kata udah 1, 2, 3 kalau bisa gerak semua.
2: Lu bisa gerak semua ya.
1: Iya, kalau saya masih gitu doang jadi. Gitu. Masih kurang. Masa pas dia lihat kan buka begini, dibuka langsung dia bingung. Oh my god katanya. Ya wajar aja dia punya dia bisa gerak. Kan dia ada mesinnya. Kalau saya kan enggak ada mesinnya. Enggak ada mesinnya.
0: Aan memiliki bakat, yakni menyanyi dan bermain musik. Saat tangannya masih utuh, Aan piawai memainkan gitar. Namun, setelah kehilangan satu tangannya, impian dan kehidupan Aan pun berubah. Aan depresi dan beberapa kali meminta bantuan kepada temannya yang berprofesi sebagai tukang las untuk membuatkan lengan palsu. Dengan ide dan rancangan tangan palsu yang dapat digerakkan itu pun, Aan dianggap gila.
1: Minta bantuan sama teman, tapi teman bukan yang nggak mau bantuin, tapi impossible gitu kan, nggak mungkinan, nanti lu gila ya kan. Tapi saya udah konsep ini bakal gerak ya kan. Ternyata saya nggak mau dibantuin, akhirnya pas udah saya konsep nih kayu yang benar-benar yang rapuh, saya kasih lem Korea terus beli 100.000 tuh saya lemesin ke sini sampai gerak, saya belas baru jadi, terus saya gerakin pakai kabel apa ini ke sini, baru mereka mikir pas ini, oh iya sini saya bantuin ngemplasin katanya. Nah kemarin lu pikir katanya gua gila. Akhirnya ya sekarang bisa gitu. Pertama anak, kalian bantuin. Disangka saya gila, impossible gitu. Mustahil lah segera gitu. Gua bukannya gak mau bikinin kamu, bikin lu satu atau dua, 20 biji gua bikinin. Tapi untuk apa kalau gak berguna? Ya kalau saya kan yang menderita. Saya tahu ya kan. Cuman mereka tinggal bikin doang. Cuman mereka tuh disangkanya gak mungkin lah.
2: Pakai perasaannya deh kita ngerakin.
1: Gak pakai perasaan.
2: Cuma gerakin aja.
1: Iya gerakin yang sepotong ini. Cuman terus terang kalau ini saya meniru dari, saya punya tangan palsu kan, nah kayaknya begini. Cuman saya bergerak lagi, ini buatan saya sendiri di sini. Buat cukup ini kan. Nah, kalau ini presensi saya sendiri. Kalau ke sini memang saya ikut ke tangan palsu itu buatan Solo. Orang-orang kreatif Solo lah.
2: Ini kekuatannya bisa ngangkat berapa kilo?
1: Ini kekuatannya bisa ngangkat 1 kilo.
2: 1 kilo ya?
1: 1,5 kilo. Tapi kena motor ketahan ini.
0: Kegilaannya akhirnya menjadi daya tarik bagi beberapa rekan lainnya, hingga teman Aan membantu menyempurnakan. Akhirnya, rancangan jari, telapak, dan lengan yang terbuat dari pipa bekas dan gear sepeda serta kabel listrik menjadikan tangan Aan dapat digerakkan. Hanya saja, digerakkan manual dengan tangan kirinya. Dengan memiliki lengan dan telapak tangan serta jari jemari buatan yang dapat digerakkan, hidup Aan pun sedikit demi sedikit berubah. Aan dapat bermain piano dan keyboard, bahkan gitar. Aan pun membuat band bersama anak dan teman lainnya mengamen di jalanan kota Tangerang, Banten.
1: Ya karena saya bikin ini gara-garanya ya kan. Buat saya sendiri, terus lama-lama anak saya ngeband. Pertama saya biru langit, udah ada katanya waktu di Ancol. Udah ada, ya saya dong, saya kan. Dan biru langit ganti aja. Biru langit mana, bukan best jam katanya. Nanti kamu dituntut, ya kan punya lisensi. Ah bodo amat, kamu dituntut, jangan katanya. Nah, orang teriak-teriak tuh di luar, robot, robot katanya. Mana robot, mana robot, biarnya ini. Gimana kalau robot? Apaan tuh robot? Enggak, hei, masa itu yang bikin nama kamu katanya. Kata kata itu yang MC kan. Yaudah catat dah, robot.
2: Kasih deh ya kan.
1: Sampai sekarang, ya. Gak sengaja orang yang manggil robot-robot. Itu kan mirip robot.
2: Berarti cara memainkan gitar seperti apa, Pak? Untuk memainkan
3: gitar. Misalnya ini gitar kan. Di sini kasih kleper sama saya di sini.
2: Oh, dikasih.
3: Tadinya, awalnya saya belum main piano, saya main gitar dulu di Blok M. Itu jumpat, yang rempoa, yang mana gitu di Blok M. Ya kan? Itu berdua. Ya. Akhirnya saya udah bisa gitar, kan saya capek ya. Nah, saya beli piano. Nah, saya berganti buat main piano. Kalau piano kan nggak begitu cara ya.
0: Kini Aan menjadi ikon bagi grup musik yang menjadi penopang hidupnya. Lengan kanannya kini dapat digerakkan untuk menyentuh tuts keyboard dan piano. Grup musik yang dibangunnya berubah nama menjadi The Robot. Lengan kanan Aan dibalut dengan bahan plastik yang dijahit, membungkus pipa dan kabel serta gear menyerupai lengan robot dan menjadi ikon baru baginya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

100,8 FM RI Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, PLT Kepala Dinas Kesehatan Dinkes KB Kabupaten Sampang Dr. Dwi Herlinda Lucy hari ini menegaskan bahwa 20 finalis Duta Gendre memegang peran kunci sebagai figur motivator dan role model bagi rekan sebaya. Para finalis ini diharapkan memiliki keterampilan dan karakter yang kuat untuk mengkampanyekan tradisi kehidupan remaja secara bermakna. Semoga dengan adanya kegiatan Gendre bisa menjadi salah satu solusi bagi bangsa ini dalam melakukan upaya preventif guna mencegahan stunting dan peningkatan kualitas SDM anak bangsa. Melalui program Gendre, para finalis ini diterjunkan untuk membantu remaja merencanakan masa depan secara matang, mulai dari pendidikan, karir, hingga perencanaan pernikahan. Keberadaan mereka juga menjadi strategi preventif yang sangat penting dalam upaya pencegahan stunting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jadi penyiapan generasi muda yang sehat dan berkualitas merupakan langkah krusial untuk meraih bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Maka ditekankan bahwa program Gendre dikembangkan untuk membantu remaja merencanakan masa depan mereka secara matang. Pendengar, dalam kesempatan yang sama, grand final pemilihan Duta Generasi Berencana Gendre Kabupaten Sampang tahun 2020 yang diselenggarakan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB Kabupaten Sampang digelar di Pendopo Tunurjoyo Sampang pada Selasa 28 Juli 2025 lalu. Bunda Gendre Kabupaten Sampang, Evi Slamet Junaidi, menekankan pentingnya ajang ini sebagai sarana pembinaan generasi muda Sampang menuju masa depan yang lebih terarah. Kegiatan ini menjadi wadah untuk melahirkan generasi muda yang mampu menjadi teladan, berakhlak mulia, serta mampu menginspirasi generasi muda agar merencanakan masa depan yang lebih baik. Di hadapan para finalis, Evi Slamet Junaidi menegaskan bahwa gelar Duta Gendre bukan sekedar predikat, melainkan tanggung jawab untuk diturut serta membina teman sebaya dalam berbagai isu penting yang menyangkut kehidupan generasi muda. Sebagai Duta Gendre, menjadi agen perubahan dan harus mampu mengedukasi teman sebaya agar pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, bahaya penyalahgunaan narkoba, pernikahan usia dini, serta membangun keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera. Ia turut memberikan semangat kepada seluruh peserta yang telah melalui rangkaian seleksi sehingga sampai pada babak final, sekaligus mengingatkan pentingnya menjunjung sportivitas dalam berkompetensi. Di akhir sambutannya, Evi Slamet Junaidi menyampaikan harapannya agar ajang ini dapat melahirkan sosok-sosok muda yang tidak hanya unggul secara personal tetapi juga mampu memberi dampak luas bagi masyarakat. Semoga melalui kegiatan Duta Gendre, lahirlah generasi muda yang cerdas, berkarakter, berintegritas, dan mampu menjadi inspirasi bagi bangsa. Pendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir di jumpa kita pada Sampang sore ini, tepat di titik 19 waktu Indonesia bagian barat. Nanti kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Warta Berita. Saya Tuhan Dundur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Sebentar, selanjutnya kami ajak Anda untuk menuju Pro 3 RRI di Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
7: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Membayar komisi ini, Pak.
7: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa itu? Tahan, oke.
8: Artinya apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak ya.
7: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan kepadanya. Ada rahasia-rahasia.
8: Oh gitu, Pak ya.
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BPN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
12: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
9: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak ditimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
12: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputi Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
13: Di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB, termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
12: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu, Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi
15: dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
16: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud. Meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
15: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
17: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
15: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
18: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di area selatan, kemarin juga ada di Bintayu.
19: Kebakaran hutan dan lahan karutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
18: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di area Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Bintayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotif sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Yang kosong-kosongnya 511 untuk
20: secara keseluruhan untuk 17 kecamatan.
19: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
20: Untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja. Agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangin, apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
19: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa, Unai Emery, menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih banyak Anda. Kali ini Anda bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sunam. Baru saja kita sama-sama mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Pendengar selanjutnya, marilah kembali kita ikuti mimbar keagamaan. Malam hari ini mimbar agama Islam bersama Ustadz Hudaifa. Interaksi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tetangga. Sekaligus saya Aris mohon undur diri dan pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Sunam, karena saat lahirkan kami akan menemani Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, persoalan berbicara tentang tetangga ini memang tidak bosan-bosan untuk kita selalu ingatkan. Ini memang persoalan yang sudah biasa, sudah klasik gitu, tetapi jangan diremehkan atau jangan dientengkan. Karena ini juga ada kaitannya dengan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Sehingga kalau kemudian kita mengentengkan, maka kita akan menjadi orang yang lupa sebenarnya bagaimana kewajiban bertetangga itu. Karena Rasulullah SAW sebagai role model kita, sebagai panutan teladan kita, sudah memberikan garis-garis besarnya bagaimana kita kemudian bertetangga. Beliau Nabi SAW bersabda, "Min sa'adatil mar'i al-maskan al-wasi' wal-jaru salih wal-makab al-hani." Jadi kata beliau, di antara tanda kebahagiaan seseorang itu, di antara tandanya adalah dia memiliki rumah yang luas, artinya dia welcome pada orang. Secara fisik juga memang luas gitu. Lalu kemudian dia punya tetangga yang baik dan punya kendaraan yang nyaman. Di antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang di dunia itu, menurut hadis ini disebutkan ada tiga, walaupun di riwayat-riwayat yang lain juga disebutkan yang lain, misalnya punya pasangan yang soleh atau soleha, memiliki anak keturunan yang soleh, memiliki rezeki yang halal dan di negeri sendiri. Jadi paling tidak ada 6 tanda kebahagiaan di dunia itu. Tetapi dalam hadis ini disebutkan salah satunya adalah memiliki tetangga yang baik. Tentu ini selalu dalam kehidupan sosial kita akan merasakan itu. Bagaimanapun juga kita pasti punya tetangga. Oleh karena itu, bagaimana pandangan dan bagaimana juga interaksi yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para tetangganya menjadi hal yang harus kita pelajari dan harus kita pahami sehingga nanti kita nanti bisa melaksanakan itu. Nah, kita tahu misalnya betapa indahnya punya tetangga yang baik itu. Dalam hadis tadi disebutkan tanda kebahagiaan seseorang adalah punya tetangga yang baik. Maka kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dalam kitab Fathul Bari itu menceritakan bagaimana Rasulullah waktu di Madinah itu. Waktu di Madinah itu beliau punya tetangga yang baik-baik dari kalangan Ansar dan kalangan Muhajirin. Jadi misalnya diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa tetangga di waktu di Madinah itu, tetangga-tetangga yang punya hewan piaraan itu sering memberi hadiah-hadiah dari hewan piaraannya itu. Itu senang sekali, Aisyah bercerita itu. Jadi tetangganya saling kasih hadiah binatang piaraannya itu, entah susunya, entah apa yang bisa diberikan. Selalu ngasih hadiah. Begitu juga Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi juga yang kemudian bercerita baiknya tetangga-tetangga Nabi suka memberi hadiah-hadiah itu. Dan tetangga-tetangga Nabi di waktu di Madinah itu seperti dari kalangan Ansar itu ada Sa'ad bin Ubaidah, ada Abu Ayyub Al-Ansari, ada Asad bin Zurarah, Abdullah bin Amr, ini bapaknya Ja'far radhiyallahu anhu. Juga dari kalangan Muhajirin di sana ada Abu Bakar, ada Ali, ada paman beliau Abbas dan lain-lain. Jadi senang sekali Rasulullah dan para istri beliau merasakan punya tetangga yang baik itu senang di waktu di Madinah. Berbeda pada waktu di Mekah, Rasulullah dulu tetangganya itu tidak baik ya, banyak yang jahat ya. Tetangganya waktu di Mekah itu ada di sana, ada Abu Lahab, ada Uqbah bin Abu Mu'it, ada Adi bin Hamra, Ubal Asda dan lain-lain. Tidak ada tetangga-tetangga yang jahat, tetangga-tetangga yang baik. Bahkan Ibnu Hisam itu pernah bercerita, Rasulullah itu pernah ketika sholat itu dilempari arimba waktu sholat itu. Sehingga kemudian selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian datang dan mengatakan, wahai keturunan Abdul Manaf, ini model pertetanggaan yang gimana ini? Seperti ini. Jadi inilah gambaran yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa memang kalau beliau bersabda bahwa salah satu tanda kebahagiaan seseorang itu juga punya tetangga yang baik. Artinya dalam kehidupan sosial, walaupun kelihatannya kecil, tapi kalau punya tetangga yang rese itu, tetangga yang tidak baik itu juga jadi masalah. Gitu. Sehingga dimasukkan dalam unsur kebahagiaan dunia itu salah satunya punya tetangga yang baik. Maka kalau saya selalu menyerukan dalam acara-acara tertentu, misalnya di acara ya halal bihalal, saya kemana-mana, adakan lomba tetangga yang baik dan tetangga yang terbaik. Sesungguhnya agar memotivasi untuk mengingat kita menjadi tetangga yang baik itu. Nah, apa dasarnya? Ternyata memang penghormatan atau pemeliharaan menjadi tetangga yang baik itu adalah satu tradisi yang sudah ada sejak awal. Bahkan Islam pun kemudian lebih menekankan itu sebagai bagian dari syariat. Jadi ada dalil-dalilnya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub was sahib bil janbi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Ini Quran surat An-Nisa ayat 36. Ini bercerita di antaranya kita harus berbuat baik pada siapa? Di situ disebutkan berbuat baik kepada orang tua kita, berbuat baik kepada karib kerabat, lalu berbuat baik kepada anak-anak yatim, kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Jadi dalam Al-Quran memang disebut secara khusus itu ya. Jadi disebut wal jari dzil qurba wal jari dzil junub. Jadi ada tetangga yang dekat, ada yang tetangga yang jauh, itu disebutkan itu juga kita harus berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada teman-teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusin ila jari." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah 3 kali, "Wallahi wallah wallah" gitu. Sampai kemudian sahabat bertanya, "Kila wa may ya Rasulullah? Ada apa engkau bersumpah 3 kali seperti itu ya Rasulullah?" Lalu kemudian Rasulullah bersabda, "Alladzi la ya'manu jarahu wa wa'iqa." Jadi belum dikatakan orang beriman, jadi Rasulullah bersumpah, "Wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallahu la yu'min." Demi Allah, belum dikatakan orang beriman, belum dikatakan orang beriman, sampai 3 kali begitu Rasulullah. Dan lalu sahabat kemudian bertanya, "Siapa yang dimaksud ya Rasulullah?" Lalu kemudian Rasulullah menjawab, "Alladzi la ya'manu jarahu wa wa'iqa." Jadi tetangga yang merasa tidak nyaman, merasa tidak aman dengan tetangganya. Itu belum dikatakan sebagai orang yang beriman. Di riwayat yang lain disebutkan, "La yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu wa wa'iqa." Tidak akan pernah kemudian dia masuk surga orang yang membuat merasa tidak nyaman apa-apa yang dirasakan oleh tetangganya. Lalu kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, misalnya, "Idza tabahta malakan fa'atsir ma'ah summa dur ahla baitin min qirani wa asibhum minha bima'ruf." Jadi kalau kita itu masak ya, kemudian itu banyakin airnya gitu kan. Artinya sesungguhnya lihat tetangganya lalu bagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan baik. Artinya Rasulullah seolah-olah kemudian jadi orang itu jangan sampai kemudian melupakan tetangga. Jadi sampai masak pun itu harus ditambahi. Artinya jangan sampai tetanggamu itu cuma dengar baunya. Banyakin airnya lalu kemudian rasakan bagaimana masakan yang kamu masak sebagai bagian dari rasa kebahagiaan dan menunjukkan rasa nyaman kepada keluarga itu. Nah, juga sampai-sampai kemudian berulang-ulang, kalau kemudian di ayat-ayat Al-Quran itu disebutkan, termasuk dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah itu sampai berkata, sampai menyangka, karena malaikat Jibril itu selalu menyuruh untuk berbuat baik kepada tetangga itu, sampai Rasulullah itu menyangka nanti akan ada pemberitahuan atau akan ada ayat yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa tetangga itu punya hak waris. Dari saking berulang-ulangnya disuruh berbuat baik. Mazal di sini Jibril biljari hatta janantu annahu sawira suhu. Jadi Rasulullah itu sampai kemudian mengatakan dari saking seringnya Jibril itu mewasiatkan untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku merasa, kata Rasulullah, nanti ini akan ada ayat yang berbicara bahwa tetangga itu punya waris. Pak waris itu sampai segitunya. Karena selalu disuruh untuk berbuat baik. Maka misalnya ketika Imam Al-Qurtubi itu ketika memberikan tafsiran terhadap Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang tadi saya baca itu, ayat itu adalah, kata beliau, adalah ayat yang muhkam. Ayat yang sudah jelas. Ya. Jelas di situ ada perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadi tidak usah di ta'wil yang lain gitu ya. Jelas sudah, ini sudah jelas hukum bahwa kita diperintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadi riwayat-riwayat Nabi yang tadi saya bacakan juga itu sudah menunjukkan bahwa hukumnya wajib kita berbuat baik kepada tetangga. Bukan sunnah. Jadi berbuat baik kepada tetangga itu adalah wajib, bukan sunnah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika beliau diadukan oleh seseorang tentang perilaku seseorang, ya Rasulullah inna fulan taqumu al-lail wa tasumu bin-nar wa taf'al wa tasaddaq wa tu'di jirana bi lisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha ya min ahlina. Jadi ketika Rasulullah diaduin tentang orang yang baik, ya kelihatan dia sholat, sholat malam, dia juga puasa, dia juga bersedekah, tapi dia suka menyakiti tetangganya, maka Rasulullah menyebut tidak ada kebaikan pada dirinya, yaitu di neraka. Jadi segitunya. Ya. Lalu kemudian ketika diceritakan tentang orang yang sholatnya yang biasa, dia sholat wajib saja, dia bersedekah, dia juga puasa yang seadanya gitu ya, tidak menambah gitu kan. Tapi dia tidak pernah berbicara yang jelek atau menyakiti tetangganya. Dia jaga perasaan tetangganya, dia tidak pernah menyakiti. Maka lalu Rasulullah SAW menyatakan bahwa dia min ahlijat, orang itu di surga. Jadi ini menjadi dalil atau dasar bahwa memang begitu Rasulullah SAW sangat menekankan tentang pentingnya berbuat baik kepada tetangga itu. Nah, balikan dari itu, ketika kemudian kita melakukan kejahatan kepada tetangga, itu dosanya, jeleknya itu 10 kali lipat daripada yang biasa. Maka dalam riwayat disebutkan la yazni ar-rajulu bi asrati niswa aysara alaihi min yazni bi imratin jahil. Orang yang berzina dengan tetangganya itu jauh lebih jelek 10 kali lipat dibandingkan pada yang bukan tetangganya. Artinya bukan berarti ini menyuruh untuk berzina ya, tetapi maknanya adalah betapa jeleknya kalau sampai menyakiti atau berbuat yang tidak baik dengan tetangga. Bahkan di riwayat yang lain juga disebutkan bahwa la yasraka ar-rajulu min asrati abyad aysaru alaihi min ayyasrika min jari. Jadi mencuri punyanya tetangga itu. Mencuri punyanya tetangga itu jauh lebih 10 kali lipat daripada kemudian mencuri punyanya orang. Jadi perhatiannya kepada tetangga itu luar biasa. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan tetangga. Nah, ada tetangga yang kira-kira kalau bahasa kita, faktanya adalah ada tetangga yang tidak baik. Lalu kemudian Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min jarri su' bidaril maqam fa inna jarad dunya fa yatahawwal. Jadi kita disuruh berdoa oleh Rasulullah agar terhindar dari jeleknya tetangga yang tidak baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ketika memang di zaman Rasulullah ada yang seperti itu, tetangga yang kemudian mengadu tentang kejahatan tetangganya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berdoa ya. Orang yang kemudian jelek kepada tetangganya itu untuk dilaknat, untuk dihinakan, dan itu menjadi sesuatu yang tidak baik ya. Jadi menyakiti tetangga itu bisa menjadi sebab dilaknatnya seseorang, menjadi sebab turunnya kehinaan dan turunnya azab pada seseorang. Jadi jangan sekali-kali kemudian bermusuhan dengan tetangga, karena itu bisa menjadi penyebab kehinaan, penyebab kemudian dilaknat, dan kemudian bisa menjadi penyebab diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian yang harus kita lakukan adalah sebagaimana kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita untuk selalu berbuat terbaik dan yang paling baik kepada tetangga kita. Bahkan di dalam riwayat disebutkan bahwa di antara tiga kelompok manusia yang dicintai oleh Allah itu adalah salah satunya adalah rajulan kana lahu jaru yu'tihi wa yasbiru ala adha. Di antara yang dicintai Allah, kelompok manusia yang kemudian dia disakiti oleh tetangganya tetapi dia tetap bersabar. Jadi memang menghadapi tetangga yang tidak baik ini ada tiga cara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga cara yang bagaimana kemudian kita menghadapi tetangga yang tidak baik itu. Pertama, bersabar dengan kelakuannya. Jadi sejauh kita bisa bersabar, ya bersabar saja. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita, kita dapat pahala. Lalu kemudian dengan kesabaran kita mungkin nanti akan membuat dapat hidayahnya tetangga kita. Atau yang kedua, bisa kita lakukan dengan memohon atau meminta pertolongan kepada yang berkuasa. Atau kalau dalam bahasa kita, kalau ada konflik, mungkin ada Pak RT, ada Pak RW, atau orang yang kemudian bisa berpengaruh untuk bisa mengislah atau mendamaikan konflik atau pertikaian dengan tetangga. Dan yang ketiga bisa dengan jalan hijrah atau pindah. Jadi kita ngalah, hijrah, dan kita kemudian pindah ke tempat yang kira-kira di situ ada tetangga yang baik. Bukankah dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah disampaikan tadi dalam satu sejarah yang ditulis oleh penulis Muslim, sejarawan Ibn Hisham, itu ketika kemudian memberikan gambaran Rasulullah pernah menghadapi tetangga yang baik, juga Rasulullah pernah berhadapan dengan tetangga yang tidak baik. Dan Rasulullah memberikan contoh-contoh itu. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa tetangga itu? Nah, tetangga itu memang, kalau di dalam Al-Quran tadi disebutkan kan ada dua ya, al-jari jil-kurba, wal-jari jil-junub, atau wal-jari jil-janbi. Jadi ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Bagaimana memberikan gambaran tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh itu, memang ada yang berpendapat didasarkan kepada jarak. Pertama, jaraknya. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, inna li jarain. Fa ila ayyihima uqtiya qala ila aqrib bima minka baban. Saya punya dua tetangga ya Rasul. Terus mana yang aku beri kasih hadiah yang paling dekat dengan pintu rumahmu? Jadi ada yang berdasarkan jarak, ada juga yang berdasarkan kepada kelompok atau keturunan, didasarkan kepada agama. Tetapi semuanya mengarah kepada kita harus berbuat baik kepada tetangga dan jadi terbaik buat tetangga.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tepat pukul 20 kami hadirkan Lintas Informasi. Pendengar, memasuki masa panen tembakau, pengurus cabang Nahdlatul Ulama PJNU Kabupaten Sumenep menggelar musyawarah petani dan pengusaha tembakau. NU ingin memastikan tata niaga tembakau tahun ini tidak merugikan masyarakat khususnya petani tembakau. Kegiatan dengan tema mewujudkan tata niaga tembakau yang berkeadilan dan berkemaslahatan melibatkan berbagai unsur terkait. Selain pengurus NU hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan petani, pengusaha, unsur pemerintah dan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, perwakilan Bea Cukai dan Organisasi Kepemudaan dan Pers. Ketua PJNU Sumenep Kyai Haji MD Widadi Rahim menyampaikan, peran Nahdlatul Ulama tidak terbatas pada bidang keagamaan. Menurutnya, NU juga memiliki tanggung jawab dalam memperkuat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana cita-cita para pendirinya. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PPPBSI melakukan penyegaran di jajaran kepelatihan sektor ganda campuran. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan prestasi nasional. Berdasarkan hasil evaluasi, PBSI resmi melaksanakan pergantian kepala pelatih ganda campuran serta asisten pelatih ganda campuran, kepala pelatih ganda campuran Rioni Mainaki dan asisten pelatih Amon Sunaryo resmi mengakhiri tugasnya di Platnas PBSI. Menunggu penunjukan kepala pelatih ganda campuran utama terbaru, program latihan sektor ganda campuran akan dijalankan melalui penggabungan kelompok utama dan pratama. Langkah ini diambil agar proses pembinaan tetap berjalan optimal, berkesinambungan, serta persiapan atlet menuju agenda internasional tidak terganggu. Kabid Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Eng Hian mengatakan bahwa penyegaran kepelatihan bertujuan meningkatkan kualitas pembinaan di Pelatnas. Menurutnya keputusan ini diambil setelah melakukan evaluasi secara menyeluruh.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halili yang akan menemani malam Anda hingga nanti di titik 24 malam nanti, yang pastinya di hari ini Jumat, di lembar yang ke-31 di bulan Juli di tahun 2026. Dan selanjutnya kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang, persembahan dari RRI Ranai.
2: Sayur, sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
3: Semangat nyu, manisem begini. Kacang panjang ada ke manisem?
2: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
4: Buka main, suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya menggelegar.
2: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
4: Manisem,
2: ya.
4: Petai ada tak?
2: Ada.
4: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
3: Sedap tuh Joya.
2: Uni Mira, sayurnya Uni.
5: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
4: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
3: Mana kita tahu Joya?
4: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
3: Tak pernah.
4: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tu kan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah. Saya tak suka dengan dia tu.
3: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
2: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak. Antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
4: Manisem. Dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
3: Apa tu?
4: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
3: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
2: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis tu Kak Joya. Nggak baik itu.
4: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: Astagfirullahalazim. Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik balas-balas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni lah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni, saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: Dah tu mau dia nak suka sih sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik sih tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisu kan libur. Pai belanja awak lah.
0: Siap. Asal rumah.
1: Ya Allah, bunyi apa tu?
0: Bang, wak cari kat luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joya.

0: Mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi, insya Allah nggak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: syukurlah, Joya, engkau langsung balik, tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk, masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Uda Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik. Dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf, Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Ngobras hari ini bersama saya Gita Ayu. Di hari Jumat pendengar, pastikan Anda masih stay tune karena hal menarik yang akan kita bahas, yakni bergabung dengan komunitas pasti ya. Pada dasarnya dapat memberikan banyak manfaat, namun jika komunitas yang diikuti tidak memiliki tujuan yang jelas, kemudian juga membawa pengaruh negatif ya, atau tidak mendukung perkembangan diri, maka dampaknya justru bisa merugikan. Nah, saya akan hadirkan beberapa dampak bergabung dengan komunitas yang tidak bermanfaat atau tidak cocok untuk Anda. Jangan kemana-mana, stay tune di Ngobras RRI.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Baik pendengar, salah satu dampak bergabung pada komunitas yang tidak tepat dengan dengan diri Anda, dengan hobi Anda, yang pertama adalah membuang waktu pastinya. Karena anggota lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan yang tidak produktif, sehingga mengurangi kesempatan belajar, bekerja, atau mengembangkan keterampilan. Kemudian terpengaruh perilaku negatif. Lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi cara berpikir, bertindak, seperti terbiasa bergosip, barangkali menyebarkan hoax, melakukan perundungan, atau terlibat dalam
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Lalu kemudian bagaimana cara memilih komunitas yang sehat? Yang pertama adalah pilih komunitas yang memiliki visi dan tujuan yang positif. Anda bisa cari tahu dulu ya, seperti apa visi, kemudian kegiatan-kegiatan dari komunitas yang ingin Anda pilih, ya, rekam jejaknya gitu ya, rekam digitalnya. Jadi Anda bisa menentukan hal yang paling tidak bermanfaat untuk hidup Anda. Kemudian pastikan kegiatan memberi manfaat, menambah ilmu pasti ya, keterampilan, jaringan pertemanan ini juga penting sebenarnya. Kemudian bergabung dengan komunitas.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
2: Sumenep malam ini.

TB ini menjadi permasalahan global dunia, dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Dimana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia, naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080.000 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

0: apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: segenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1.

0: 01.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar. Jumpa kembali di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu ya. Alhamdulillah malam hari ini bisa berjumpa kembali bersama saya Hadili akan menemani malam Anda. Di Ruang Rindu sudah beberapa tembang lagu sudah kita awali, sudah saya hadirkan beberapa tembang lagu ke ruang dengar Anda semuanya dan mudah-mudahan menghibur bagi Anda yang pastinya tetap setia bersama kami di 101.3 MHz atau bisa diakses di RRI Digital dan juga bisa didengar di AM kita ya. Selamat malam untuk semuanya yang ada di kawasan Pamekasan, Bangkalan, Sampang, Sumenep dan sekitarnya, Kepulauan Sumenep, Kepulauan Jawa, semuanya ya, sehat-sehat selalu. Dan seperti biasa saya akan tunggu informasinya di 3 jalur line telepon di 0811 334 5101, 665 396, atau di 662 317. Langsung per telepon yang perdana saya akan sapa. Selamat malam, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, lewat memori kenangan masa lalu.
1: Oke. Ada Mbak Yuni, ada Mbak Yuni yang datangnya dari Pamekasan. Oh ye.
2: Gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat. Kabar baliknya gimana? Sehat juga?
2: Iya.
1: Sama-sama sehat. Berarti kalau sama-sama sehat, alhamdulillah.
2: Wa syukurillah.
1: Wa nikmatillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
1: Di mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara
2: yang hadir
1: Anda Perot
2: malam ini yang muliakan.
1: Iya, yang hadir yang semuanya yang hadir yang tujuan Perot.
2: Yang saya muliakan.
1: Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah.
2: Senang mendengarnya.
1: Tanda-tandanya Kamelia Tiga Permataku, ini lagunya Mbak Yuni.
2: Siapa?
1: Tanda-tandanya Kamelia Tiga, ada juga Permataku.
2: Permataku dari siapa?
1: Permataku dari Jafar Jif.
2: Yang pertama aja saja.
1: Yang pertama?
2: Apaan juga Mbak Andet? Anu, juga Mbak Anu. Masa cuma dua?
1: Tiga.
2: Oh, satunya.
1: Tanda-tandanya ada Kamelia Tiga dan juga Permataku.
2: Permataku.
1: Dari Jafar Jif, Ebit GAD dan juga Odi Agam.
2: Permataku saja. Yang dari Anu Ebit GAD itu.
1: Oh, yang dari Ebit GAD berarti Kamelia Tiga.
2: Oh, Kamelia Tiga.
1: Oke. Okay.
2: Tangannya. Tentang-tentang ngomong Mas Hari.
1: Dua hari dua malam gak ketemu Mas Halili. Ada ngelengsang, lopot nyebut. Iya.
2: Iya.
1: Jangan ngomong Jawa, atak songsing Jawa.
2: Kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
2: Iya Bu, makasih meskolnya Bu. Ditunggu sama Mas Lilinya
1: nih. Ditunggu.
2: Bu Hasor meskolnya.
1: Siap.
2: Terus juga. Terus ada Mama Susana. Terus ada Riki Anggara juga. Mara, Bahalim. Umbu Ang sama Cempaka. Riki Anggara juga. Mara, Abasuni, Arindi. Iim juga ya. Ada juga. Kita setia.
1: Ya.
2: Terus ada Jusrianto, Bang Wawan.
1: Bang Wawan.
2: Terus, siapa lagi? Ya sudah semuanya.
1: Ya sudah semuanya saja tanpa terkecuali. Oh iya iya.
2: Sama Mas Hendra, Mas Hendra kita masih sama Mas Kanji.
1: Siap.
2: Ditunggu gabungannya.
1: Oke. Okay.
2: Ya Brad. Aduh, emang gak bisa ngomong lagi. Ya wis pokoknya wis kabeh lah wis.
1: Ya.
2: Ya bermas jadinya makasih.
1: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Yuni ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu.
1: Asik. Iya. Ada Evi di Lenteng.
0: Ada Evi di Lenteng.
1: Apa kabar, Vi?
0: Alhamdulillah. Walaupun kena flu.
1: Oh, kena flu.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Oh, sehat.
0: Emangnya?
1: Kenapa?
0: Suaranya di mana ya?
1: Ya, suaranya agak berubah dikit. Dikit aja.
0: Iya, mulai tadi sore gitu.
1: Oh, kena mulai flu. Dari sore, kena flu ya.
0: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan cepat sembuh lah.
0: Kalau yang lainnya enggak ada yang sakit.
1: Gitu.
0: Cuman flu aja ini.
1: Iya.
0: Nah, ini sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, enggak apa-apa. Lagunya ada apaan?
1: Lagunya ada tanda-tandanya Kamelia 3 dan juga Permataku.
0: Tanda-tandanya aja ya.
1: Siap.
0: Salamnya buat Mas Halili. Selamat bertugas. Okay. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Panjang umur, panjang pengobatan, murah rezeki yang halal juga. Terus juga ada Mbak Halim, ada Pak Kasmono, ada Mbak Siti Aisyah.
1: Betul.
0: Ada Jeffrianto. Ada Vicky Anggara. Ada Mbak Yuni. Terus juga ada Bu Pathon. Ada Cempaka Ayu.
1: Cempaka.
0: Iya. Pokoknya ada Ayunya itu. Suci, kemana dirimu Suci?
1: Kemana dirimu Ci?
0: Terus juga Abah Sunni. Terus juga ada Dewa Surayeng. Siapa lagi ya?
1: Siapa?
0: Itu Ivon. Ditunggu gabungannya. Pokoknya buat kesemuanya aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Sisanya nanti kalau masuk di genting-genting Madura ya.
1: Oke.
0: Okay. Tak senggol semuanya.
1: Tak senggol. Asik. Ya, siap.
0: Spesialnya. Buat yang lagi nemenin di HP ya. Oke. Okay. Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu. Memori kenangan masa lalu.
1: Iya. Ada Irma.
3: Iya.
1: Di kawasan
3: Borong cewek oleh kelihatan.
1: Cewek. Ya alhamdulillah. Ada Mbak Yuni, ada Evi, ada Irma.
3: Iya.
1: Alhamdulillah.
3: Gimana punya kabar?
1: Sehat walafiat. Kabar baliknya gimana?
3: Ya alhamdulillah sehat.
1: Sehat alhamdulillah.
3: Semoga sehat sekeluarga. Mudah-mudahan karaoke bisa siaran lagi ya.
1: Insyaallah minggu yang akan datang bersama saya lagi insyaallah.
3: Oh gitu ya?
1: Iya gitu.
3: Insyaallah. Mudah-mudahan bisa Mas.
1: Jangan Halo. Tunggu lama-lama.
3: Nanti lama-lama.
1: Aku diambil orang.
3: Hai.
1: Lagunya dapat kak? Lagunya ada tanda-tandanya Kamelia 3 dan juga Permataku.
3: Ya Permataku aja.
1: Siap.
3: Salam Cina.
1: Dawah. Ya salamnya buat siapa?
3: Salam yang perdana buat Kak Lili. Selamat bertugas. Okay. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Kalau pulang hati-hati.
1: Uji.
3: Juga barusan ada Evi, juga ada Bunda Yuni tadi ya.
1: Bunda Yuni tadi?
3: Ya.
1: Sekarang?
3: Juga ada... Nggak tahu. Sekarang ada aku.
1: Ya, sekarang ada kamu.
3: Iya. Iya. Juga ada Abah Suni, ada Kak Riki Anggeta, ada Mbak Cempaka Ayu, ada Cikir Semangka Arindi, ada Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ada Wanda Supron ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ada Iim. Abu, ada baru Karismio.
1: Aduh. Anda Faruk Karismio.
3: Ada Adelia Farid ya.
1: Ada Adelia Farid Supra.
3: Ada Kak Dewa.
1: Dewa Grand.
3: Ada Mama Susampang.
1: Mama Susampang Vario.
3: Masuk sih, nama masuk. Ada Rian Tronggi.
1: Rian.
3: Buat. Ya. Ada Mama Intan Kak. Kadri kita ya.
1: Cek si Bunto Emi, wah aku nyari Bunto sepeda kapi.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
3: Ya. Kadri kita alamin. Dan Mama Intan.
1: Hendra Cipta, bukan Andre Cipta.
3: Ya, Tina. Wajar kok.
1: Ada lopot
3: kapi. Ada buat hor, tapi aku lulu tak salamin. Mudah-mudahan sehat di sana ya Bu ya. Salamnya buat ke semuanya Kak Lili. Nanti sisanya kalau bisa gending-gending Madura.
1: Ditunggu.
3: Ya mudah-mudahan bisa.
1: Insyaallah.
3: Tak bisa ya tengdung. Iya. Lagunya Bermataku ya.
1: Siap.
3: Tak bingkis buat yang punya 788 ya.
1: Oh, yang punya 788. Selamat
3: bersibuk-sibuk Ria.
1: Bersibuk-sibuk Ria Kulung Toko. Ya.
3: Soalnya itu bukan.
1: Oh, bukan.
3: Bukan tembako.
1: Apa?
3: Melayani pasien gitu.
1: Oh, melayani pasien.
3: Iya.
1: Ada Mbah Dekun.
3: Ya, benar.
1: Sedang ngobatin pasiennya.
3: Awak enter.
1: Oh, iya dong.
3: Ya, terima kasih atas satunya ya, Kak.
1: Siap.
3: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Irma. Ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Abah Suni.
4: Ya betul, betul.
1: Mandalaru baru.
4: Apanya yang betul?
1: Aku minta dia dikasih es krim.
4: Aduh. Boleh jangan kumikil gitu.
1: Gimana? Kabarnya
4: iya,
1: sehat?
4: Iya, kabarnya lagi baik.
1: Oh, lagi baik.
4: Seperti sambian.
1: Alhamdulillah.
4: Ceria sambian. Gitu.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu ceria. Mudah-mudahan selalu sehat.
4: Iya, teman-teman sambian harus ceria. Karena pembusiannya ceria.
1: Iya dong.
4: Iya, pembusiannya harus lebih ceria. Gitu.
1: Betul. Kenapa?
4: Ya, kalau sama-sama ceria gitu. Salamnya yang perdana Mbak.
1: Oh, salam.
4: Dan semoga sama-sama tetap dilindungi Sang Jaya.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Iya, barusan ada Irma, ada Esi bersama yang ada di apinya gitu. Ada Irma bersama 788. Montase 7. Siapa nginep?
1: Iya, salamnya buat 788. Kalau enggak setuju ya minum puyer 88.
4: Niku aku mak neneng mota. Loro aliku tergak di watan sakit tapu sakit ceta. Sorong minum puyer 38.
1: Oke.
4: Ada Dewa Surai, ada Suci, ada Mbak Sofi, ada Jeki bersama Winda, Sukron bersama Wanda gitu. Ada Rian, ada Supriyati.
1: Ya, terus?
4: Ada Mama Bathor, ada Dewi bersama Iim. Ada Pak Kuda Daud, ditunggu gabungannya gitu. Mas Roni.
1: Ya.
4: Selanceng kebaceng.
1: Oh, selanceng kebaceng. Selanceng kegantang.
4: Selalu tinggi kan, terjang minta nyari aki. Tapi buat dari Mas Rone bantu nih gitu.
1: Apa?
4: Kapa kampuan mak kapa cutan, kabar mak tinggi nih. Ikan jebat peraban atau tentang keng gila-gila sopung gihin.
1: Aduh. Melas. Aduh. Melas.
4: Iki wada mama di sana sarang. Satu aja nak pun tanpa terkecuali.
1: Okey, siap.
4: Ada kapan jaringan? Ia kerjaan apa sura enggak? Wanu sendirinya atas waktunya. Terima kasih
1: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Abah Suni ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Alhamdulillah. Fan baru masuk.
5: Iya.
1: Ada Jackie Asmara.
5: Kalau enggak salah, insyaallah ya. Gimana?
1: Kalau enggak salah, insya Allah ya. Ya, alhamdulillah. Kalau enggak salah, alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Sama-sama.
5: Lagunya ada apa kita?
1: Lagunya ada Permata Kamelia 3 dan juga tanda-tandanya.
5: Yang Kamelia 3 aja.
1: Siap, ditunggu.
5: Oke.
1: Siap. Gerak.
5: Maju jalan.
1: Salamnya ya. Hampir 17-an sudah.
5: Ya, sudah tinggal menghitung hari ini.
1: Anggaplah tinggal 18 hari.
5: Iya. Langsung salamnya.
1: Salamnya buat siapa aja?
5: Yang pertama untuk Jali dan petugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamatnya.
1: Amin ya rabbal alamin.
5: Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Amin.
5: Barusan ada Abah Suni. Apa Melo lu kan lu bah. Terus ada Evi, ada Bayuni, Mas Jepri, ada Mas Baruk Karisma, Syukran Wanda ya.
1: Syukran Wanda.
5: Ya, Bu Bathor, Mbak Cempaka, Mbak Irma.
1: Irma 788.
5: Iya. Pina, pokoknya tak setengah 12 itu.
1: Iya, pokoknya lah kalau Irma 788.
5: Iya, mau tanggung jawab setengah 12, repot itu.
1: Repot.
5: Kabar gak ke demo.
1: Pokok tak setengah subuh, nah.
5: Asal atau heru minan, nah, om. Lanjut, ada Mas Supriyadi. Ada Mas Dewa Surayeng bersama Mas Riki Anggara. Ada Iim bersama Mas Paruk Lapendos. Kalau bisa ditunggu juga gabungannya, ya. Ada Bang Mahesa, ada Pak Nur Kumala. Ada kesemuanya saja dulu tanpa terkecuali.
1: Okay.
5: Sisanya insya Allah nanti di acara Gending-Gending
1: Madura.
5: Ya, lagunya spesial buat orang yang ada di kota Pameka Sendana. Salamnya, salam selalu ya.
1: Okay.
5: Ya. Untuk sang pendusiar, terima kasih atas waktunya.
1: Terima kasih kembali.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum. Wow, putus seluler. Di belakangnya JG Asmara ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum. Halo.
6: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
6: Berbagi rindu, memori dewan lagu, kenangan Mas Radu.
1: Iya, Abah Halim ya?
6: Asik, tapi sudah meninggal Mas Habibie.
1: Oh, ini Abah Halim ya?
6: Iya. Asik sudah meninggal. Asik paman saya sudah meninggal. Dadanya Abah Ipi itu asik.
1: Iya. Iya, katanya Evi barusan passwordnya itu belakangnya ada asik itu.
6: Iya. Tapi paman saya asik namanya, tapi sudah meninggal.
1: Oh, pamannya Abah Halim ini namanya asik.
6: Asik. Iya.
1: Tapi sudah meninggal gitu. Iya.
6: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana Abah Halim?
6: Ya, sama-sama baik lagi sehat.
1: Alhamdulillah.
6: Tapi cuaca dingin.
1: Iya, sama di sini juga dingin, sama dengan di Sumenep Pamekasan dingin, di sini dingin juga, sama-sama dinginnya berarti.
6: Lagunya ikutan aja ya.
1: Siap.
6: Ya, sama-samanya. Yang pertama buat Mas Andi, semoga sehat walafiat.
1: Amin.
6: Bersama keluarga.
1: Mm-hmm.
6: Dan semoga barokah hujan.
1: Amin.
6: Dan barokah rezekinya.
1: Amin ya rabbal alamin.
6: Selanjutnya ada Abah Sudi ya.
1: Ya.
6: Lagi ada Riki Anggara, lagi ada Mas Farouk, Mbak Evi, lagi ada Bu Wator, ada Bayu Diadayani, dan kesemuanya saja.
1: Dan kesemuanya saja tanpa terkecuali, oke.
6: Karena bahwa itu lagi yang dari saya.
1: Siap.
6: Untuk Mas Hadinya, terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Abah Halim. Di belakangnya Abah Halim ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, lewat kenangan masa lalu.
1: Ada cempaka ayu, Kalianget punya.
7: Iya Pak.
1: Betul, apa kabar? Apa kabar Cem?
7: Kabarnya baik.
1: Oh, baik.
7: Lagi ada di teras barusan. Tidur ya katanya, ditanya sama Mbak.
1: Enggak mau tidur, mau gebungan gitu ya?
7: Teleponan Lili sama
1: Mas Lili
7: katanya. Gitu.
1: Oh gitu, iya. Salam sama keluarga di sana ya Cem ya.
7: Iya.
1: Sehat-sehat selalu bersama keluarga Cem.
7: Alhamdulillah.
1: Siap. Lagunya ada Permataku, Kami Lihat Tiga dan juga tanda-tandanya ini.
7: Apa yang pertama apa?
1: Permataku.
7: Permataku aja dah.
1: Siap. Salamnya buat siapa?
7: Salamnya buat Bunda Wato, ada juga Riki Anggora, Anggoro ya, juga ada Riki Asmoro ya juga, ada Mama Susana ya juga ya, itu sih aku sering lupa itu loh, ada Irma, ada Esi, ada Abah Juni. Ada Halo Mas Hendra Gita juga.
1: Oh gitu ya.
7: Yang di Pemakasan Bunda Yuni. Ada itu siapa lagi? Ada Andi, Sony juga. Ini maksudku ya. Ada itu lagi. Farouk ya, Farouk Karisma ya juga ya.
1: Farouk Karisma.
7: Oh iya.
1: Iya, bukan ya, bukan Farouk, ya. bukan parot, Farouk.
7: Ya, juga dimaafin aja ya. Farouk ya. Jadi juga semuanya ada duit atau perpesuan.
1: Oke.
7: Jadi semuanya yang makasih aja ya.
1: Siap.
7: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Cempaka Ayu ya. Ada Abah Halim, ada Jeki Asmara, Abah Suni, Irma, Evi, dan juga Mbak Yuni yang sudah saya sapa malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Selanjutnya ada sebuah lagu dari Java Jif, dan ada juga Ebit Giade, ada juga dari Odiagam ya. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Tretan tor bala pamirsa ampun kapiarsa gending kinanti. Da panggilane pon sate jena malam mangken tantana dalam acara ding gending Madura. Tangki se ampun mang lepor pamirsa se berenang kak dima bisawas se malam mangken. Tantona boten kula langsung dimin badhe nyapa panjenengan etlok telepon malam mangken kak dinta. Gending sampun kapiarsa gending kinanti tangki malar muka mangleporah tor manjeneng ada atena pamiarsa sedejena. Langsung dimin penelpon si pertama bodi sapa sarang boten kula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gending Madura.
0: Mantap ki. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ding-ding Madura. Lakaran mantap ongku tretan. Asarang tretan Winda. Sekalungkun epon dari Desa Pamekasan. Alhamdulillah katipon apa? Kabar epon malam mangken?
1: Alhamdulillah
0: saya. Alhamdulillah malar muka tetap saya. Malar muka saya satu jana sami sarang keluarga.
1: Amin. Begitu juga dengan Mas Lydia.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin.
1: Anu Mas Lydia. Anu mana beding kendingan narak bunte?
0: Mana beding kendingan narak bunte ki.
1: Karena masuk agak anu masa lili ke ruang rindu tak bisa.
0: Oh tak bisa. Ke ruang rindu tak bisa selak geluh.
1: Selak kening singgol terus.
0: Kita pengen kak empon masuk neng eding gendi. Andi Arpun ki.
1: Salam Mas Lili.
0: Salam epon ngereng dek pasera.
1: Salam masih pertama. Mari ngasih nakan sampian selamat malam atau selamat petugas. Sebagai Bunda Yuni, Mama Suzana,
0: terus
1: Bu Fathur, Mbak Cempaka, Mbak Nirma Baim, Pak Dewa, Abah Doni, Anwar Putra Sia, Umar Faruk, Faruk Karisma, Supriyadi, Rian, Pak Dewa, Mari syukran Mbak Wanda,
0: Sahkan. Syukran, syukran kesiran.
1: Kita
0: kasih saja nak. Kasih saja
1: nak.
0: Oh,
1: dingin ni kau barang hakin kau orang siapa dari dalam ni kak?
0: Kengam pulam biar kau lepas nak.
1: Mudah-mudahan bisa masuk marina.
0: Amin.
1: Ida kesampian motor sekarang
0: kau harus bagaimana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kenga Winda pada pasera. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding kending Madura.
2: Waduh. Lakar mantep pungku tretan.
0: Asarang tretan Jeki Asmara.
2: Engki.
0: Lastare Winda pada tretan Jeki.
2: Engki.
0: Alhamdulillah. Bisa masuk.
2: Thank you.
0: Bisa masuk, bisa lengki. Alhamdulillah tetap keadaan sehat walafiat. Oh,
2: pakun ingat dulu.
0: Pakun tak kira bobo.
2: Tak kira bobo. Nang tenang lagi. Ini mana bikin gendeng? Ano? Gendeng. Bukan nerok bunte jali.
0: Gendeng matu, napa gendeng bisusu?
2: Gendeng bisusu.
0: Ah, saya kene ngah. Nyel nganyel dek remak isa kailan nah.
2: Acur adik rumah.
0: Kiberi malam kau lah dekar gedang bisusu.
2: Oh.
0: Wah nyaman.
2: Mantap.
0: Mbak.
2: Kubah. Ki langsung kali.
0: Ki langsung dimin ngereng.
2: Bekona perak zakoni
0: zakoni. Zakoni zakoni ni kak kurang 45 menit pon.
2: Tak lama. Si pertama kantor kan pindahan bertugas. Ki menabi peliman tengah tes semua ki paling selamat
0: sampai. Amin.
2: Bisa lama pada menabi Abah Suni. Bisa gabung nak boleh, Bah?
0: Tuli, Bah. Masuk, Bah.
2: Bakton kira saya konek, Bah.
0: Ayah, tuli, Bah. Tuli, Bah.
2: Mas Putra Setia, kan?
0: Laras.
2: Bada Mas Roni. Bada Mas Supriyadi dua, Mas Sabson, Pak Pangeran Buka Abu, sekarang Mas Panji, Ketawa, Mas Sef, bada Pak Haji Burhan, bukan bada Jena Galuh. Tanpa hari itu lagi. Di kampung Mas Paruk, syukran Wanda kalau Pak Jali. Di pohon ke satu aja nah.
0: Di pohon.
2: Kenting pohon tu, nuruk bunti.
0: Nuruk bunti.
2: Selamat jali.
0: Saya pilih ke pohon.
2: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai ngatretan Jeki Asmara. Berarti sapa serang buatan gola. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tinggen tuh matura.
3: Mantep jali.
0: Oke, siapa nih kak?
3: Dari Asep nih.
0: Oh Asep. Saya panjenengan.
3: Anu bet tak patah sehat. Oh. Cuman bisa gabungan gabungan.
0: Kita sehat terkisa. Polan anu ki, polan cuaca celep ki.
3: Terus.
0: Nyelo serah. Sami.
3: Ngaronyo.
0: Sami, betul kalau juga.
3: Senyum mana pedung, Pak. Juga kasor sare
0: penting kali. Sami, meski betul kalau juga enggak kenikah.
3: Yang kini kakeng oleh aja ngaji oleh yang terus malam mah tak bisa masuk ah.
0: Senapa arepon, senapa malam pon, bila pon ecapo celep nyeloh sianya masyarah.
3: I selama langsung seenua masuk pertama ki Purba.
0: Ba, darem bebas.
3: Tabrak reng Mekasan, Tulimpang.
0: Di
3: selama dek kakak Halili selama bertugas.
0: Ki.
3: Malam muka. Menabi ki korang saya. Menteri cepat tuli abeli asal.
0: Sami-sami.
3: Tama sosial lain juga saya para panggungkan mungkin.
0: Thank you, Res. Thank you.
3: Kipuru bada serah, Winda sih.
0: Bada Winda sarang teretan Jeki Asmara.
3: Jeki Asmara. Era Mekasan bada Abah Halim.
0: Leres.
3: Pak Nur Kumala. Bu Yuni satu jenak Pemekasan.
0: Okay.
3: Esu menep bada Haji Kamah. Bada Bu Kabu, bada Bu Fathor, bada Evi Irma, Tawar, Sepon, Habib, Tanyongok, dan Tosa gabungan na.
0: Tinggal pun,
3: salam maga satu je naja Halili. Ada Kabang Hendra juga, Abah Sunni. Pokok naga satu je na tanding di tabib.
0: Laras, laras.
3: Ini pula selain banyak milong. Enki mungkin tak punya ke Bang Jahalili.
0: Enki.
3: Yang kak telpon ke rumah mungkin tak punya. Pas kencingan lah boleh laku na bila para sopu ke Raja Halili.
0: Pas era masih muter lagi nih kawan.
3: Tingkan mah buat TV. Ki kalang kong Jahalili.
0: Ki sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng abang Asep pada pas era. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding gending matura.
2: Aduh, cik kebesan nak anak.
0: Cik kebesan nak anak.
2: Wadihere.
0: Sederi mandala rubaru.
2: Kelangkong Jek, kelangkong Jek.
0: Kelangkong Jek, kelangkong Jek.
2: Ini kelangkong Jek.
0: Jek, Jek kelangkong Jek.
2: Kelangkong Jek. Iki soal kabar pun sami-sami saya.
0: Alhamdulillah.
2: Gila iki. Ator salam epon saya tak nak gila gitu. Bede tarikan aset. Bede Abah Hadli Mesa Jenar Parel. Terus juga Riki Anggara. Pak Sabter.
0: Sabter.
2: Ketohir Adi Pratama terbaik Ibrosi. Retan Supriyadi terus juga Pak Ketua yang terus tak diterserang Mas Panjina. Putra Setia, Serang Anwar, Bada Paruk.
0: Laras.
2: Si terakhir Kak Rinto, Sewajar Epon. Kak Torda Kak Ustaz Mahtar, ya Kak Rinto yang rasa gabungan.
0: Oke.
2: Oke, betul sewajar si paling terakhir Kak Rinto, kosong, Eka kosong. Andi Arte, tong kosong, Pak Andi, sewajar Kak Rinto. Dek kawan jenengan, atas betonah, matur kenalan.
0: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bingkenga Abah Suni Bada Pasera. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
4: Nakar mentep ongko Kak Halili.
0: Alhamdulillah syukron.
4: Engki Kak Halili.
0: Ketipun apa saya?
4: Alhamdulillah saya Kak Halili.
0: Saparwa di tarnya.
4: terus
0: harum manis mak ebedena.
4: Sa
0: petikan di anak mak manis bibir bebena ko.
4: Alhamdulillah. Alan kalian teng melisar kaje na.
0: Saya.
4: Tuju ke bayaku kengku. Apa si genteng geding suara na. Kepir ngaki mak katon sajen sajen aduh dek na apa na pon sejak mau tak tahu ni.
0: Kibar. Kibar. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya menabi panjenengan katipun apa saya juga.
4: Ya alhamdulillah saya.
0: Alhamdulillah saya juga.
4: Cuaca katina apa kak?
0: Celap.
4: Hayun berarti.
0: Perinduan katipun apa?
4: Kan perinduan alhamdulillah tengah hari berin kak Lili.
0: Oh nungkin tuh celap pak kun.
4: Alhamdulillah mungkin tuh saya nih. Sebarang jalan lancar.
0: Undang kita mungkin kebanyakan sesongkan serah.
4: Oh, Sami.
0: Oh, Sami.
4: Oke.
0: Okay. Oh, Jabon Golem. Ini kau
4: lemah makin berarti, Kak Alili.
0: Jabon Golem ini kunjama nang edaran foto nang gula dengan ingka.
4: Gula? Perlu hari pun, Kak Alili.
0: Gula pun, pak hari, pak malam pun. Kurang lebih ke ingka pun. Gila pun, ecapok celap, pun nyosol pun.
4: Alhamdulillah. Okay. Lah syukur. Kabareng ni sekoni bang Galili.
0: Lo ni lo ni sekoni isa.
4: Okay, alhamdulillah. Mungkin ni
0: tak ana. Okay. Tapi bila pon tedai aing angak sekoni elang sekoni. Deki bila pon celep boleh. Aduh, ngolbu boleh.
4: Ngolbu boleh. Mana biar tak kebeter Galili.
0: Derem geng.
4: Aing gelas bersinggal lagi ya polan.
0: Oh, entang galang mentut anu mentut tibi kiburu.
4: Kiburu.
0: Oke.
4: Mana ni jumpo?
0: Kenten nama angki cereng bisa ajalan ki bisa mentut ngan kangki mentut tibi ngan ingka.
4: Oh, dah nih
0: saya. Ingki cereng rajin aku lecukan songkan sih lecukan kiburu je polan. Kipa banyak der anu napa neda engangak je polan kalau malah
4: bukan. Ini kita ada di bawah makin ni kalau kemarin tak saya. Ingki.
0: Ingki malar muka cepat ter saya nah ngan ingka kepi ngan ingka.
4: Ingki.
0: Malar muka banyak ker anu napa songkan sih ngan ingka malar muka cepat temus nah.
4: Benide ni.
0: Dermah nisa.
4: Kena ni ke tu uman.
0: Pondo pak kabuk tona.
4: Napa kabuk tona? Nanti kalau mana di tu uman ni sekoni kita terima.
0: Kita kelapan pon apa si laki dapat kabuk tona len molot pon ki.
4: Kalau len molot ni ki barang seger. Kan tak si muncungan tak.
0: Ki alhamdulillah pon cuman nangki.
4: Okey, okay. Ngadep okay. Dan mulai. Kendingan kita pun apa? Ali di telefon siap.
0: Nikah Ebriana kending kelapa muncil sarang petan engkau lah.
4: Oh, nikah.
0: Dekik sekeng bingkeng nikah kending Sontoloyo.
4: Sontoloyo ni kak Ali di.
0: Oh, kok dekik? Wah, sekeng bingkeng dekik ni kah? Tak pan pun apa?
4: Sontoloyo ni kah?
0: Kiban. Sontoloyo, wakon deki segeng bingkeng ni kah?
4: Tahu kah Lili? Salam gi.
0: Kia salam ya
4: pon kering dapat sehat. Kita kesambian, moga-moga barangnya tetap sehat dan
0: tetap berharga. Amin.
4: Lalu juga ki buru beda winda ki, serang jeki. Beda wanda abah suni ki buru. Beda omboang, mas panji juga mbak Yuni.
0: Laras.
4: Beda cembak kayu. Juga pada Ba Aisyah, pada Ba Indah, juga pada Kang Dewa, Ba Susana, Mas Faru Karisma, juga pada Anwar, Sering Nisir, Herman, Ben Wanda, terima kasih.
0: Leras.
4: Lagu pernikah. Kebarangnya, ano, kencing panik kemak lagu. Apaan? Kalero.
0: Kira apa pun apa.
4: Kaya barangnya kita ke Wanda lagi.
0: Okey.
4: Selamat menyertai.
0: Okey.
4: Kak Kuih Kak Halilin matahari sekelang.
0: Saya boleh kepon.
4: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matahari sekelang kong juga. Untuk yang kita teriatan sukron. Abah Suni Asep. Jaki Asmara Winda. Sampunnya sapa serang beton golo. Tak langkong juga. Thank you. Saya masuk de WhatsApp prusitung nih ke tengki nyon sapora boten kula tak bisa nyapa tak bisa ngangka nih kak. nikah mon napa mon agabungan na lebet telepon biasa saos tengki mana bi WhatsApp nikah nikah masuk ke HP na prositong tak langkong nyoon sapora benefitan kula tak ngangka tak bisa masuk ke udara deki pas ki seterusnya pun nikah gending kelapa muncil seperti kator depan kalian pun setia jena gending sekaping dua ngereng nikah persa kidemin arang sarang.

0: Retan terbelah pabiarsa kelopo muncil gending sekaping dua ampon kapiarsa tantora sebakta serang tretan winda jeki asep abasuni tarta kating kelencukan tretan sukron sesatra sepon sepodi sapa perang sarang beten kola bingkeng tretan sukron budaya basira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ding gending matura
1: lakar mantep ongku Mas Halili.
0: Asik. Evi lenteng.
1: Wah. Ba. Lenteng nih kak.
0: Kicu. Ika sangku serenteng tak beremah.
1: Jen merdu ki suara nagula.
0: Merdu. Yang merdu.
1: Siapa yang punya?
0: Yang punya.
1: Yang bertanya.
0: Yang peng-peng.
1: Siapa yang punya?
0: Yang punya.
1: Yang. Abah, kita kepahin. Ano? Okay,
0: derma.
1: Inom angel itu rumah.
0: Kajian lor ke kata nengki. Usai gini kah.
1: Kau cuci inom. Gitang kopi.
0: Ba.
1: Parpa sama cuci inom kopi. Kau
0: cuci inom aing buja.
1: Kengko
0: menginam aing buji deki ngaropos gede
1: ada kibon ngaropok ada beres
0: alhamdulillah
1: selamat pokon ki
0: alhamdulillah
1: ki salam ki
0: salam epon ngereng dak
1: masira pertama kita lagi ndak kepancing dengan selamat bertugas cip bereng dak sehat ki
0: amin sami-sami
1: bukan beda Pak Nur Kumala.
0: Leres.
1: Pangeran Bukabo. Juga berada Pasera, keleke. Juga sama keleke.
0: Keleke, dore lengki keleke.
1: Ki.
0: Eka posang komboya nega ke.
1: Eka posang komboya. Komboya para sahaja geng burung.
0: Burung. Pon cak anu cak tarima.
1: Mungkin.
0: Tolak.
1: Pon cak pesake.
0: Kita re manik sako ni sebit-abit kor. Okay. Jaring pun nyaman apa-apa, rengak nih, kasih kalau sokor.
1: Kita, Pak. Beda Ali Pratama. Juga beda Asep, ki. Roni tak masuk, ki.
0: Roni, sobuk.
1: Masuk, Ron.
0: Mayu masuk, Ron. Tuli, Ron.
1: Oke, Jeki, bro. Irma. Terus satu aja, nah. Panpin tanpa terkecuali. Pak Ketua, bro.
0: Pak Ketua.
1: Oke, Bupat Hau. Kipon.
0: Ongki.
1: Kelengkong atas betona.
0: Sapeli kepon.
1: Mau kelek ke masuk bola ki. Kita posang kompoya kok ki.
0: Posang kompoya.
1: Ki anu. Acem mas rokonin.
0: Oh acem mas rokonin ke tuli. Ki.
1: Kelengkong atas betona.
0: Sami-sami fi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh putus. Saya bingkai nga Evi berbasera. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Boleh, putus boleh. Kenapa malah cuman terus putusan? Bingkengnya Evi pada basera. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
2: Lakar mantep ongku.
0: Lakaran?
2: Mantep ongku.
0: Nikah, asarang?
2: Dewi.
0: Hah?
2: Asarang Dewi Rubaru.
0: Kenapa suara napa ngecerengan?
2: Anapa?
0: Suara napan cirengan anapa?
2: Anu, serak-serak basah.
0: Oh, serak-serak basah. Endek ya, Vi. Feng-feng, Vi, suara na, Vi. Suara na Dewi, feng-feng, Vi.
2: Feng-feng kianan.
0: Oke. Saya?
2: Nikah, tidak pati saya.
0: Tidak pati saya. Ketika. Sami mas kebetan kula juga malah mau ke cepet selesai satu aja dengan nikah.
2: Amin. Oke, pun salam lagi.
0: Oke, salam ada Pak Sera, Del.
2: Salam sepertama ya, terakhir datang Mas Lili, semoga paling sehat selalu.
0: Amin.
2: Ken, buat Mbak Evi, Jiki Arindi. Ken, Om Bu Angki, Pak Pangeran Bukabu, jika Bu Ketor, Pak Ketua. Bedes, Pasiran itu Sukron.
0: Oh, Sukron.
2: Anwar Putra Siti ya.
0: Terus.
2: Jadi Meser juga. Satu lagi apa?
0: Engki.
2: Ini kentingnya pun Sentoloyo. Gitu.
0: Sentoloyo nih, Kak Sekeng Bingkeng.
2: Ini pun parinya kita ke Anwar Putra Setia. Satu lagi semoga parinya sehat terlalu.
0: Amin, amin.
2: Ini. Ini pun tak kemasa diri, motor saya kelangkong, betul lagi.
0: Saya boleh ke pun, Del.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng Adewi, rubah-rubah ada pasera. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ting-genting Madura.
3: Ting-genting Madura lah karman tepungku, Cak Alili.
0: Aneka sendiri.
3: Kepulauan Raas.
0: Tenduk Raas, Santantona, Tretan Anwar.
3: Thank you. Katina apa berkabar pada sehat?
0: Alhamdulillah sehat nih sekonik nih kak.
3: Angkep kini kapan sehat sih?
0: Thank you.
3: Walana, nengi cuman mungkin nih kak tak situng orang.
0: Setuju. Oh, engki. Berarti ampon depak kaca mana penyake songkan serang. Ini kata engki.
3: Engki, napa-napa le. Nenyebulan-bulan sapar nega. Bada repu-repu bekasan jero kali.
0: Hah?
3: Dan mana bulan sapar bada repu bekas kasar.
0: Oh, terakhir nega sapar kasar. Oh, engki, engki, engki.
3: Ki, napa kia kau cak aki, napa? Mana biru pun bekas kak Dinta. Kita malah mau kaya paringan asehat saja.
0: Engki cahaya pun reng sepo kona. Cahaya pun reng sepo kona. E compok ki. Bila ki. Tak abitan. Ada bunga neka cahaya pun. Ampun dapat kaca mana. Bucokan teremian.
3: Thank you.
0: Engki. Engki rasa misalkan pancenengan gini. Karep-repen apa cahaya pun pancenengan gini.
3: Repu bekas. Maksudnya saya kau cak repu bekasan geruan, orang Lili nama. Hari repu terakhir nengi bulan sapar.
0: Oh, nggak kini.
3: Thank you. Oh, sobung repu boleh nengi bulan sapar. Biasanya itu kalau apa napa? Mana bi repu terakhir nengi bulan sapar kan to benina bagi apa banyak ampun aja lah sakit cak bahwa Allah Taala menurunkan balak.
0: Oh, gimana muka? Okay.
3: Tetap kencur beres terselamat.
0: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Engki, apa, repu nih katang kelebulu lekor kali ini, bulan sapar.
0: Engki,
3: ras. Repu saya pekal tapongkor, engki.
0: Engki,
3: engki. Engki, kamu ke doa, bid doa, engki. Ngereng kali ini, selamat kali ini.
0: Engki, ngereng, selamat pun.
3: Yang pertama, ada kepencinan, selamat dalam pagi tugas, engki. Salam, setelah aja, tanpa terkecuali. Ngereng cak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng Anwar, berdoa sehera, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ding-ding Madura.
4: Lakar mantap.
0: Macam ngantuk kejoran nih kak.
4: Aduh, asaran mulai keluar.
0: Wah, kan soro dah subuh masuk.
4: Ini okay. Terekan. Sidiri Gending.
0: Oh, cekoi si teretan Sidiri Gending. Tuhur li cek ke para lobor dengan yang gagi.
4: Mungkin mulai pro dangdut ke ruang rindu. Sampai ke Gending.
0: Gending ni kak puro cek ke saren. Kutu bukong ku banci dengan saren. Tapi saya kan.
4: Alhamdulillah.
0: Ki.
4: Sidiri Gending Gending apa dia pun apa.
0: Suntul yo.
4: Suntoloyo. Katora Suntoloyo. Katora ada kesampaian selama dalam pagi tugas.
0: Thank
4: you. Juga nanti juga pada Arindi, adik pasara Jeki, Abasune, Sukron, Wanda. Juga pada Riki, pada Pak Hendra. Pada Bupat Hor Irma, Jemakayu, juga pada Asep.
0: Terus.
4: Engki juga emaning pada Nisar Lenglang je. Nisar Sedeng. Pak Kalenglang. Juga pada Ewarku pada Wewin je. Ampun songkan sama Ken Mangker Moga cepat beres.
0: Amin.
4: Engki sedikit buruk pada Muhammad Anwar. Muhammad Anwar.
0: Terus.
4: Oke, juga pada Mama Susana, Mama Susana, jukan pada kelekes Pak Haji Kamasa tuh jenna pon gini jenna Nur Kumala jukan motor sekalangkong buat tona
0: sebalik kepon
4: ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekeng bingkeng berbasera. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah Pak Nur bisa
5: lah. Pak Haji Kamasa kalian sempil ngelabi terus baru
0: okay. Alhamdulillah. Saya Pak Nur.
5: Alhamdulillah.
0: Radio buat ini. Kenapa gini sakau ni?
5: Mungkin saya tu jadi lebih kamar.
0: Oh, engki.
5: Malam tu dia luar. Kebunyan pun gak kabur.
0: Alhamdulillah Pak Nur. Alhamdulillah. Bersyukurlah. Jadi ruang itu, kiku kengku.
5: Irengbon nyama apa nanti? Maksudnya makin tinggi-tinggian apa nanti di RRI pun malam.
0: Alhamdulillah.
5: Thank you. Alhamdulillah. Mobilan-bilan kan terus ketinggian kapi.
0: Thank you. Terus
5: ribet tinggian apa pun malam. Siapa nanti sabu? Jika kamu ketepatan dengan raja.
0: Amin.
5: Mirang asin mulai kende suka gajah baru suka tetedung
0: engki ngereng
5: engki ngereng gila akhir masalam desa ini sepani desa kita akhir ada gabungan sekali kita akhir dan mengiram busapu kadang yang rajita bukan desa benda ini Jepri ada gabungan ini.
0: Sabung.
5: Anu. Kira depan masuk, buka ke tengah melolo. Enteng. Gak bisa enteng. Itu ada ke tengah. Bukan deka. Seram dan seri. Sambil at.
0: Oh, ternyata Anwar.
5: Anwar. Bukan deka tafsir, ambil galau. Bukan data sangat sombong. Ini tu kan kerja lebih budi ni kalau pun. Tain sih lebih berita. Dia kaya waktu lagi. Dia tabungan dia waktu lagi. Ada orang tak bisa orang mesti pun dia kerja lebih budi sih dia pun. Dia sangat ada sekali mereka kasih sih. Tain bukan deka FP kata berkembang ke gula ini yang gula.
0: Alhamdulillah. Okey.
5: Tinggalan mabuk dia cemak. Lah aku nak cemak lah wala kala. Bukan dia bupat awal tak masak bukan. Sebu merah tak bisa. Kelak kala. Bukan deka Raden Rashid. Ini kegulasi urmasok di Udin ni gula, melalui Udin. Kenapa gula karo orang yang nasi itu pun masak ambian.
0: Engki, mana?
5: Ini nasi itu beri kerja, nanti gula, pun mana, kalau masak itu sih gula. Si kelepas itu tak turun ke gula, tak masak lagi ya. Yang masak itu pun bisa yang gula.
0: Engki.
5: Jadi nasi itu makai kerja, kan kemak pun ke air.
0: Engki.
5: Mula kadung tak. Tapi itu ikhi hapi yang saya penelpon, tak ada kerja. Mula kadung tak lagi, sama kita dengan habis lemah misi. Si sekat jumpa sawah sehingga si Ali di sini
0: kelangkong. Saya boleh telefon.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkong de Banur Kemala. Thank you for telefon si Kendingkeng. Atau pasti terakhir malam angken. Di lima jading kending matura. Thank you. Nyon sapora. De pamiyarsa si Kiblun kebagian malam angken. Thank you. Asobah penikah bakto. Ampun tak ngiti ni. Thank you. Insyaallah laku malam bisa bangkit pola di lima acara sesami. Tentuan di lima acara ding kending matura. Kending si pongkasan. Suntuloyo seperti kator depan kelihatan satu ejena. Biar saya kirimin arang sarang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres. Tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja. Biasa aja. Yang aneh lagi, Bu. Kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib. Istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan. Tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya. Ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah. Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya
dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai.

Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara kesempatan hari ini, yang pastinya di lembar yang ke-31, hari Jumat di bulan Juli 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Halili mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar saya program hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.

0: Baik pendengar, senang sekali saya Ratna kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Di hari yang cerah, di awal bulan Agustus pendengar, dan kita tahu Agustus ini identik dengan semangat ya. Semangat 45, dan tentunya hari ini Anda benar-benar harus bersemangat ya. Di hari Agustus ini, di bulan Agustus maksudnya. Oke, semuanya tetap semangat, dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, selanjutnya kita akan ikuti pengajian merotal di mana hari ini kita akan sampaikan pengajian merotal dengan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Maryam. Yang pasti jangan kemana-mana, Anda terus ikuti saran kami dengan melalui aplikasi Area Digital. Anda juga bisa mengikuti berbagai informasi terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan langsung saja mendengar, kita simak bersama pengajian merotal hari ini dengan surah Maryam ayat 1 hingga 98.
1: Sampai pagi ini.

ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان

صبيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا

بالغيب إنه كان وعده مأتيا.

0: sebagai cahaya, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagiku.
1: Allah,
0: ya Allah, ingatkanlah daku apa

membaca Al-Quran pada malam dan siang hari. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujah bagimu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, wa ma tunfiku min shay'in fa innallaha bihi alim. Amma ba'du. Para pemirsa, pendengar Radio Sampang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga kita semua menjadi manusia-manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan, kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengangkis kita, membawa kita dari zaman kebodohan, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Para pemirsa, para hadirin, hadirat dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita akan membahas tentang problematika wakaf di masyarakat. Maka kita ketahui di negara kita itu, karena merupakan mayoritas negara Islam, maka kita mengenal yang namanya wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf ini berasal dari bahasa Arab yang apa, al-waqfu, yang artinya bisa al-habsyu, kemudian bisa al-man'u. Arti daripada al-waqfu ini adalah menahan, kemudian berhenti ataupun diam. Itu pengertian secara bahasa daripada wakaf. Kemudian kalau secara istilah, pengertian wakaf secara istilah kita ambil dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, maka wakaf adalah perbuatan hukum wakif, yaitu pihak yang mewakafkan harta benda miliknya untuk kemudian dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat. Maka itu merupakan pengertian wakaf secara bahasa ataupun secara istilah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 tahun 2024. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakaf ini merupakan hal yang sangat berguna, karena wakaf tidak menghabiskan harta kita. Justru dengan mewakafkan harta kita, mewakafkan tanah kita, yaitu untuk keperluan masyarakat, untuk keperluan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta itu sejatinya bukan kita berikan kepada masyarakat, tapi harta itu akan menjadi kekal, akan kita bawa menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
Wakaf tersebut adalah ibadah yang sangat istimewa sekali para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena pahala dari wakaf ini bukan hanya kita petik ketika wakif, orang yang mewakafkan masih hidup, akan tetapi pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang mewakafkan hartanya setelah dia meninggal dunia. Karena apa? Karena harta benda yang diwakafkan, ketika harta benda itu, tanah itu ataupun apa, hal-hal yang sudah diwakafkan, harta yang diwakafkan itu terus dimanfaatkan oleh orang lain, maka pahalanya akan mengalir kepada orang yang mewakafkan harta benda tersebut. Maka ada beberapa dalil daripada wakaf. Yang pertama sudah kita bacakan tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu memanfaatkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa yang belum kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui. Ini merupakan dalil daripada wakaf, ataupun juga disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebuah benih yang menumbuhkan 7 bulir, kemudian pada tiap-tiap bulir tersebut terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan kita mewakafkan harta benda kita, mewakafkan apa yang kita miliki, itu akan senantiasa mengalir pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita mati pun, itu akan mengalir sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yatmuda. Jadi ketika seorang anak Adam telah meninggal, maka terputuslah amal-amal perbuatannya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan, atau anak soleh yang mendoakannya. Jadi 3 hal ini tidak akan terputus pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Maka sedekah jariyah itu tidak akan terputus, wakaf yang kita keluarkan, wakaf yang kita lakukan, itu tidak akan terputus pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak hal yang dapat kita wakafkan. Ada ketika zaman dahulu Sayyidina Umar mewakafkan kebunnya yang hasilnya diperuntukkan untuk umat, kemudian tanahnya tetap dimiliki oleh Umar. Kemudian ada yang mewakafkan sumur, diwakafkan airnya. Nah, kemudian ada yang mewakafkan tanah untuk dibangun masjid di atasnya. Ada yang mewakafkan tanah untuk dibangun sekolah di atasnya. Ada yang mewakafkan tanah diperuntukkan untuk penguburan. Hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat berguna, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan kemudian akan mengalirkan pahala yang besar bagi orang-orang yang mewakafkan tanah tersebut. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kali ini yang kita bahas yaitu tentang
problematika wakaf di masyarakat. Jadi masyarakat kita itu ketika mewakafkan tanahnya masih terdapat banyak problem yang dihadapi oleh masyarakat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau kita merujuk pada wakaf itu sendiri, saat ini Kementerian Agama, dalam hal ini adalah Kemenag, Kementerian Agama atau Kemenag, untuk menjaga harta benda wakaf ini, kita sudah mempunyai web. Jadi ketika ada orang yang mendaftarkan wakaf, itu sifatnya sudah online, yaitu melalui siwak.kemenag.go.id. Jadi kalau kita mau mewakafkan tanah, itu sudah sifatnya online, kita daftar melalui siwak Kemenag. Nah, kemudian apa yang ada dalam aplikasi siwak ini? Yang paling penting ada tiga hal ketika kita mau mendaftarkan tanah kita atau harta benda kita untuk diwakafkan. Yang pertama adalah wakif. Wakif ini adalah orang yang mewakafkan tanahnya. Kemudian yang kedua adalah tanah itu sendiri. Jadi yang ada dalam web siwak ini, tiga hal ini. Pertama wakif, kemudian tanah, dan yang terakhir adalah nadir. Jadi ada tiga hal, wakif, kemudian tanahnya, dan yang terakhir adalah nadir atau orang yang mengelola wakaf. Apa saja yang kemudian kita isi ketika mau mewakafkan tanah? Maka si wakif ini dia bisa mendaftarkan sendiri ataupun menggunakan orang lain dengan ketentuan yang sudah ada. Jadi wakif kemudian menyerahkan fotokopi dan foto KTP-nya beserta dengan KK-nya dan menyatakan bahwasannya tanah yang diwakafkan itu tidak ada dalam sengketa, kemudian tanah itu tidak sedang dijaminkan ke bank, kemudian tanah itu memang tidak ada masalah. Maka diisilah kemudian di sang wakif ini mengisi yang ada di aplikasi tersebut. Yang kedua adalah tanahnya. Sebentar. Kemudian wakif ini bisa saja satu orang ataupun wakifnya itu bersama, wakafnya bersama. Artinya tanah tersebut didapatkan dari orang tua misalnya, didapatkan dari warisan orang tuanya, kemudian orang tuanya meninggal, orang tuanya sudah mewakafkan tanahnya kepada lembaga misalnya, maka misalnya orang tua tersebut memiliki beberapa anak, ada 4 anak, maka 4 anak ini kemudian seluruhnya mewakafkan tanahnya secara bersama yang diwakili oleh satu orang. Jadi bisa perseorangan ataupun wakafnya wakaf bersama. Setelah wakif mengisi yang ada pada form pendaftaran tersebut, maka kemudian wakif ini mengisi daftar tanah. Jadi ada tanah yang perlu diisi. Yang pertama akan yang ditanyakan tanahnya itu apakah sudah bersertifikat atau belum. Maka itu ada di aplikasinya. Jadi ada tanah yang bersertifikat, ada yang tanah yang memiliki letter C, ada tanah yang bukti kepemilikannya adalah girik.
Tapi kemudian ada tanah yang tidak ada bukti kepemilikan, tanah tersebut hanya ada pajaknya, maka yang kita pakai untuk mendaftarkan tanah tersebut untuk dijadikan tanah wakaf, kita memakai sporadik atau penguasaan bidang tanah. Yang kemudian tanah itu memang dikuasai oleh sang pemilik tanah atau wakifnya ini mulai dari tahun berapa. Kemudian tanah itu sebelumnya dimiliki siapa. Nah, nanti ada dua orang saksi yang menyaksikan bahwasannya tanah tersebut memang dalam penguasaan orang tersebut yang kemudian mengetahui kepala desa dan kemudian camat. Jadi itu merupakan persyaratan yang harus diisi ketika kita mengisi apa dokumen yang ada pada tanah. Jadi wakif sudah, kemudian tanahnya. Jadi tanahnya itu miliknya siapa. Nah, kemudian di tanah tersebut juga ada batas-batas. Jadi batas selatan, kemudian ada batas utara, kemudian ada batas barat dan batas timur. Jadi ada batas-batas yang harus diisi oleh orang yang mendaftarkan wakaf. Dalam hal ini wakif ataupun orang yang dimintai tolong oleh wakif ini. Nah, kemudian setelah itu semua diisi, batas-batasnya diisi, jadi ada peruntukannya. Tanah itu diperuntukkan untuk apa? Misalnya, kalau untuk musola, jadi diperuntukkan untuk musola apa? Misalnya musola An-Nur, kemudian musola Al-Mukhlisin misalnya. Terus siapa saja, jadi mauquf alihnya, jadi ada mauquf alihnya, bisa mauquf alihnya ini kepada masyarakat umum, atau kepada fakir miskin, atau kepada siapa. Jadi itu sudah lengkap diperuntukkan tanah yang diwakafkan oleh wakif tersebut. Kemudian yang ketiga, yang paling penting dalam pengisian wakaf tersebut adalah nadir. Nadir ini ada nadir perseorangan, kemudian ada nadir organisasi ataupun badan hukum. Nah, pada nadir perseorangan itu kita butuhkan KTP minimal ada 3. Jadi ada ketuanya, kemudian ada sekretarisnya, kemudian ada bendaharanya. Jadi di situ akan banyak form yang diisi oleh kita ketika kita mau mendaftarkan wakaf. Ada apa? KTP-nya dibutuhkan, kemudian KK-nya dibutuhkan. Terus ada kesiapan di audit, ada kesiapan menjadi nadir dan lain-lain yang ada dalam form tersebut. Nah, yang banyak kita daftarkan saat ini adalah nadirnya nadir yang berbadan hukum. Nah, jadi nadir berbadan hukum ini ada akta notaris yang diberikan oleh yayasan. Jadi yang banyak kita urus saat ini merupakan yayasan-yayasan, kemudian pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Sampang. Jadi khususnya di Kecamatan Ompen, karena kita mengurus wakaf di Kecamatan Ompen. Jadi pada form nadir ini ketika badan hukum, maka yang perlu diisi, yang dibutuhkan adalah ahunya atau SK Kemenhumkamnya itu perlu disetorkan kepada kami dalam bentuk fotokopi, kemudian di scan aslinya
Dan kemudian nama-nama yang ada di SK tersebut harus melengkapi KTP dan KK daripada nama-nama pengurus yang ada pada lembaga tersebut. Setelah itu ada apa yang perlu dilengkapi adalah kesiapan untuk diaudit, ada harta kekayaan wakaf, kemudian ada ART daripada notaris itu, daripada badan hukum itu. Kemudian ada salah satu orang dari salah satu pengurus yang mewakili penandatanganan ikrar wakaf nantinya. Misalnya Lembaga Pendidikan Nurul Furqan. Jadi di situ ada 5 pengurus misalnya dengan nama A, B, C, dan D. Maka penandatanganan ikrar wakaf ini diwakili oleh satu orang, misalnya dalam hal ini adalah C misalnya. Nah, setelah semuanya diisi, maka kemudian itu dikirim, didaftarkan untuk pendaftaran akte ikrar wakaf. Jadi 3 hal, pertama adalah wakif, kemudian tanah, dan yang terakhir adalah nadir. Jadi itu yang penting untuk kita daftarkan menjadi akte ikrar wakaf nantinya. Setelah didaftarkan, maka oleh operator DKUA ini akan diverifikasi. Jadi kesesuaian berkas dengan yang dimasukkan, dengan yang ditulis, dan berkas-berkas misalnya tidak berstempel itu akan kita tolak apabila berkasnya tidak lengkap. Setelah sesuai, nanti akan akan kita tandai bahwasanya berkas yang kita masukkan itu sesuai, dan apabila memang belum sesuai itu nanti berkasnya akan ditolak, yang nantinya ketika kita tolak itu akan kembali kepada pemohon lagi untuk diperbaiki dan dilengkapi sesuai dengan catatan yang diberikan oleh operator. Nah, namun apabila sudah lengkap, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkas itu akan dilanjutkan dengan memverifikasi lokasinya. Jadi kita foto nanti lokasinya memakai geotag. Jadi misalnya Yayasan Nurul Furqan, lembaganya ada di Desa Angsokah, Kecamatan Ompen, maka kita akan pergi ke lembaga tersebut untuk memfoto lokasi daripada lembaga tersebut. Setelah foto lokasi selesai, maka dimasukkan 2 KTP yang merupakan saksi ketika nanti penandatanganan akte ikrar wakaf. Nah, setelah 2 saksi ini kita masukkan, maka kemudian kita kirim lagi untuk diverifikasi oleh penjamin mutu wakaf. Nah, ini merupakan pendaftaran online yang memang bertahap. Jadi dari pemohon kemudian diterima oleh operator. Setelah dari operator kemudian tanahnya kita foto untuk diambil titik lokasinya. Setelah itu kemudian saksi dimasukkan, dan setelah saksi dimasukkan maka kemudian dikirim untuk diproses lagi oleh penjamin mutu. Nah, maka ketika ada penolakan nanti akan ditolak lagi, akan kembali ke pemohon supaya diperbaiki lagi. Nah, ketika sudah diterima maka nanti akan muncul pencetakan belangko. Jadi belangkonya ada belangko khusus yang memang ada nomor belangkonya. Ketika nomornya tidak sama maka tidak bisa mencetak belangko akte ikrar wakaf tersebut. Nah, setelah sesuai belangkonya kita cetak di KUA masing-masing, di KUA setempat, di KUA kecamatan setempat, maka setelah itu kemudian ada penandatanganan akte ikrar wakaf. Nah, pada penandatanganan ini yang perlu dihadirkan pertama adalah wakif, jadi orang yang memiliki tanah, atau apabila wakaf bersama itu diwakili oleh satu orang. Kemudian ada 2 orang saksi,
dan kemudian adalah nadir. Jika nadir perseorangan tetap diwakili oleh satu orang, jika nadirnya badan hukum itu tetap dihadiri oleh satu orang. Dan mungkin ketika penandatanganan ini juga bisa menghadirkan tokoh-tokoh agama, misalnya menghadirkan kepala desa, menghadirkan kepala dusun, menghadirkan perangkat desa. Karena ketika penandatanganan akte ikrar wakaf ini nantinya akan didokumentasikan lagi, akan didokumentasikan ketika si wakif ini itu mengikrarkan atau menyatakan bahwasanya dirinya mewakafkan untuk lembaga yang kemudian diterima oleh nadir. Nadir dari lembaga tersebut ataupun nadir perseorangan. Yang mana ketika ikrar wakaf ini itu dilaksanakan di hadapan PPAIW yang dalam hal ini adalah Kepala KUA Kecamatan setempat. Nah, ketika proses ikrar wakaf ini, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nantinya akan didokumentasikan, diambil titik lokasinya, dan setelah itu kita upload dokumen wakaf.

wakaf. Karena sebelum pelaksanaan akte ikrar wakaf ini, kita sudah bekerja sama dengan pertanahan agar tanah wakaf itu diukur secara presisi sehingga ukurannya pas, kemudian batas-batasnya lengkap. Setelah akte ikrar wakaf terbit, maka kemudian itu disampaikan, dilanjutkan untuk didaftarkan kepada pertanahan untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf. Nah, ini akan ada persyaratan-persyaratan lain yang perlu kita lengkapi ketika kita mendaftarkan sertifikat tanah wakaf kepada pertanahan. Maka jalurnya tetap sama, yaitu melalui KUA setempat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu, setelah selesai semuanya pendaftaran, maka kita tinggal menunggu untuk terbitnya sertifikat tanah wakaf. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, namun dengan proses daripada pendaftaran ikrar wakaf saat ini, ternyata masih banyak problem yang kita hadapi, problema wakaf yang ada dalam masyarakat. Jadi ketika problem tersebut, antara lain, yang pertama, masyarakat ternyata belum memahami secara penuh tentang undang-undang wakaf, yaitu undang-undang nomor 41 tahun 2014. Maka ini perlu kita beri pemahaman kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, masyarakat kita ini menganggap bahwasanya wakaf ini terlalu rumit karena banyak proses yang kita lakukan. Jadi selama kita mengurus wakaf ini, yang banyak menjadi problem adalah anggapan bahwasanya wakaf ini terlalu rumit. Kenapa? Karena terkadang kita minta SPPT, jadi pajak itu, pajak yang dilaporkan. Itu kadang SPPT-nya tidak ada. Itu macam-macam. Jadi ada tanah yang diwakafkan tapi SPPT-nya tidak ada. Ada tanah yang diwakafkan cuman kadang enggak tahu siapa yang punya gitu. Ada tanah yang diwakafkan dimiliki oleh beberapa orang, orang-orangnya ada di luar negeri. Jadi anggapan dari masyarakat seakan-akan wakaf itu masih ribet, seperti itulah mungkin. Kemudian yang kedua, ternyata yang ketiga, yaitu belum optimalnya pengelolaan tanah wakaf secara produktif. Artinya wakaf yang ada di masyarakat kita ini saat ini adalah wakaf yang bentuknya harta benda yang stagnan. Jadi hanya bangunan-bangunan yang tidak dikelola secara produktif. Jadi misalnya seperti wakaf uang, atau wakaf misalnya seperti pom bensin atau lain sebagainya. Yang keempat, jadi yang menjadi problema wakaf, yaitu nadirnya masih banyak yang belum paham bagaimana mengelola wakaf. Jadi belum ada nadir yang profesional istilahnya. Dan yang kelima, yaitu belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang. Itu merupakan problem-problem wakaf yang ada di masyarakat. Tapi yang sangat penting adalah ada anggapan bahwasanya wakaf ini adalah rumit. Itu yang menjadi problem utama, sehingga ketika kita minta persyaratan wakaf kepada masyarakat, itu kadang banyak yang belum dilengkapi. Juga ada sebagian pemahaman yang menganggap dengan berwakaf, maka seakan-akan tanah yang kita miliki itu nanti akan ada di bawah naungan pemerintah. Padahal pemerintah kita itu hanya melegalkan menjaga aset wakaf sehingga tidak ada perebutan tanah wakaf di kemudian hari, sehingga aset-aset wakaf itu terjamin, terjaga ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah

0: Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan hal-hal yang menjadi problem dari wakaf ini mari kita selesaikan bersama. Mari kita apa? Kita optimalisasi bersama sehingga pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Sampang menjadi apa? Menjadi berjalan lancar, kemudian tidak ada hambatan, dan semoga kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari kami. Akhiran kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tentu apa yang kami sampaikan ini tidak semuanya mengandung tidak semuanya apa? Tidak semuanya benar mungkin. Jadi apabila ada kesalahan dari apa yang kita sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RR.

0: dikembangkan melalui sinergi pemerintah.
1: Seni Macapat diharapkan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus sebagai bagian budaya Kabupaten Sumenep.
2: Berikut tanggapan, pernyataan, dan juga harapan masyarakat tentang pelestarian seni Macapat di Sumenep.
3: Jadi program ini perlu kita dukung secara bersama dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Kalau di Sumenep barangkali seperti halnya Macapat, saya berharap bahwasanya budaya lokal seperti ini bisa berkembang dan juga dikenalkan ke para pelajar dan anak-anak muda.
4: Saya Akbar di Sumenep, ini menjadi persoalan menurut saya. Siapa sebenarnya yang mampu mengembalikan kesenian Macapat di tengah-tengah terkepungnya media yang serba instan ini? Soalnya saat ini hanya golongan tua saja yang dapat melantunkan tembang-tembang Macapat ini.

0: Pendengar dan pemirsa, topik komentar pagi ini, Macapat, warisan budaya yang mulai tergerus. Naskah ditulis dan dibacakan Imam Mukhlis.
1: Pendengar dan pemirsa, Macapat merupakan salah satu warisan budaya adiluhung yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat Jawa dan Madura selama ratusan tahun. Seni tutur yang memadukan sastra, tembang, dan nilai-nilai kehidupan ini bukan sekedar hiburan, melainkan media pendidikan karakter, penyampai petuah, hingga sarana memperkuat identitas budaya masyarakat. Di Kabupaten Sumenep, Macapat memiliki akar yang kuat. Berbagai kelompok pelestari masih terus menjaga tradisi ini melalui latihan rutin maupun pementasan pada acara-acara tertentu. Namun di tengah derasnya arus modernisasi dan perkembangan teknologi digital, keberadaan Macapat kini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Minat generasi muda terhadap seni tradisi mulai menurun. Hiburan digital yang lebih praktis dan mudah diakses membuat kesenian tradisional semakin jarang menjadi pilihan. Tidak sedikit anak muda yang mengenal musik modern dari berbagai negara, tetapi belum pernah mendengar atau memahami makna tembang Macapat yang lahir dari budaya daerahnya sendiri. Padahal setiap pupuh dalam Macapat mengandung filosofi kehidupan yang sangat mendalam. Mulai dari perjalanan manusia sejak lahir, proses belajar, bekerja, berkeluarga, hingga menghadapi akhir kehidupan. Nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, gotong royong, serta penghormatan kepada orang tua tersirat dalam setiap bait tembang yang diwariskan secara turun-temurun. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin Macapat hanya menjadi catatan sejarah. Macapat hanya akan menjadi catatan sejarah ketika para maestro dan pelaku seni semakin berkurang tanpa adanya regenerasi, maka hilang pula pengetahuan, teknik, serta nilai budaya yang selama ini mereka wariskan. Karena itu, pelestarian Macapat tidak bisa hanya dibebankan kepada para seniman. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas budaya, media massa, hingga masyarakat luas. Sekolah bisa menjadikan Macapat sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler maupun pembelajaran muatan lokal. Komunitas seni perlu membuka ruang bagi anak-anak dan remaja untuk belajar secara langsung dari para pelaku budaya. Sementara media memiliki peran penting mengenalkan kembali Macapat melalui berbagai platform siaran maupun media digital. Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata juga terus mendorong berbagai program pelestarian budaya lokal termasuk penyelenggaraan, pelatihan, festival, hingga pembinaan komunitas seni tradisional. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga agar warisan budaya tidak berhenti pada generasi sekarang, tetapi tetap hidup dan berkembang di masa depan. Namun demikian, pelestarian budaya tidak cukup hanya dengan menggelar festival atau perlombaan. Yang jauh lebih penting adalah membangun kebanggaan masyarakat terhadap budaya sendiri. Ketika anak-anak merasa bangga, mampu melantunkan tembang Macapat, ketika keluarga mengenalkan kembali sastra daerah kepada putra-putrinya, dan ketika masyarakat memberikan ruang bagi seni tradisi untuk tampil di berbagai kegiatan, maka sesungguhnya proses pelestarian sedang berlangsung. Era digital seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman semata. Justru teknologi dapat menjadi sarana memperluas jangkauan Macapat kepada generasi muda. Dokumentasi pertunjukan, pembelajaran melalui media sosial, podcast budaya, hingga kontes kreatif dapat menjadi cara baru mengenalkan Macapat kepada masyarakat yang lebih luas tanpa menghilangkan nilai-nilai aslinya. Warisan budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan identitas yang membedakan suatu daerah dengan daerah lainnya. Kehilangan Macapat berarti kehilangan sebagian jati diri bangsa. Oleh sebab itu, menjaga Macapat bukan hanya tugas para budayawan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus warisan berharga bagi generasi yang akan datang. Semoga Macapat tidak hanya dikenang sebagai cerita tentang kejayaan masa lalu, tetapi tetap bergema di tengah kehidupan masyarakat sebagai warisan budaya yang hidup, dicintai, dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Bupati Pamekasan Holilur Rahman meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk melakukan inovasi pelayanan serta mengoptimalkan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati pada pelantikan 6 kepala organisasi perangkat daerah dan puluhan pejabat administrator serta pengawas. Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Bupati Pamekasan Holilur Rahman melantik 6 Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD di Pendopo Ronggo Sukowati Jumat 31 Juli 2026. 6 Kepala OPD yang dilantik adalah Muhammad Alwi sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Raden Muhammad Saiful Amin sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kemudian Dodit Kirnadi Hattasul Muslimin sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Ika Yulia Rahmawati sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Ahmad Dofir Rosidi sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pelantikan puluhan pejabat administrator dan pengawas. Dalam sambutannya, Bupati Holilur Rahman meminta kepada para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing dan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran. Menurut Holil, pada saat ini masyarakat semakin kritis, pelayanan publik dituntut semakin cepat, transparan, adaptif, dan berbasis teknologi.
3: Oleh karena itu, penempatan pejabat-pejabat penyelenggaraan ini dipahami sekedar bagian pengisian kekosongan jabatan atau bagian dari bijak karir mana-mana. Akan tetapi harus diberikan pada aparatur yang betul-betul memiliki kompetensi, integritas, rekam jejak yang baik, potensi kepemimpinan, serta kemampuan membawa perubahan bagi organisasi.
2: Bupati Holil meminta semua perangkat daerah menghadirkan inovasi pelayanan, mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengoptimalkan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
0: Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi atau WASEF TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026, Brigjen TNI Yanto Renal Nainggolan melaksanakan kunjungan kerja ke Makodim 0828 Sampang. Alvin Nuari berikut melaporkan.
4: Kedatangan Brigjen TNI Yanto Reynard Nainggolan disambut langsung oleh Dandim 0828 Sampang, Letkol JZI Dika Caturenor Anwar, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sampang. Dalam paparannya di hadapan tim WASEF, Dandim 0828 Sampang melaporkan bahwa secara garis besar, seluruh rangkaian kegiatan TMD ke-128 di wilayahnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Kendati demikian, Dandim menyampaikan bahwa pihaknya sempat menghadapi sedikit kendala teknis di lapangan, yakni keterlambatan pengiriman material bangunan karena didatangkan langsung dari luar Pulau Madura.
5: Atau desa yang paling ujung berbatasan dengan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Lanjut. Kemudian sasaran kami bagi menjadi dua. Sasaran pokok adalah TMMD sendiri. Ada dua sasaran, sasaran fisik dan sasaran fisik. Di mana sasaran TMMD fisik ada 5 kegiatan, mulai dari pembangunan jalan beton, pengeboran air, kemudian renovasi rumah lahan 2 unit dan rehab puspu desa Panyepen.
4: Menanggapi laporan tersebut, Ketua Tim WASEF TMMD Brigjen TNI Yanto Renat Nainggolan memberikan sejumlah arahan strategis. Dia menegaskan bahwa pelaksanaan TMMD memiliki tujuan utama yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur guna mendukung kebutuhan sehari-hari warga setempat.
6: TNI dilakukan melalui kombinasi kegiatan fisik dan non-fisik yang saling melengkapi guna memastikan hasil yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kegiatan fisik difokuskan pada pembangunan serta perbaikan infrastruktur yang secara langsung mendukung kebutuhan masyarakat seperti peningkatan jalan, kualitas jalan, fasilitas umum, pembuatan jembatan.
4: Usai menerima paparan dan berdiskusi di Makodim 0828 Sampang, rangkaian kunjungan kerja dilanjutkan dengan peninjauan lapangan secara langsung. Tim WASEF mendatangi lokasi sasaran fisik TMD yang terletak di Desa Penyepen, Kecamatan Ceringik, Kabupaten Sampang. Peninjauan langsung ini bertujuan agar tim WASEF dapat memantau progres serta menilai secara objektif hasil sementara dari pelaksanaan program TMD ke-128 di wilayah tersebut.
0: Puluhan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 49 Kabupaten Sumenep akan mengikuti kegiatan pembelajaran sementara di Sekolah Rakyat Permanen 1 Kabupaten Sampang sembari menunggu pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumenep. Berikut laporan Muhammad Ali.
7: Sebanyak 53 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 49 Kabupaten Sumenep jenjang SMP dan SMA akan mengikuti kegiatan pembelajaran sementara di Sekolah Rakyat atau SR Permanen 1 Kabupaten Sampang. Puluhan siswa tersebut Jumat 31 Juli 2026 pagi dilepas oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A bersama Kepala Sekolah. Kepala SRT 49 Sumenep, Norani Yanwar Subandi, mengatakan dari jumlah tersebut sebanyak 47 siswa telah diberangkatkan menuju Sampang. Sementara 6 siswa lainnya yang berasal dari wilayah kepulauan masih menunggu keberangkatan karena terkendala transportasi laut. Norani menambahkan, pemerintah Kabupaten Sumenep bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A masih mengusulkan pembangunan gedung permanen SRT 49. Pembangunan tersebut diharapkan dapat masuk pada tahap ketiga dan mulai dilaksanakan pada Oktober 2026 tahun ini.
8: SMP 30, SMA untuk penjangkauannya masih mencapai 23. Jadi tujuannya nanti menyusul karena kemarin karena terlambat ya informasi untuk segera pemenuhan 30 itu ada beberapa yang mundur. Jadi sekarang penjangkauan kembali untuk bisa memenuhi 30.
7: Sementara itu, Kepala Dinsos P3A Kabupaten Sumenep, Abdul Rahman Riyadi, mengatakan program Sekolah Rakyat bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
9: Saya hanya berharap, karena ini pelepasan siswa, jaga kondisi. Ya. Jaga kondisi adik-adik, kesehatan adik-adik, jangan sampai setelah ditempatkan di Sekolah Rakyat Permanen Sampang, kesehatannya terganggu walaupun di sana ada dokter yang menangani.
7: Rahman Riyadi menegaskan, pemerintah juga berkomitmen memberikan pendampingan kepada para lulusan agar memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki anak sesuai kriteria penerima manfaat diimbau memanfaatkan program Sekolah Rakyat sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan keluarga. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang. Berikut laporan Khairul Umam.
10: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, Sekolah Rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
11: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SKP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Citrawati mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
12: Jadi pada sekolah di situ ada pengembangan karakter anak, pengembangan karakter anak yang di, karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
10: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

0: Atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah, harus terhenti di babak 32 besar pada ajang Taipei Open 2026. Familia melaporkan.
1: Langkah tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah harus terhenti lebih awal di ajang Taipei Open 2026. Pebulu tangkis unggulan kelima tersebut tersingkir pada babak 32 besar setelah takluk dari wakil Malaysia Justin Ho lewat pertarungan 3 game. Kekalahan ini terbilang mengejutkan mengingat Ubed, sapaan akrab Muhammad Zaki Ubaidillah, memegang rekor pertemuan unggul 3-1 atas Justin Ho sebelum laga dimulai. Namun Justin mampu membalikkan prediksi dan tampil lebih konsisten pada game penentu hingga mengamankan tiket ke babak 16 besar. Usai laga, Ubed mengakui lawannya tampil lebih siap dan mampu menekan di poin-poin kritis. Justin bermain sangat tenang dan meminimalisir kesalahan sendiri terutama pada game ketiga.
2: Ya mungkin saya belum pernah ketemu. Ya pastinya saya mau lihat dulu, mau belajar lah cara permainannya dia tuh bisa ngendaliin semua permainannya. Karena apalagi dia udah pemain senior kan, dan juga gak gampang dimatiin juga. Pengennya bisa melaju babak jauh sih.
1: Hasil ini menjadi bahan evaluasi mendalam bagi Ubed untuk menatap sisa kalender turnamen BWF musim 2026. Ia menegaskan siap membenahi performanya agar bisa kembali bangkit pada ajang berikutnya.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumaharjo, 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

kita ketahui petani tembakau ini hanya mendengar, Pak, di BHJHT, tapi belum merasakan bagaimana dampaknya. Padahal DBHJHT ini awalnya dari petani tembakau. Kalau tidak ada petani tembakau, ini tidak akan ada DBHJHT. Sehingga kami berharap lebih ke pemberdayaan para petani, Pak. Sehingga ketika petani ini diberdayakan, maka secara otomatis tembakau yang ada di Sumenep juga akan semakin meningkat. Thank you.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar, selamat memulai aktivitas. Semoga hari ini menjadi kesempatan baru untuk kita melangkah jauh lebih baik daripada kemarin. Jangan pernah takut menghadapi tantangan karena setiap usaha pasti akan menemukan hasilnya. Tetap semangat ya pendengar, meski keadaan memang tidak selalu mudah. Dan percayalah bahwa orang yang terus bertahan dan berusaha akan menemukan jalan terbaik pada waktunya. Sumenep pagi ini masih bersama saya Ani Purnama, dan saya akan hadirkan informasi perakiraan cuaca ya untuk 4 kabupaten di Madura dan juga info update harga pangan untuk Sumenep dan sekitarnya. Untuk yang pertama ya, perakiraan cuaca khusus Kabupaten Sumenep dan sekitarnya akan disampaikan langsung oleh observer Dibyo dari BMKG Trunojoyo Sumenep. Perakiraan cuaca hari ini Sabtu 1 Agustus 2026.
2: Halo, selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan cerah. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 58 hingga 94%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 33 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Waspadai potensi tinggi gelombang berpeluang menjadi 1,25 hingga 2,5 meter pada perairan Sumenep bagian utara, perairan Kepulauan Sapudi bagian utara, serta perairan Kepulauan Kangean bagian utara, timur, dan selatan. Pelaku moda transportasi laut dihimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya dihimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui website kami di www.bmkg.go.id serta aplikasi kami di info BMKG dan media sosial kami. Saya Radi Butriastio, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

Iya, pendengar, untuk perakiran cuaca 3 kabupaten lain di Madura, saya akan hadirkan yang saya kutip dari BMKG Jawa Timur ya. Untuk Pamekasan, hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai dengan 29 derajat Celcius dan kelembapan 66 sampai dengan 80%. Bergeser ke Sampang, hari ini Sampang juga diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 65 sampai dengan 83%. Sementara untuk Bangkalan, hari ini juga diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 67 sampai dengan 88%.

Pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan informasi harga kebutuhan pokok untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Untuk harga beras jenis premium per kilogram hari ini Rp15.400, beras medium Rp13.200 per kilogram. Sementara untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram. Minyak goreng curah Rp19.500 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, kemudian minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp38.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Untuk telur ayam ras Rp25.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Sementara untuk tepung terigu protein sedang kemasan 1 kilogram Rp12.000, kedelai impor Rp15.000 per kilogram. Kemudian untuk cabai merah besar Rp30.000 per kilogram dan cabai rawit merah Rp37.000 per kilogram. Untuk harga bawang merah dan bawang putih masih di kisaran yang sama, yakni masing-masing Rp30.000 per kilogramnya. Kemudian untuk kacang hijau Rp26.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram, ketela pohon Rp4.000 per kilogram. Untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, kentang Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp7.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp15.000 per kilogram. Pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.